0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rencaning balik maneh nang perempat RRI Surabaya. Balik maneh. Ambek aku liang ya, sing bakal ngajani sampean kabeh sampai jam 10 awan mengko. Tak dungokno jane hingga detik iki sampean kabeh tasih sehat-sehat selalu ya jane ya. Kegiatane sampean kabeh lancar begitu ya. Karena akhir-akhir iki yo ake sing loro cak nih ya, utamane loro flu, pilek, batuk ya, sakit tenggorokan. Wis mulai sakit tenggorokan iku wis tandane cak nih. Tadi kudu sesok jaga kesehatan apa maneh. Saniki durung musim udan ya, lek musim udan malah ya apa iki saan. Ya saning minggu isuk ngene enake ora mek santai karo ngopi ya, tapi ya dhewe iso sekalian delok lingkungan sekitar iki. Apa maneh halaman omah, teras gang sampai lingkungan tempat sampean kabeh aktivitas. Nah, iku wis cukup resik apa durung jakning? Soalnya saling dinaiki 20 September 2016 diperingati dari Hari Bersih-Bersih Sedunia utawa World Clean Up Day ya. Peringatan iki saling dadi pengiling kanggo sampean kabeh nek urusan kebersihan lan sampah iku duduk mek tanggung jawab petugas kebersihan, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, sekolah, sampai masyarakat umum. Kabeh iki duwe peran kanggo njaga lingkungan tetap resik. Dadi jane mumpung saiki dina Minggu ya to, dadi ayo gawe kegiatan sing sederhana jane. Ora perlu nunggu kegiatan gede, kaya to nyampu halaman, ngresiki selokan, misahno sampah utawa mek jumpuk sampah sing kelihatan nang sekitar omah atau taman-taman gitu ya jane ya. Iku wis dadi langkah apik.

0: saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Cak Ning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Cak Ning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai tekok manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.

Nggih, Cak Ning, bali maneh nang Prumpat RRI Surabaya. Ternyata Cak Ning, hari bersih-bersih sedunia duwe sejarah sing menarik. Gerakan iki diwiwiti tahun 2008 nang Estonia, negara cilik nang Eropa Utara. Waktu iku sekitar 50.000 wong bebarengan melu kegiatan bersih-bersih sak negara. Lan kegiatan kasebut rampung sakjroning kurang luwih 5 jam. Saka kegiatan iku Cak Ning muncul semangat yen masalah sampah iso diadepi bareng-bareng. Ora mek siji komunitas utawa siji wilayah, tapi masyarakat saka berbagai negara. Nah, hari bersih-bersih sedunia saiki ya wis dadi bagian saka kalender peringatan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya tetap padha yaiku ningkatno kepedulian masyarakat marang sampah lan lingkungan. Dadi janing pesan penting saka peringatan iki sederhana ya rek. Lingkungan sing resik ora iso diwujudno mek karo omongan, tapi kudu dimulai saka tindakan.

0: Caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangune Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria, biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyo daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cari. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mare ngono, kain songket tekok benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku, daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lo, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lo nang kampung awake dhewe.
1: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
2: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lho Ning. Ojo diremehno, bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha ngleksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
1: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

Nah, ngomongno soal sampah, cak ning resi-resi iku penting ya, tapi sing ora kalah penting ya iku ngurangi sampah saka sumbere. Contohnya gampang cak ning arep tuku minuman iso nggo tumbler dhewe. Nek belanja iso nggo tas belanja sing iso digunakno bolak-balik. Terus nek duwe barang sing isih layak digunakno ora harus langsung dibuang cak ning. Iso dinandani digunakno maneh utawa diwenehi marang wong sing membutuhno. Sampah nang omah ya iso mulai dipilah jaring sampah organik, contohnya sisa makanan lan daun dipisah karo sampah anorganik koyok botol plastik, kardus utawa kaleng. Kanti pemilahan kuwi, sampah sing iso dimanfaatno dadi luwih gampang dikelola. Dadi prinsipe jaring ora mek resik sawise dibuang, tapi saiso mungkin kurangi sing dibuang.

Ya, saat ini hari bersih-bersih sedunia iki sok dadi momentum kanggo ngilingno awak dhewe lingkungan iku panggone uripe awak dhewe kabeh. Ora perlu nunggu dadi anggota komunitas lingkungan, ora perlu nunggu ana acara bersih-bersih skala gede, saben wong iku iso mulai saka kebiasaan cilik nang omah dhewe. Nah, minggu iso iki sakne coba luangno waktu beberapa menit ya. Delok sekitar omah, resiki sampah sing berserakan, pastekno saluran banyu ora ketutup sampah, terus mulai biasakno buwak lan misahno sampah sing bener. Lansi gimana cakne ngajak lali ngajak keluarga anak-anak utawa wong sekitar kanggo duwe kebiasaan sing padha mergo lingkungan sing resik iku manfaate iso dirasakno bareng-bareng. Selamat hari bersih-bersih sedunia, ayo mulai saka diri dhewe, mulai saka omah dhewe lan mulai dina iki. Gak perlu nunggu sampah numpuk, resik lingkungane, sehat uripe lan nyaman panggonane. Ya, seneng sekalian tak marino dhisik, saat marine iki awak dhewe bakal bergabung bersama Pro 1 Surabaya untuk acara siaran langsung gereja. Mergaiku cakne tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi
1: yang bernyala-nyala. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus amat patut dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati, jadikanlah hati kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

pendengar Pro 1 dan juga Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM serta Radio Digital. Selamat pagi semuanya, selamat merayakan hari Minggu yang diiringi oleh paduan suara dari Imam Kuata Youth Choir dan juga akan dipimpin oleh Romo Yohanes. Marilah kita semua menyiapkan hati dan juga batin untuk sama-sama berdoa serta merayakan perayaan Ekaristi pada Minggu hari ini. Diiringi dengan nyanyian yang bagus, suasana yang indah, pagi yang hangat, dan juga suasana umat yang tenang. Yuk kita sama-sama merayakan misa pada pagi hari ini.

Akulah keselamatan umat, sabda Tuhan. Aku akan mendengarkan seruannya dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhan mereka sepanjang masa.

Saudara-saudara kasih, bacaan Injil pada Minggu Biasa ke-25 ini menampilkan sikap orang-orang upahan di kebun anggur yang iri hati dan mengeluh dengan upah yang diterima, sekaligus menampilkan pribadi sang pemilik kebun anggur yang sungguh murah hati. Saudara-saudara kasih, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya cinta kasih Allah ini, mari kita hening senak, kita memeriksa batin kita, dan dengan tulus jujur hati, kita mau mengakui menyesali segala dosa dan kelalaian kita di hadapan Allah. Mari kita serukan surat tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan mengendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Mari mendengarkan sabda Tuhan.

Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus mengumumkakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi, dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir.

Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita semua diminta oleh penginjil Matius untuk berpikir dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah para pekerja yang mulai datang lebih awal itu memang benar-benar iri hati atau tidak dengan para pekerja yang kerjanya hanya datang 1 jam karena upah mereka sama? Tetapi sayangnya ending dari cerita ini sepertinya belum selesai dan menggantung. Lalu pertanyaannya, bagaimana reaksi para pekerja sewaktu sang pemilik kebun anggur bertanya, iri hatikah kamu karena aku murah hati? Hanya ada 2 kemungkinan jawaban. Iri hatikah kamu? Jawaban yang pertama, tidak. Kami tidak iri hati. Mengapa? Karena memang kesepakatan upah sehari kerja 1 dinar. Jadi sama-sama kerja, jadi sama-sama dapat 1 dinar. Dan bersyukur karena kami hari ini dapat pekerjaan dan pulang membawa uang untuk keluarga. Jawaban yang kedua, iri hatikah kamu? Jawabannya, ya jelas, jelas iri. Ngapain capek-capek kerja dari pagi hingga sore kalau upahnya sama dengan yang kerja 1 jam? Jelas kami iri. Ini tidak adil. Saudara-saudara kasih, katanya, ini katanya, ciri-ciri orang yang iri hati itu mereka tidak suka sama kesuksesan orang lain. Orang yang iri hati ini malah senang kalau orang lain itu gagal. Bisa dicek diri sendiri sekarang. Apakah aku termasuk orang yang suka melihat kegagalan orang lain? Itu tanda-tandanya orang yang iri hati. Pertanyaan berikutnya, bagaimana saat mereka sampai di rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak, apa yang ada dalam hati mereka? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dianya bersyukur. Tuhan, terima kasih. Hari ini saya dapat berkat darimu. Padahal pagi tadi aku sudah khawatir. Ada enggak ya kebun anggur, kebun yang bisa aku garap? Takut enggak bisa bawa apa-apa untuk anak dan istri waktu pulang nanti. Tapi syukurlah Tuhan beri berkat untuk aku dan keluargaku dapat 1 dinar hari ini. Pulang, bertemu dengan keluarga, uangnya menjadi berkat untuk istri dan anaknya. Tetapi kemungkinan yang kedua endingnya mungkin kurang bagus. Dianya tidak bersyukur, bahkan iri hati. Sampai di rumah, ketemu dengan istrinya, istrinya bertanya, kok papa cemberut? Ada apa? Kenapa? Cerita, ayo mari cerita. Papanya kesal dan cerita, ini tidak adil. Masa saya kerja mulai dari pagi sampai sore, upahnya sama 1 dinar dengan mereka yang kerja hanya 1 jam. Kalau istri yang baik itu menenangkan. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita bersyukur karena masih diberi berkat Tuhan. Tetapi kalau istrinya tidak baik, kurang bijaksana, jadi kompor, nah ini bahaya. Oh iya, memang benar. Enggak adil. Mari kita protes. Kita ajak anak-anak, kita bakar. Bapak Ibu, istri punya peran penting di sini. Biasanya perempuan itu punya pola pikirnya sendiri. Maka baik-baik jadi istri, jadi ibu yang menenangkan. Jangan membuat suamimu panas. Saudara terkasih,
Katanya orang yang iri hati itu biasanya kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Sukacita hilang, damai sejahtera hilang, rasa syukur hilang, bahkan katanya kesehatan juga hilang. Karena sakit penyakit, kalau orang yang iri hati itu sakitnya di hati. Maka sakitnya akan semakin memburuk. Lalu pertanyaannya, apakah keluarga bisa ikutan hancur hilang? Kalau setiap hari kerjanya iri hati, bisa. Karena melihat tetangga sebelah sukses, maka iri hati. Saudaraku terkasih, nah sekarang saya mau mengajak kita semua, kita mau ending cerita hidup kita yang bagaimana? Mau bersyukur setiap hari atau iri hati sepanjang hidupmu? Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.

0: Saudara-saudara kasih, mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan kembali janji baptis kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendak-Nya yang bebas. Ia Maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa.
1: Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada-Nya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaan-Nya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami, sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita senang kita persembahkan segala doa, harapan, dan intensi-intensi pribadi kita. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu, kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

Saudara-saudari terkasih, saat ini kita memasuki saat persembahan. Namun yang kita bawa ke hadapan Tuhan bukan hanya apa yang ada di tangan kita, bukan tentang uang juga, tapi juga seluruh kehidupan yang kita jalani. Ada rasa syukur, ada harapan, ada perjuangan, bahkan mungkin doa-doa yang belum sempat kita ungkapkan kepada siapapun. Mari kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, dan juga dengan penuh percaya di persembahan altar syukur pada pagi hari ini. Karena setiap pemberian yang lahir dari hati, sekecil apapun itu, selalu memiliki arti di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan persembahan ini dengan suasana sukacita dan juga suasana doa.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, bersama persembahan roti dan anggur ini, kami unjukkan kepada-Mu doa-doa kami. Kami mohon, semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keadilan menyembah keagunganmu. Maka kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan Uskup kami, Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu dan semua orang kudus-Mu sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa.

0: Saudara-saudari terkasih, di momen ini mari kita sama-sama menundukkan hati sejenak dan mengarahkan seluruh perhatian kita kepada Kristus. Di tengah segala kesibukan, kekhawatiran, dan pergumulan yang mungkin kita bawa hari ini, ada satu hal yang ingin kita mohonkan kepadanya. Damai. Damai yang bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi damai yang membuat kita tetap mampu berjalan ketika masalah datang. Mari kita hayati setiap kata dalam doa anak domba Allah. Anak domba Allah, berilah kami damai. Semoga damai itu bukan hanya kita terima dalam hati, tapi juga kita bawa kepada orang-orang yang kita jumpai setelah misa hari ini. Saudara-saudari, mari kita terus masuk dalam suasana doa dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut tubuh Kristus. Karena ketika hati kita telah menemukan damai dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi dunia. Mari kita lanjutkan dan hayati bersama memasuki masa komuni pada pagi hari ini.
1: Setiap kesalahan berkat tubuh dan darahmu yang maha kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintahmu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah daripadamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Saudari-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa memasuki masa komuni. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya dan aku merindukanmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Saudara-saudari, setelah doa, mari kita resapi ke dalam pikiran, hati kita, budi kita, serta akal kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita selama ini, atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita setiap masalah datang, setiap dalam hidup kita. Saudari-saudari semuanya, selamat pagi dan juga tidak terasa sekarang sudah memasuki masa penerimaan komuni. Saat ini ya kita bisa lihat di sini

banyak orang berkumpul, jutaan orang datang untuk menerima tubuh Kristus, ingin menerima sakramen komuni, dan rindu akan kedatangan Tuhan Yesus. Diiringi dengan suasana banyak anak kecil menghadiri para imam, banyak orang antri, ada petugas gereja yang mengarahkan. Sini suasana semuanya hangat dan juga sukacita. Kiranya apa yang kita terima pada pagi hari ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan senantiasa bisa menjadi harapan serta sukacita untuk saudara-saudari semuanya.

0: Saudari, dan juga di sini saya nggak sendirian. Di sini saya bersama rekan host saya, ada Casey.
1: Halo, Matala sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, kalau tadi bersama Kak Bisma, sekarang bersama saya Casey, yang biasa menemani saudara-saudari sekalian di hari-hari Minggu ya. Oke, nah hari Minggu ini kita tuh ngerayain apa sih Kak Bisma? Kita tuh merayakan hari Minggu biasa ke-25. Iya, semoga di hari Minggu ini dapat membawa berkat untuk kita semua. Saudara-saudari, bisa dilihat di loteng di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya juga ada beberapa umat juga ya yang menerima komuni dari anggota paduan suara yang hari ini bertugas untuk mengiringi kita dalam lagu-lagu, teman-teman Komsos Katedral Surabaya juga yang saat ini sudah selesai menerima komuni dan akan siap-siap lagi bertugas ya, seperti itu ya. Untuk itu sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara di kita.
0: Oke, saudara-saudari, mari kita sama-sama mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara kita pada pagi hari ini, sambil menikmati momen penuh sukacita di dalam komuni pagi hari ini. Ya, saudara-saudari, kita datang dengan cerita yang berbeda, kita datang dengan masalah yang berbeda, ada yang bawa sukacita, ada yang juga datang dengan penuh beban, dan juga sedang mencari jawaban hidup. Mungkin memang hidup kita itu berbeda-beda, tapi jawabannya cuma satu, datang kepada Tuhan. Nah, mari kita tenangkan hati sejenak. Bagi saudara-saudara saat ini, semoga Kristus yang kita sambut memberikan damai dan juga kekuatan. Dan bagi kita yang masih menantikan Tuhan, mari gunakan waktu ini untuk berbicara dalam hati kepada Tuhan. Apa yang ingin kita syukuri, apa yang ingin kita mohonkan, apa yang ingin kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena mungkin yang Tuhan tunggu bukan hati yang sempurna, melainkan hati yang mau dibuka. Mari kita sama-sama lanjutkan dalam suasana doa penuh sukacita komuni pagi hari ini.

0: Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita doakan doa arah dasar Keuskupan Surabaya.
1: Umat Allah yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan hari ini ya bersama-sama.
0: Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi
2: kudus. Ya, umat yang Allah yang terkasih, saudari-saudari semuanya, misa telah selesai, ibadah hari ini telah selesai, telah berakhir. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam dari kami. Saya Vincentius Bisma sebagai host dan rekan.
1: Dan saya Casey, bersama dengan operator kita hari ini ada Kasilo, Kalingga, Kak Aris, Kak Gunawan, dan Kak Lani. Semoga hari Minggu ini dapat membawa berkat untuk kita semua ya. Terima kasih, selamat berhari Minggu, kembali ke studio.
3: Rompat RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Jane sampean wis ngrungokno siaran langsung gereja edisi Minggu 20 September 2016. Nah, Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya pada Pastor RD Yohanes Setiawan pada tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa 25. Samare niki caneng bakal melanjutkan dialog komunitas. Tentune bareng narasumber Vanilla Zahra, Cila Sakila, Fauzan Azaki, teko PBI Talent Community. Mari topik berkembang tanpa batas dengan berkomunitas. Sing penasaran kira-kira apa iku PBI Talent Community, tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, aja lali gabungan mengko ten dialog komunitas. Tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Taneng wayahe wara-wara jam 09.00 isuk. Cak Ning Pemkab Kediri nyiap no langkah kanggo njogo populasi lan ningkat no kualitas mangga podang Lereng Wilis. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa nyatak no upayane dilakok no lewat pengadaan bibit kanggo peremajaan lan edukasi petani. Opo mane mangga podang saiki wis entuk sertifikat indikasi geografis. Petani uga diimbau njogo kualitas lan ora nggunakno bahan utawa buah baster kanggo mempercepat pematangan buah. Sertifikat IG iki diharap-harap iso ningkatno produksi, nilai ekonomi lan daya saing mangga podang sekaligus njogo lahan penghasil komoditas khas Kediri iki. Kabar liyane Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyalurno bantuan air bersih kanggo warga terdampak kekeringan nang Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Prof Jawa Timur ngirim 3 truk tangki air bersih, 200 jeriken lan 50 tandon kanggo memenuhi kebutuhan warga. Khofifah nyatakno bantuan iki bagian teko upaya pemerintah memperkuat layanan dasar masyarakat selama musim kemarau. Saliyane distribusi air, Pemprov Jawa Timur uga nglakokno mitigasi lewat modifikasi cuaca, pemetaan sumber air, pipanisasi lan pengeboran sumur. Jane iku moyare wara-wara jam 09.00 isuk, ketemu maneh nang wara-wara jam 10.00 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, tase bareng aku Lia sakniki sampean kabeh tentune ten adicara lontong balap ya. Dialog komunitas janing ya. Tentune dialog komunitas dengan topik berkembang tanpa batas dengan berkomunitas. Dengan narasumber Neng Vanilla Zahra, Neng Cila Syakila, dan Cak Fauzan Azaki yang sudah ada di dalam studio Pro 4 RRI Surabaya. Kita sapa dulu ya Cak Neng ya. Halo, selamat pagi semuanya.
2: Halo.
1: Mungkin kalau misalnya kurang deket mic-nya bisa digeser kok itu ya. Bisa didekatkan. Nah, lebih biar lebih kedengeran begitu ya Cak Neng ini ya.
3: Cek.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Ini sehat. Bisa ya, Jawaan ya?
4: Bisa.
1: Dikit-dikit dicampur bahasa Jawaan juga bisa ya kan? Aku rada iri iki Cak Neng ya. Iki neng-nengnya di depanku ini cantik-cantik Cak Neng ya Allah. Aku kalah cantik kiki san. Rasanya ini juga ganteng. Enak dipandang ya. Kuyan. Nggih, untuk hari ini tadi kesininya lancar ya, enggak ada
3: lancar halnya. Alhamdulillah.
1: Enggak macet ya. Hari Minggu enggak. Soalnya ya penting ya. Besok udah Senin ini ya.
3: Betul
4: sudah
3: betul.
4: Sekolah lagi.
1: Iya, biasanya kalau dengerin Senin langsung gitu ya. Rasanya Minggu ke Senin cepet. Senin ke Minggu lama ya. Jangan sedih gitu, Cak Fauzan. Ini namanya dipanggil Fauzan ya?
5: Iya, benar,
1: okay. Fauzan. Kalau ini Neng Vanilla.
3: Iya, betul.
1: Neng Cila. Cantiknya ya kalian berdua. Baik, ini dari narasumber dari PBI Talent Community. Nah, ini ya, mungkin sebelum menjelaskan ke sana ya, masing-masing dari kalian juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ayo dimulai dengan siapa?
4: Dari yang ganteng dewe.
1: Oke, okay, yang okay, ganteng okay. Dewe iki ya.
5: Lagi ya wis. Oke. Okay. Kenalkan aku Fauzan. Umurku 15 tahun dan aku sekarang SMA kelas 1.
3: Oh, di SMA?
5: Di SMA 5.
3: Oke.
1: Surabaya sini. Asli Surabaya.
5: Iya, benar, asli Surabaya.
1: Oh, asli Surabaya. Oke, selanjutnya.
6: Oke, halo anak-anak Surabaya semuanya. Kenal no, aku Cila. Sekarang di kelas 1 SMA di SMA Negeri 9 Surabaya.
1: Asli?
6: Kalau mama Palembang, papa Surabaya, tapi dari kecil dari Surabaya.
1: Oh, dari kecil dari Surabaya. Lahir pun di Surabaya ya.
6: Enggak, lahir di Palembang.
1: Oh, lahirnya di Palembang.
5: Iya. Aku baru tahu, Rek.
1: Fun fact, fun fact. Jane dhewe iki jeket ero tibane ya.
3: Fun fact.
5: Ayo, salam kenal.
1: Lah iki enggak kenal ta sak dhewe.
5: Loh, kenal kok, kenal.
6: Satu SMP.
1: Oh, satu SMP.
6: Satu SD juga.
1: Satu SD juga. Waduh, jangan-jangan kalian berjodoh nih.
6: Waduh.
3: Angel.
1: Oh, udah punya taiki. Kayak EWS ya. Ya udah lanjut dulu ke Neng Vanilla.
3: Halo Cak Neng Surabaya, kenal no jenengku Vanilla. Aku paling bocil dewe, aku kelas telu sekolah SMP Slawi Surabaya.
1: Oh iya, yang paling enom.
3: Iya, kelas telu, sik kelas telu.
1: Ternyata sing nak arep iki bocil-bocil ya, enggak bocil-bocil juga sih ya. Ini SMP, SMA, dua-duanya SMA gini ya. Kalian udah cukup kenal lama?
6: Sudah. Kita bertiga satu
3: bertiga
6: SD.
3: Satu SD.
1: Bener. Satu SD. Waduh, kalian bestie ya. Dari SD berarti dari tahun berapa itu?
6: Dari
1: kalian ketemu pertama kali itu.
6: Harusnya 2021 kayaknya.
3: Iya, 2021.
1: Oh, 2021. Lalu bergabung ke komunitas ini
3: ya, PBI.
1: Kapan mulainya tahunnya?
6: Kalau aku sendiri dari 2021.
1: Langsung 2021 itu.
5: Kalau aku itu dari tahun 2023.
1: Yes. Vanilla?
3: Aku 2022 awal.
1: 2020 awal. Oh, berarti Neng Cila ini
3: senior
1: ya.
3: Senior.
1: Nah, ini kalau udah tahu dari satu SD itu ketemunya pas di SD, emang di SD atau baru nyadarnya pas masuk
6: komunitas itu
4: dari SD itu
3: dari sudah
4: SD. Tahu. Udah terus tahu. Semakin akrab lagi pas gabung bareng-bareng
5: gabung bareng-bareng di community.
1: Oh begitu. Ini bergabung ke komunitas ini apa Neng Cilanya ini yang merekomendasikan atau gimana awal-awal gabung itu? Neng Cilanya sendiri gimana?
4: Kalau aku sendiri emang suka kayak di sosial media itu kayak posting-posting terus habis itu kayak suka juga ngajak teman-teman semuanya betul. Buat belajar public
3: betul,
4: speaking
3: betul.
4: Gitu.
1: Kalau Cak Fauzan?
5: Iya, sebenarnya dari faktornya aku ini masuk ke community PBI itu ya salah satunya melihat konten dia, tahu dia itu ini tuh kayak aku tuh ngerasa
3: inspirasi.
5: Oh jadi kayak ada temennya sih jadi
3: betul-betul.
5: Itu kayak dorong aku buat ikut kalau buat aku ya
1: termotivasi
5: iya,
1: ya dengan
5: jadi
1: Cila,
5: jadi
1: ya.
5: Aku kayak nggak ngerasa takut banget kayak masuk ke lingkungan baru soalnya ada temennya anak pacai
1: kalau Ning Vanilla?
3: Kalau aku sih sama ya, karena dulu di SD tuh banyak juga anak SD aku yang ikut PBI gitu. Jadi, oh ya udah ada teman banyak nih ikut aja gitu, biar ngelatih public speakingku gitu. Iya. Karena habis COVID kan.
1: Oh iya benar. Sekaligus mencari relasi betul. Ya, teman-temannya itu ya.
5: Soalnya habis nggak ketemu lama.
3: Iya.
4: Apalagi kita kayak
1: online
4: di rumah terus.
1: Iya online soalnya.
3: Di rumah aja.
1: Kan itu kan benar-benar di lockdown ya
3: betul.
1: Kan jadi nggak ketemu sama teman-teman secara real life gitu betul. Ya dengan komunitas ini akhirnya kalian bisa bertemu berkumpul
4: bener.
1: Bersama begitu ya
3: betul.
1: Nah tapi dari tadi kita ngomong PBI Talent Community sebenarnya PBI Talent Community ini apa komunitas apa dan kegiatannya itu apa aja sih
5: apa itu Ning Vanilla
3: oke ini ya jadi PBI Talent Community itu didirikan 2021 dan pada saat itu kan sedang pandemi COVID ya setelah satu tahun setelah pandemi COVID nih dimana pada saat itu aktivitas teman-teman nih kayak
4: terbatas
3: iya
4: gitu ya.
3: Terbatas gitu terus mungkin banyak teman-teman yang akhirnya public speakingnya tuh kurang nah di sini PBI Talent Community ini mengajak mereka untuk gimana caranya supaya public speaking mereka dan tingkat kepedean mereka itu diajarkan lagi karena mungkin banyak ya sampai sekarang itu teman-teman yang masih malu untuk berbicara di depan
1: betul.
3: Di depan mic karena mungkin jarang pernah ke depan panggung atau apa nah makanya PBI Talent Community ini mengajak teman-teman untuk yang dari awalnya nggak bisa public speaking agar lebih bisa public speaking nih ya kan Kak Cila dan Kak Fauzan Ning dan Ca.
4: Pengalamanku kan ini pas 2021 ya itu pas lagi mager-magernya
3: betul,
4: juga
3: betul betul
4: kayak kita di rumah terus jadi kayak PBI ini kayak ngajak kita buat bergerak gitu
3: betul
4: kayak walaupun pandemi itu kita masih banyak show-nya juga
3: betul,
4: ya
3: betul.
4: Di mall-mall gitu
3: ya,
4: masih
3: betul.
4: Sering MC tapi kita di PBI itu gak cuma public speaking doang nih Kak jadi bisa mengembangkan minat dan
3: betul,
4: juga bakat
3: betul.
4: Kita pas itu aku juga selain MC juga tampil ngedance juga
3: ya,
4: di PBI.
3: Iya betul.
5: Oh,
3: ngedance
5: juga. Jadi PBI itu bisa kita tuh dapat kesempatan untuk manggung.
3: Betul.
5: Ning. Jadi Ning lihat di PBI itu kita itu
3: setiap
5: beberapa
3: minggu
5: saat
3: ya
5: itu
3: setiap
5: kita tuh
3: itu.
5: Bisa di kasih kesempatan untuk manggung dan itu tuh talenta apapun yang kita punya.
3: Betul.
5: Jadi ini Ning Cila itu dance. Kalau saya sendiri itu saya itu biasanya suka tampil nyanyi. Kalau Ning Vanilla itu biasanya
3: aku
5: itu
3: biasanya,
5: ada pidato
3: iya,
5: gak sih?
3: Iya pidato, ya? Saya suka pidato.
5: Nah itu tuh
3: sama
5: pokoknya
3: speech.
5: Banyak banget kesempatan kita untuk ningkatin kepedean kita
3: betul.
5: Dan menguji percaya diri gitu di panggung gitu.
1: Oke, okay. Oh ternyata ini termasuk komunitas muda ya, maksudnya kan baru-baru awal ini pas 2021 ini Ning Cila juga baru pertama kali dibangun itu langsung masuk ini ya
4: termasuk orang-orang awal
1: senior ini ya
5: sepuh.
1: Oke, oh berarti ini komunitas yang bagus ya karena
3: betul.
1: Mengajarkan agar kita bisa public speaking di depan banyak orang
3: betul.
1: Apalagi kan emang anak-anak sekarang kan juga gak anak-anak sekarang ya, anak-anak dulu bahkan aku pun ya dulu itu paling malu di depan panggung itu ya di depan panggung itu udah grogi kayak gini kalian pernah ngerasain itu?
3: Pernah
5: iya,
3: pernah.
5: Pas waktu pertama masuk kita semua ngerasain
3: iya, kita pernah
4: tapi
3: ngerasain
4: karena kita dapat banyak jam terbang ya
3: betul,
5: iya.
3: Betul. Jam terbang gak
4: gitu.
3: Pernah bohong
1: oh, begitu ya, sama sih ini juga kayak ngomong kayak gini di radio itu dulu aku juga sempet ngomongnya kecil gitu loh, kayak malu-malu gitu. Sekarang kan udah agak bebas ya.
3: Iya betul.
1: Sekalian biasanya karena meningkatkan kepercayaan diri juga dari ini, dari para pendengar atau betul, penonton yang menyorai kita kan jadi semakin betul, percaya diri betul, gitu ya. Biasanya kalau kalian kayak udah grogi gitu ya, itu ngapain?
5: Sebelum ketika di udah di atas panggung
1: ketika di atas panggung gitu. Atau sebelum untuk mengatasi groginya itu?
5: Oh, sebelum.
1: Aku penasaran sih.
4: Kalau aku sendiri biasanya sih kayak gosok-gosok tangan aja terus habis itu kayak lebih banyak latihan lagi sama sedikit-sedikit scrolling TikTok.
1: Oh, itu untuk itu ya, biar ya, biar kayak santai.
4: Santai, benar.
1: Biar santai gitu ya, enggak terlalu
4: grogi
1: dan tegang begitu ya. Monggo, Cain.
5: Kalau aku sendiri pokoknya ya apa caranya kayak urat malu gitu putus. Pokoknya kayak aku itu harus
3: pokoknya
5: iya, jadi aku okay, tuh mikirin kayak panggung kayak hala iki biasa gitu loh. Aku harus mikirin ngono kayak band nanti itu aku enggak malu-malu di panggung itu. Terus nanti kalau aku malu nanti ngeblank atau apa. Jadi aku pastiin pas sebelum panggung aku tuh aku harus persiapkan diri. Kalau di panggung ini ya wis biasa, karena aku udah persiapkan diri dan itu udah cukup gitu. Jadi aku wis mentalnya udah tak siap no.
1: Oke. Kalau Neng Vanilla?
3: Kalau aku awalnya inhale exhale dulu sih. Tarik nafas gitu. Dan kalau udah grogi di atas itu kadang itu aku enggak mau ngeliatin muka audiensnya. Aku bakal kayak ngeliatin atas kepalanya mereka aja supaya biar gak grogi dan nyemplung gitu.
5: Oh iya iya,
3: gitu,
5: gak ngeliat matanya langsung.
3: Gak ngeliat matanya langsung gitu sih.
1: Itu tips yang bagus juga ya kalian dari masing-masing kalian ini.

0: kalian sekarang juga memiliki udah memiliki jam terbang yang banyak ya, tinggi juga ya kalian ya. Sudah profesional ini.
1: Alhamdulillah.
0: Soalnya walaupun kalian sudah muda-muda begini ya toh, terus masih mengikuti ya komunitas ini dan berani tampil di banyak orang begitu kan, itu kan suatu pencapaian juga begitu, apapun itu kan juga disyukuri. Lanjut dulu, berarti yang diajarkan di PBI community, talent community ini apa aja sih?
2: Memang intinya kita belajar public speaking kak, jadi kayak
3: dan banyak bentuknya ya.
2: Bener, kayak nggak cuma MC doang, jadi ada presenter juga,
3: vlogger. Kadang ya radio ya.
2: Iya radio, jadi kita ada. Pernah belajar.
3: Iya radio, jadi kita kayak membacakan sebuah kayak misalnya berita misal di radio. Oh iya juga presenter berita juga ya, sendiri.
2: Iya presenter juga pernah.
0: Presenter TV juga pernah.
3: Iya ya, TV bener. Iya. Ya.
2: Terus karena ya gimana kak tadi?
0: lanjut dulu.
2: Terus karena dunia public speaking juga kayak kayak deket banget sama kayak mengekspresikan bakat
1: betul,
2: juga.
1: Betul.
2: Jadi kita juga dibantu untuk mengembangkan minat dan juga bakat kita.
1: Dikasih kesempatan.
2: Iya seperti ada yang nyanyi biasanya ya, ada yang modeling juga.
3: Oh iya itu modeling ya, itu
1: betul.
2: Dance, pantun, meme juga masih banyak lagi.
0: Berarti mengembangkan minat bakat semuanya ya, nggak pilih-pilih ya, ada menari, menyanyi, terus pantomim tadi, terus ada yang misalnya berpidato, senang berpidato, begitu kan, senang nge-MC gitu.
1: Karena mungkin sebagian orang itu banyak yang menurutku ya maju di panggung itu nggak semua orang bisa.
0: Betul sih.
1: Ada yang orang yang nggak bisa gitu. Jadi PBI Talent Community ini dia itu ngembangin bakat. Jadi menyuruh kita untuk
3: udah,
1: ya ngembangin bakat.
3: Setiap
1: aja
3: orang itu kan beda-beda ya. Dia itu kan public speaking itu nggak cuma MC.
1: Betul. Nah,
3: kalau orang itu nggak cocok MC, dia itu kan bisa ada
2: masih
3: radio,
2: punya
3: radio
2: kesempatan
3: masih ada. Terus kalau dia itu bisanya kayak membaca berita gitu yang resmi gitu, itu juga ada di PBI juga dilatih. Nah itu menurutku itu sangat bagus sekali. Jadi itu nggak hanya tertutup pada satu public speaking aja, tapi kita bisa mencari banyak, pilih mana yang paling cocok sama kita sendiri.
2: Terus termasuk kita juga banyak show-nya juga
1: kayak
2: di mall-mall biasanya.
3: Oh iya, dan lepas dari kita nampilin bakat sendiri, anak PBI itu juga dapat kesempatan buat menjadi MC di acara itu juga.
1: Menjadi MC di acara itu.
0: Wah ini komunitasnya banyak memberikan kesempatan ya kepada anggota-anggotanya begitu ya. Berarti di dalam komunitas ini ada semacam guru-guru gitu ya?
3: Betul, ada mentor-mentornya.
0: Ada mentor-mentornya itu. Dan tadi sempat ada kan jadi presenter berita atau presenter radio. Itu berarti apakah di sana ada semacam tempatnya untuk melakukan pelatihan itu gitu?
1: Ada gitu.
2: Ya, jadi kita kok kayak gini pakai
1: ini,
2: pernah.
1: Iya,
2: Terus pernah kunjungan-kunjungan juga.
1: Iya, kunjungan.
2: Ya. Langsung ke radionya, stasiun TV-nya.
3: Iya, ke stasiun TV pernah.
0: Biar melihat langsung.
1: Iya, benar. Langsung praktik di sana ya.
2: Iya, benar.
0: Keren sekali ini ya. Lalu untuk setelah bergabung nih kalian semua ya, kira-kira kemampuan atau pengalaman baru apa yang paling terasa di dalam diri kalian itu? Ada yang berkembang atau ada yang
3: menurutku ya, tapi

0: presentasi. Bahkan kalau dikasih kesempatan untuk presentasi di depan kelas, aku lebih milih untuk mindahin slide PPT aja gitu, nggak mau bagian ngomong gitu, karena nggak pede dan takut. Tapi semenjak masuk PBI kan dikasih kesempatan untuk belajar MC, presenter dan lain-lain. Jadi aku lebih percaya diri gitu, dan sekarang alhamdulillahnya udah nggak takut lagi kayak dulu gitu.
1: Oke, berarti rata-rata lebih percaya diri. Betul, ya. Benar. Dengan mengikuti PBI Talent Community ini ya. Wah, keren sekali. Nah, sebenarnya untuk PBI Talent Community ini ada batas umurnya atau enggak?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Berarti ya, jadi bahkan dewasa ya, itu bisa ikut community.
1: Oh, dewasa juga bisa ya. Bisa. Berarti enggak ada syarat-syarat juga.
2: Enggak ada syarat lainnya.
3: Langsung join aja.
1: Langsung join aja. Iya, bisa nih untuk cucunya Cak Neng atau anak-anaknya. Betul. Atau sepupunya atau saudaranya ini pengen meningkatkan kepercayaan diri. Betul, ya. Betul. Kepada anak-anak itu bisa ikut ke PBI Talent Community.
0: Betul.
1: Oh iya, itu tadi ini Cak Neng gak ngerti PBI itu apa.
2: PBI itu adalah singkatan dari Pintar Bicara Indonesia.
1: Pintar Bicara Indonesia.
0: Betul.
1: Dari singkatannya pun Pintar Bicara Indonesia ini udah ketebak ya.
2: Iya.
1: Pintar Bicara. Nah, lalu untuk pertanyaan kalian nih, pernah nggak ada kayak kesulitan gitu ya, yang awal pengalaman lah di komunitas yang awalnya terasa sulit begitu ya, atau membuat kayak kurang percaya diri gitu loh. Tapi justru akhirnya itu hal itu jadi pembelajaran gitu.
4: Kalau aku sendiri punya kesulitan kalau misalnya ngomong itu suka kecepatan banget.
1: Iya,
4: terus habis itu juga suka belibet. Karena menurutku itu kayak bikin pengen cepat selesai juga selain
1: iya,
4: itu terus
1: sih.
4: Habis itu kayak nggak lupa gitu sama apa yang mau diomongin. Betul. Kayak keburu lupa gitu kalau misalnya lambat-lambat. Tapi semakin kesini kayak aku nyadar kalau kayak gitu tuh kayak bikin orang yang denger tuh kayak nggak jelas gitu, kayak
1: nggak jelas
4: ngomong apa sih gitu.
1: Betul.
4: Jadi semakin kesini juga semakin memperbaiki skill aku ya gitu. Terus habis itu walaupun belum sempurna tapi masih berusaha untuk bisa memperbaiki.
1: Oke. Baik.
2: Ya kalau aku sendiri itu ya kayak tadi itu, jadi bener-bener aku kan suka nyanyi. Jadi kalau bisa dikasih kesempatan aku milih untuk manggung nyanyi gitu kan. Tapi meskipun aku suka dan hobi nyanyi, itu gak berarti kalau aku di panggung itu langsung pas waktu awal-awal aku langsung bisa luas gitu. Aku tuh kayak aduh aku kok masih kaku ya, aku kok kayak gak bisa ngerekspresiin diri ya. Kan ada lirik ya, tapi kayak aku merasa kayak apa ya, lirik yang aku nyanyiin sama badan gitu kayak nggak bekerja sama gitu,
1: nggak sinkron.
2: Iya nggak sinkron. Tapi lama-lama dengan aku itu dapat apa ya feedback dari coach, karena apa ya coach itu juga bisa memberi kita feedback saran, dan saran.
4: Itu cara memperbaiki.
2: Iya dan itu jadi bikin aku belajar. Dan ya jadinya aku bisa tahu kesalahanku di mana dan aku jadi lebih percaya diri seperti itu.
1: Oke. Untuk Neng Vanilla mungkin?
0: Kalau aku sih sama sih ya, karena ngomongnya kecepatan dan juga sering suka ngeblank gitu. Di tengah-tengah manggung kan misalnya lagi ngomong gitu tiba-tiba diam. Yang sampai sekarang itu masih perlu aku belajarin lagi karena aku anaknya bukan orang yang langsung nyerna apa gitu, jadi aku harus latihan lagi gitu. Cuman kan emang kalau udah grogi kan nggak bisa disembuhin kalau udah di depan panggung gitu, meskipun jam terbang, cuman tetap aja aku ada di mana kalanya aku bakal grogi gitu dan ngeblank gitu.
1: Ya betul, soalnya biasanya tubuh itu tidak bisa
0: betul
1: ditipu gitu ya,
0: ya
1: kan.
0: Betul.
1: Kita maunya sih nggak mau ngeblank dan nggak mau grogi, tapi ini tubuh nggak bisa dikendalikan.
0: Ya,
1: gitu kan awal-awalnya seperti itu. Baik, mungkin sebelum lanjut bisa kita jeda lagu terlebih dahulu ya.
2: Boleh.
1: Setelahnya kita akan kembali lagi. Ya Caneng ade bakal balik maneh samarine iki mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak nih, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat. Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, Rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jane ade balik maneh nang dialog komunitas mbare topik berkembang tanpa batas dengan berkomunitas. Tentunya para narasumber ning Vanila ning Cila Cak Fauzan teko PBI Talent Community. Oke, mari kita lanjutkan ya. Karena waktunya juga masih cukup banyak nih, jadi kita bisa cerita-cerita ya. Mungkin dari kalian juga bisa cerita kalau selama bergabung ini kegiatan apa yang paling disukai, terus pengalaman paling berkesan selama mengikuti komunitas ini.
2: Menurutku kita dapat pengalaman mengunjungi di stasiun TV dan stasiun radio itu berharga banget sih. Soalnya kita itu ngerasain suasana tempatnya langsung. Kita bisa ngerasain adanya kru, adanya kamera yang gede banget. Pas itu tuh aku kayak wow, aku gak nyangka aku bakal beneran bisa. Dan itu kesempatan yang aku masih inget sih. Itu keren banget.
3: Karena awalnya ngelihat cuma di TV aja ya.
2: Bener.
1: Lalu dengan ikut komunitas ini bisa lihat secara langsung ya.
2: Bener banget.
1: Jadi mengerti apa yang harus dilakukan, harus begini, harus begitu gitu ya.
2: Iya.
4: Mungkin kayak kalau aku sendiri, pengalaman berkesan dan juga salah satu yang aku sukai itu pas dapat job MC buat acara di luar gitu. Jadi kayak kita dapat pengalaman baru, kayak nggak cuma ngejob di acara-acara kita aja, tapi kayak juga punya pengalaman buat MC di acara luar.
1: Keren ini ya, sudah bisa dia sudah dapat job ini ya, job MC gitu ya. Betul. Padahal masih masih muda banget nih kalian-kalian ya. Lanjutkan guys. Untuk Neng Vanilla,
3: kalau aku lebih suka pada saat lesin. Jadi nanti di les itu setiap minggu tuh nanti bakal ada tema yang berbeda-beda. Misalkan minggu ini text MC ya, besok presenter ya. Dan kalau pada saat les nanti itu ada gamesnya juga. Dan setelah kita dikasih skrip, kita boleh nih praktek di depan satu-satu. Dan itu bikin supaya kita, oh nanti pada saat anak-anak PB itu manggung udah gak grogi lagi gitu. Jadi udah dipraktekin, betul, dikasih bekal gitu.
1: Dipersiapkan juga dulu ya, betul. Biar lebih siap menghadapi banyak orang
3: iya,
1: di depan,
3: betul,
1: itu ya. Oh, untuk emangnya komunitas ini biasanya dilakukan kapan sih?
3: Satu minggu itu dua kali ya, dua kali.
1: Satu minggu dua kali ya. Jadi ini untuk bergabung itu apakah langsung gabung aja boleh atau gimana?
2: Iya, jadi nanti kalau misalnya mau tanya-tanya itu nanti bisa langsung masuk DM IG-nya.
4: Ya, bisa dikepoin dulu.
2: Iya, dikepoin dulu. Enggak apa-apa, tanya-tanya.
4: IG-nya itu PBI Talent Community.
3: Betul.
1: Oh, langsung PBI Talent Community, yes. Itu aja. Oke.
4: Ada juga satu lagi nih, Kak.
1: Apa itu?
4: Bisa dikepoin IG-nya Pintar Bicara Indonesia.
3: Betul.
1: Pintar Bicara Indonesia.
4: Di situ udah ada nomor WA-nya nih.
3: Betul.
4: Jadi bisa langsung di WA juga.
1: Bisa langsung tanya-tanya ya, bisa. sama siapa tahu ya, tiba-tiba ada yang denger ini pengen gabung.
3: Betul.
1: Gitu ya kan. Iya. Nah, ini kan kalian kan masih sekolah ya. Apalagi masih satu SMA dan satunya ini 3 SMP ini mau naik SMA ini ya.
3: Iya, betul.
1: Pasti lagi sibuk-sibuknya.
3: Betul,
1: ya.
3: TKA nih, besok mau try out.
1: Waduh.
2: Wow. Senin-senin langsung try out.
1: Iya ya.
3: Sesi 1.
4: Aduh.
1: Sesi 1 pula ini.
3: Iya, sesi 1. Habis upacara langsung naik ke atas.
1: Aduh. Try out. Sesi 1 banget nih.
4: Kehidupan
1: ya.
4: Agit.
1: Nah, itu kalau dari kalian sendiri bagaimana sih cara membagi waktunya ya antara kegiatan-kegiatan sekolah sama kegiatan-kegiatan komunitas ini begitu. Kalau lagi kan apalagi kan sering ada job MC juga, betul. Gitu kan, kegiatan-kegiatan luar. Nah, itu gimana?
4: Kalau kita biasanya kan kalau misalnya lagi sekolah kan sekolahnya bisa dari pagi sampai sore
3: gitu.
4: Sampai situ nanti lanjut baru buat latihan. Terus habis itu untuk acara-acaranya gitu biasanya ada di weekend.
3: Betul.
1: Akhir pekan itu ya.
3: Betul, benar. Akhir pekan.
4: Jadi, itu biasanya siang sampai sore.
3: Iya, siang sampai
4: gitu,
3: sore.
4: Gitu. Jadi kita paginya bisa dipakai buat belajar dulu.
1: Jadi nggak tabrakan ya istilahnya ya waktunya ya, jadi masih aman lah ya. Iya, soalnya ini Neng Vanilla ini padat banget udah.
3: Iya, betul.
1: Emang TKA-nya kapan?
3: TKA-nya kalau SMP tuh nanti kalau nggak Maret April gitu.
4: Udah deket ya.
3: Kalau Oktober itu nanti SMA kelas 12 itu Oktober.
1: Oh begitu. Oke. Udah ada rencana nih mau SMA kemana gitu?
3: Masih lihat dulu nih nilai TKA-nya berapa. Oke. Gitu.
1: Apakah deket-deket ini kalian ada acara MC gitu, nge-MC?
2: Untuk deket-deket ini sih belum ya.
4: Iya, belum ada nih.
2: Belum ya, ada masih sibuk sekolah gitu. Soalnya kan kita
3: baru
2: masuk sekolah. Dan kayak, oh iya aku sekarang lagi ngadepin ujian juga kalau di sekolahku.
1: Oh,
2: ujian tengah semester.
3: Iya udah, ya, udah.
2: Pokoknya sih
3: juga.
2: Kayak kalau sekarang ini masih sibuk ujian sih gitu. Sibuk sekolah.
1: Oke. Lah, untuk di sekolah teman-teman itu, teman-teman di sekolah terutama itu tahu enggak kalian itu ikut PBI Talent Community?
3: Tahu pasti. Karena mereka juga kepoin enggak sih?

0: personal branding. Berarti di sana juga, di PBI Talent Community ini juga diajarkan untuk personal branding ya.
1: Betul.
2: Iya.
0: Oh, gimana diajarkannya itu?
2: Jadi ketika kita manggung, ya gitu, kita tuh kayak didorong untuk udah kalian nggak usah maksa kalian untuk tampil apa, pokoknya yang kalian hobi. Dan nanti itu ketika kita posting itu di sosial media, itu nanti kayak itu akan menjadi personal branding kita sendiri secara nggak langsung. Betul. Karena itu kayak menunjukkan kita ini suka apa dan kita ini ambisinya apa. Misalnya aku ini suka nyanyi, jadi aku tuh pernah tampil di sini dan aku pernah nyanyi. Nanti itu jadi buka kemungkinan ya, mungkin aku bisa manggung di tempat lain atau misalnya. Nah itu personal brandingnya itu di PBI seperti itu.
1: Betul, dan kita
3: juga bisa mengelola sosial media juga.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul, dan kita kan sering diundang nih di stasiun TV ataupun biasanya Kidzania nih. Nah nanti kita dikasih kayak tantangan, kalian bikin vlog. Iya,
2: dan nanti
1: disuruh posting ke sosial media gitu.
0: Oh ada tantangannya sih.
3: Iya, nge-vlog gitu, YouTuber gitu.
2: Ini juga personal branding itu juga kayak ke cara kita berbicara itu kan. Setiap orang kan punya kayak khas yang berbeda-beda gitu kan. Bener, jadi coach kita itu kayak mengatur supaya sesuai dengan setiap individu masing-masing. Yeah. Jadi nggak cuma satu cara public speaking, tapi berbagai cara sesuai dengan kepribadian kita.
0: Keren sekali ya ini ya. Cuma ini disuruh tantangan nge-vlog ya, apalagi nge-vlog tuh ya lagi trending-trendingnya itu ya.
1: Betul.
0: Kan banyak yang ngelakuin kan ya.
3: Kadang juga ada sudah buat kayak ada in my life gitu.
1: Betul.
3: Loh kan.
0: Oh itu. Aku jadi pengen lihat videonya kalian. Kok waduh, kenapa ini? Malu tah.
2: Enggak dong.
0: Enggak dong ya. Untuk kalau misalnya yang apa yang diajarkan ini untuk komunitas, di dalam komunitasnya apakah kayak ada penilaian begitu, ada ujiannya, tesnya begitu, bagaimana?
3: Biasanya kita ada kayak evaluasi gitu.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul, eval ya, setiap kegiatan gitu.
2: Kalau misalnya kita dapat kesempatan untuk melakukan show, itu biasanya coach itu memberi penghargaan bagi di show itu kan show itu kan banyak, jadi
3: ada
2: di setiap show itu
3: apa gitu
2: kadang ada yang nonjol dan itu beda-beda setiap show itu. Jadi misalnya si A menonjol di show yang minggu lalu, tapi minggu ini si B, dan itu kayak setiap orang itu dapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan gitu. Jadi kayak benar-benar adil sih. Jadi kayak apresiasi. Semuanya diapresiasi.
1: Betul, betul.
0: Berarti nggak cuma orang-orang itu aja yang dapat.
2: Iya, benar.
0: Ya,
2: tapi semuanya dapat kesempatan.
1: Betul.
0: Kesempatan. Oke, baik. Ini komunitasnya sangat-sangat keren ya. Soalnya benar-benar dibutuhkan di era sekarang untuk anak-anak kecil itu biasanya. Soalnya kan ada anak-anak kecil yang tampil di panggung terus diem gitu.
2: Atau
0: ya kan,
2: nangis gitu, ada
0: nangis malu-malu gitu kan juga.
3: Terus
0: ada
3: buat anak-anak muda sekarang menurutku public speakingnya itu penting sih.
1: Betul, betul.
2: Iya, personal branding itu juga penting sih.
0: Iya sih, apalagi untuk mencari pekerjaan juga bisa ya kan.
2: Iya, benar banget. Dan dimulai dari saat kita muda sekarang di SMA atau bahkan SMP
1: itu penting ya.
2: Itu tuh bisa memberi kita apa ya, boost gitu. Kita dapat apa ya, kita lebih duluan gitu lah.
3: Terus kita udah punya bekal, udah tahu kayak gimana.
1: Betul.
0: Iya benar sih. Belajarnya dari awal ya, dari dini. Tapi walaupun sama NKP misalnya ada yang masih SMA atau udah kuliah pun, belajar pun tidak ada kata terlambat.
1: Betul.
3: Betul.
2: Makanya PBI itu juga terbuka untuk dewasa. Kalau misalnya ingin melatih public speaking, ketemu sama coach itu juga bisa.
3: Jadi belum terlambat ya?
2: Iya, jadi nggak ada kata terlambat.
0: Nggak ada kata terlambat. Jadi bisa langsung aja bergabung begitu, Cak Ning. PBI-nya ingin melatih ya kan public speakingnya gimana gitu kan.
1: Betul.
0: Menghadapi orang gimana gitu. Kadang-kadang itu ada juga orang yang kayak baru pertama kali ketemu orang baru udah kayak gugup atau gimana gitu ya. Saya
1: betul,
0: sendiri
1: betul.
0: Sih.
1: Betul, betul, betul.
0: Ini cerita saya sendiri lama-lama ya. Oke, karena kita sudah ini ya, sudah di penghujung waktu ya, sudah mau akhir nih ya. Jadi mungkin bisa ke closing statement-nya, ke penutup ya, mungkin pesan-pesannya

0: kalian dari masing-masing bertiga, silakan.
1: Dari Mencila dulu.
2: Oke, boleh. Kalau misalnya dari aku sendiri, seperti yang kita tadi, yaitu tidak ada kata terlambat untuk mau belajar. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau ada keinginan untuk belajar, mengembangkan minat bakatnya, itu belum terlambat. Jadi bisa langsung dikembangin sekarang dan juga bisa dikembanginnya di PBI Talent Community ya.
3: Iya, yeah, karena kalau kita sadar nih teman-teman, setiap perjalanan kita tuh pasti ada yang namanya public speaking. Jadi ngomong sama teman itu udah termasuk public speaking gitu.
1: Presentasi,
2: bagaimana cara kita berbicara ke orang
3: kecil, betul.
1: Dan itu juga penting ketika kayak itu menjadi apa ya, pandangan orang terhadap kita.
3: Betul.
1: Ketika kita menjadi lebih pede, itu betul, juga betul, menjadi lebih naik gitu.
3: Betul.
1: Dan menurutku kalau misalnya masih belum, itu bukan berarti kalian susah belajarnya.
3: Betul.
1: Karena semuanya itu, kami semua itu pernah merasakan di titik
3: betul,
1: kayak merasa nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong.
2: Betul, betul sekali.
1: Tapi intinya itu kalian itu tetap konsisten aja. Dan kalau aku sendiri itu juga terbuka terhadap saran gitu.
2: Yeah.
1: Jadi karena mungkin nggak harus mentor pun dari orang siapapun itu, karena public speaking itu kan kayak umum kan.
3: Betul,
1: dari
3: betul,
1: orang siapapun itu kalau misalnya ada saran yang membangun, kalian harus dengerin sih menurutku ya.
3: Betul,
1: itu
3: betul,
1: penting.
2: Tapi
1: saya
2: juga penting banget yang konsisten ya Fauzan.
1: Iya, konsisten.
2: Kita harus konsisten sama apa yang kita lakuin, jangan kayak setengah-setengah gitu.
3: Betul, iya,
2: kayak
3: betul,
2: kita nggak bisa sedikit udah ganti ke yang lain.
3: Iya, betul.
1: Iya. Dan makanya di PBI itu kita selalu dikasih kesempatan buat tampil, show sesuai dengan minat dan bakat kita. Itu juga memberi konsistensi yang dimana kita secara perlahan bisa membangun kepedean itu.
2: Betul.
0: Oke, baik. Mungkin ada tambahan lagi?
1: Sudah
0: cukup.
2: Langsung dari kita bertiga.
0: Kalian kompak sekali. Oke, terima kasih atas waktunya.
3: Makasih
0: ya, menyempatkan datang di RRI Perempat Surabaya ini. Nanti abis gini ngelanjutin aktivitas ya,
3: betul.
0: Ngapain ini rencananya?
2: Jalan-jalan.
1: Tapi
2: kita
1: juga
2: kayak
1: mau les
2: ya.
3: Mau belajar.
2: Les belajaran nih besok Senin.
0: Oh iya, besok Senin.
3: Ya,
0: jangan
3: Senin
0: lupa belajar loh ya kalian.
3: Yes,
0: ya. Masih sekolah besok itu ya. Oke, izinkan saya untuk menutup dialog pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sekali lagi terima kasih. Hati-hati
3: terima kasih
0: di jalan.
3: Nih,
0: sehat
3: nih
0: selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Lancar-lancar semuanya.
3: Amin.
0: Ya. Apalagi yang mau ujian-ujian juga ya, semoga dilancarkan dan
3: amin,
0: aman begitu.
3: Amin, amin.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
0: Channel ini aku mau dialog komunitas pada topik berkembang tanpa batas dengan berkomunitas dengan narasumber Neng Vanilla, Neng Cila, Neng Cak Fauzan teko PBI Talent Community. Ya Channel sekalian, aku tak pamit undur diri. Matur nuwun Channel sewis ngancani teko jam 5 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki. Samarine iki bakal dilanjut ten Tanjung Perak siang bareng Neng Ane. Mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahi wa barakatuh.
4: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Dan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul ngelakono dialog barek siswa lan wong tua sekolah rakyat terintegrasi SRT Ngawi sing ono nang desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Menurute sesuai data SRT Ngawi Siji dibangun di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Ngawi barek Kementerian Pekerjaan Umum sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sawentara operasional sekolah ono nangisore tanggung jawab Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Nyandak kabar liane, caning pemerintah Kota Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah Kota Pahlawan. Salah sijine ono akeh 1541 juru parkir sing memperpanjang kartu anggota sekaligus menerapkan sistem digitalisasi parkir. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo, nyampekno ono 123 jukir sing gurung lakono perpanjangan KTA, barek mencabut KTA sing wis gak berlaku. Kewajiban memperpanjang KTA merupakan bagian teko tertib administrasi kanggo kabeh petugas parkir, mergane ketentuan iki dianalogikan dengan kewajiban memperpanjang surat izin mengemudi. Janing iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki, aku Aneri Angga, ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

Sugeng Enjang Janing. Ya apa kabar eh? Dino minggu iki aku Anerianga bakalan ngancani sampean sampai engkuk sore jam telu nang Tanjung Perak siang. Enak yo, isu-isu koyok ngene menjelang awan dikancani karo lagu-lagu keroncong, rasane adem tentrem ayem Cak Ning nggih. Pomane panas nang jowo Cak Ning. Dadi awake dhewe butuh sing adem-adem ambek mlepir, ngiyup, ngombe banyu es ngono gak popo Cak Ning sekali-sekali. Tapi tetap dieling-eling ya Cak Ning ya, jaga kesehatan. Soale saiki Surabaya wis terdeteksi kelebonan virus influenza A, ya. Engko koyo apa engko tak ceritano lah tipis-tipis gawe sampean. Ya apa? Ya wis tak ngono. Aja nang dindi Cak Ning, nang kene wae, nang Pro Papat, Suara Budaya Surabaya.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Ning, ngerasa apa gak? Dunia saiki melakunya cepet banget. Kabeh-kabeh ku podo instan. Pengen iki, iku, garek klik-klik. Nganti kadang iku awake dhewe lali mikirno jangka dawane.
1: Lah umpamane umure awake dhewe saiki, rasa penasaran iku pancen lagi dukur-dukure. Sing jenenge kebebasan, koyok-koyok wis ning ngarepe mripate dhewe. Tapi sadar gak? Nang burine tembung bebas iku, sakjane ana tanggung jawab gede sing kudu dijogo. Utamane, ya iku njogo diri pribadine awake dhewe.
0: Oh, yo temenan, lak cuma melok tren bocah gaul utawa kekinian, iso-iso gawe awake dhewe iki sembrono, iku mung rasa penasaran sak leran, sing taruhane larang banget. Masa depan, cita-cita, ambek ajining diri ning.
1: Yo iku rek, wani nolak iku gak tegese awake dhewe iki kuno. Njogo batasan iku yo gak tegese awake dhewe iki gak asik. Tapi iku tandane nek awak dhewe iki tresno karo diri pribadi awak dhewe. Ambek ngerti opo sing aji kanggo masa depan.
0: Masa muda iku mung sepisan, iso karo karya. Kejar kabeh impenmu, pilih lingkungan sing iso saling jogo, duduk sing saling rusak. Ayo rek, ojo gelem masa depanmu dirusak utawa dinggo dolanan ambek wong sing gak bertanggung jawab.
1: Kabeh keputusan iku ono di tanganmu.
2: Sayangi dirimu atau ono perilaku seks bebas.
3: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
5: Jane ngomongno soal kasus influenza A, yo iki semakin meningkat caning dan menyerang berbagai kelompok usia. Cetasan winginane caning pirang minggu iku anakku iku moro-moro panas, moro-moro watuk pilek caning. Tapi sing gak tahu-tahu niku panas e caning. Dadakno beberapa kali aku ndelok nang media sosial termasuk Kementerian Kesehatan yo, iku nyampe no lek ciri-cirine influenza A iki adalah panas tinggi caning. Temenan caning, anakku sampai ngigo-ngigo caning. Turu iku awake panas caning dan apa sampai mungkin apa ya bisa dibilang tuh kayak step ya, karena saking panasnya turu iku sampai ngigaunya tuh sampai nangis, sampai jarine ndelok hantu, sampai kayak ngono lho caning, karena saking panasnya awake caning. Wih, langsung tak gawa nang rumah sakit dikei obat dan memang tidak disarankan untuk opname ya, karena influenza A ini penyembuhannya ya dari bisa dari rumah ngono caning, gak kudu nang rumah sakit. Wedine rumah sakit kan pusate akeh penyakit ya wedine tambah kena komorbid tambah iki. Beda sih sebenarnya dengan COVID caning penyakit iki caning ya. Nah, cara menekannya, cara menghindarinya ngono ya ya apa? Ya pastine kudu sing bergizi. Nah, menurut pakar gizi dan juga dosen Unimus lan ahli gizi UGM, Dr. Toto Sudarko, jelasno peran krusial pola makan seimbang iki penting banget gawe membentuk benteng pertahanan tubuh, Cak Ning. Jadi, menurut Dr. Toto, daya tahan tubuh utawa imunitas iki sakjane terbentuk secara tidak langsung kalau asupan hariannya itu sudah mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin lan sayur sing cukup, Cak Ning. Tapi masalahe budaya makan masyarakat Indonesia iki seringkaline gak seimbang, Cak Ning. Saliyane iku, masyarakat iki enggan mengonsumsi sayur sejak kecil iki ya dadi masalah klasik, Cak Ning. Dadi le ono teko awak dhewe duwe arek cilik nang omah iku wis mulai dibiasakno, Cak Ning, ngambil panganan-panganan sayuran-sayuran ngono, Cak Ning. Apa sayur lan buah iki penting? Mergane sayur lan buah iki bahan baku utama gawe pembentukan imun, mergane kaya akan vitamin C dan antioksidan, Cak Ning. Nah, untuk menghadapi musim influenza A, Dr. Toto menekankan pentingnya real food utawa panganan nyoto sing seimbang, gak mek ngandelno suplemen, Cak Ning. Nutrisi pentingnya apa wae? Pastine protein sebagai bahan pembentuk sel-sel imun, Cak Ning. Terus vitamin C lan antioksidan iki wakeh terdapat nang sayur lan buah-buahan, gawe ngoptimalno daya tahan, Cak Ning. Vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K, Cak Ning, iki penting kanggo sistem imun, tapi cara pengolahane yo kudu digatekno pisan, Cak Ning, yo. Iku yo, dadi ono vitamin sing larut dalam air koyo vitamin C, ono sing larut dalam lemak koyo provitamin A, vitamin D, E dan K, Cak Ning. Nah, vitamin A, D, E, K iki kudune ono pelarute yo iku minyak. Contohnya godong telo pohong utawa godong melinjo sing tinggi provitamin A, diolah nganggo sayur lodeh utawa santen ya, malah butuh, Cak Ning. Lek awak-awak dhewe sing wis kena kolesterol ngono iku kan menghindari banget ya santen. Yo mungkin konsumsinya jangan melewati batas ambang ae, Cak Ning. Ojo wake-wake. Karena sesuatu yang berlebihan ya pastinya apapun itu gak cuma santen ya pasti berbahaya kanggo tubuh. Ngono ya kan, Cak Ning? Yo, makane iku. Jadi gak ono larangan jenis sayur dan buah, kabeh sayur lan buah iku apik kanggo imun, mulai teko bayam, kangkung, godong pepaya, godong kates ya, brokoli, godong kenikir, terong, wortel, sampai pangan lokal koyoto, gembili, ambek jipang, utawa labu siam, Cak Ning. Aduh, aku seweneng Cak Ning labu siam iku. Yah, wis ngono, Cak Ning. Tadi kudu iki ya, Cak Ning, kudu makme, kudu sing bergizi, Cak Ning ya. Nah, iki Cak Ning, ono imbauan juga, kalau sudah terpapar influenza A dan mengalami demam, biasanya muncul anoreksia alias gak nafsu makan karena mulutnya pahit, Cak Ning, dan ono rasa mual. Nah, makane iku winginane untunge koyo anakku sing kena panas bapil iku panase nemen cek gelemah emas yo titik-titik, tapi memang menurun, Cak Ning. Nafsu makannya menurun dan tetap di apa ya diakal-akali apa carane arek iki gelemaem ngono ya, dadi digawekno bubur ngono ya, tetep kudu ana daginge karena bubur kan biasane mek isi beras, maksud aku sego sing dilumatkan ngono ya, nah maksudnya beras sing dimasak sampai mlenyek ngono kan bubur iku, Cak Ning, dan iku kudune ya dimasake mbek banyu kaldune apa daging apa terus sampai ana daginge pisan, iku penting daginge iku, Cak Ning ya. Jadi iku, Cak Ning ya, makanya itu Dokter Toto ternyata ya juga menyarankan kanggo milih panganan sing lembut, gampang dicerna dan tidak memicu mual. Wah, wingi ku bubur laris manis, yo.

0: kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, taning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran. Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel sih makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sih pancet ya gak doyan makmi yo. Awak itu tambah kuru iki loh. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
2: Aduh yo.
1: Gak doyan makmi yo. Awas kena stunting lo ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya nih, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Janing, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur nyiapno sejumlah langkah kanggo njogo populasi sekaligus ningkatno kualitas mangga podang Lereng Wilis. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa nyampekno ono upaya kanggo njogo keberadaan mangga podang dilakokno diantarane kanggo melalui pengadaan bibit kanggo peremajaan tanaman karo edukasi nang petani cek isok mempertahankan kualitas buah. Apa maneh saiki komoditas hortikultura khas Kediri iki wis entuk sertifikat indikasi geografis alias IG.

Kabar liyane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyalurno bantuan air bersih kanggo warga terdampak kekeringan nang Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Iki dadi bagian upaya gawe memperkuat layanan dasar masyarakat nak tengah musim kemarau. Nang kunjungan iki Pemprov Jawa Timur ngerahno 3 truk tangki banyu resik kanggo memenuhi kebutuhan warga sing mengalami kesulitan akses air. Saliyane iku bantuan 200 jerigen lan 50 tandon banyu yo disalurno kanggo mendukung penyimpanan cadangan banyu resik nang tingkat rumah tangga. Caning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki aku aneriangga ketemu manenang woro-woro jam 12 awan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Songonem koma walu pro papat RRI Surabaya, Cak Ning, kados pundi kabaripun. Nah, saiki wayahe adewe mlebet teng acara obrolan UMKM. Dinten iki obrolan UMKM-e Cak Ning barek Tis Cookies. Ownere langsung sing teko mrene Cak Ning enten Ning Tika. Langsung mawon kita kenalan Cak Ning. Sugeng enjang Ning Tika.
2: Pagi Mbak Ana, sugeng enjang.
1: Alhamdulillah. Jauh enggak tadi perjalanannya menuju ke sini?
2: Perjalanan jauh sih enggak ya. 15 menitan lah.
1: 15 menit. Oh, cuidek iki koyo omahe iki.
2: Oke. Cedek banget, Mbak. Cedek banget. Sik sekitaran Surabaya kota lah ya.
1: Oh, alhamdulillah. Ya pemanen nang studio iki Ning Tika ya juga membawa produk-produknya Cak Ning. Tis Cookies, produk-produk dari Tis Cookies. Nah, makan itu kita sekarang ngobrol yuk sama Ning Tika. Ning Tika, ngomongin soal Tis Cookies, sejak kapan ada yang namanya Tis Cookies ini?
2: Tis Cookies ini sebenarnya sudah mulai teko iki Mbak, 2024 ya. Jadi awalnya itu saya pecinta nastar sebenarnya. Jadi produk awalnya itu kan nastar gitu ya. Terus kok pengennya iku nyoba tuku-tuku kok pengen gawe dewe gitu kan. Akhirnya nyobalah nemu resep gitu Mbak Ana. R&D ya istilahnya sekarang R&D. Zaman kan research and development gitu ya. Jadi nyoba-nyoba iku kok pertama kali nyoba kok sih kurang mantep gitu kan. Sampailah nemu formula yang mantep. Jadi digigit itu enggak ngendal gitu, ngepiur langsung. Akhirnya mulai coba-coba bikin, saya tawarin ke temen gitu kan. Dari situ, tapi pada saat itu kan masih sambil kerja nih. Oh, jadi belum fokus.
1: Masih
2: jadi,
1: budak korporat waktu itu ya.
2: Ngerjainnya masih asal ada kesempatan ya saya kerjain. Enggak, saya sir nawari ya tak tawari gitu kan.
1: Jadi tidak ada target.
2: Belum, awalnya dari situ gitu kan. Akhirnya sampai setahun belakangan saya memutuskan enggak kepengen lagi jadi budak korporat gitu ya. Saya fokus ke apa kue-kue. Akhirnya enggak cuma nastar tapi banyak variannya termasuk kue basah. Jadi kue-kue bakery, roti, cake, kemudian kue basah, insyaallah semuanya kita bisa produksi gitu Mbak Ani.
1: Oke, siap. Jadi tepatnya Tis Cookies ini lahir kapan?
2: Tepatnya 2024 itu sudah saya sudah buat brand Tis Cookies. Okay. Hanya belum maksimal gitu. Jadi setahun belakangan lah ya gitu kalau untuk maksimalnya. Tapi terciptanya Tis Cookies sendiri dari tahun 2024 sebenarnya.
1: 2024. Gitu. Oke. Okay. Nah, ngomong no soal apa itu istilahnya ini loh, sebuah usaha gitu ya, itu kan pasti diperlukan yang namanya persiapan, tidak hanya sekedar brandnya aja tapi juga mulai dari nama juga, kenapa memilih nama Tis Cookies, lalu branding kerdusnya kudu koyok ngene, engko wadahe koyok ngene, itu dipikirkan sendiri atau Ning Tika ini untuk menentukan brandingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, nama produknya ditentukan Tis Cookies, itu dipikirkan sendiri atau ada yang bantu?
2: Semuanya murni saya sendiri Mbak Ana. Karena apa? Sebenarnya kalau kita ambil jeda katanya Tis Cookies gitu ya. Nama saya kan Tika tuh, Tika. Nah, nama sosmed saya Tika Tis gitu.
1: Oh, Tika
2: jadi,
1: Tis.
2: Yes, jadi ambilnya jupuke ku Tisnya sama Cookies gitu. Nah, untuk brandingnya sendiri kenapa harus kardusnya seperti ini gitu? Karena memang satu, saya suka warna pink-pink yang magenta gitu Mbak Ana. Jadi dan menurut saya itu lebih menarik ya kalau kue-kue dengan warna seperti itu kan visualisasinya lebih oke gitu kan. Nah, setahun belakangan sih benar-benar mulai fokus memikirkan produk apa sih sebenarnya yang bisa dinikmati untuk semua gitu. Jadi saya pengen teman-teman atau arek-arek Surabaya ini makanannya nggak cuma seblak gitu ya. Jadi ada memang benar-benar kue-kue yang memang bisa dinikmatin gitu Mbak Ana.
1: Oke, target pasar iki sopo ae? Apakah hanya untuk anak muda atau all segment?
2: Sebenarnya all segment ya. Jadi kalau untuk nastar, kue-kue kering, sebenarnya kita nggak cuma nastar aja, ada banyak variannya. Bestsellernya itu ada di nastar, kemudian ada di kastengel. Nanti Mbak Ana bisa cobain ya.
1: Kastengelnya luar sudah biasa. Sudah tak incer itu.
2: Jadi kalau untuk segmen pasarnya sendiri semuanya, karena nastar tentu bisa dinikmati di semua. Kemudian kita juga ada kue-kue basah gitu ya. Dimana cemilan lah ya istilahnya, yang mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua bisa konsumsi gitu. Jadi kita ada kayak lapis kukus, kemudian kita punya tahu isi, risol, kayak gitu ada. Terus produk-produk bakery-nya kita juga ada ini cinnamon roll, kemudian jenis hampir semua jenis roti-rotian kita punya, dari isian coklat, kemudian floss roll. Tahu kan yang abon itu Mbak, yang sekarang lagi happening itu loh, kue-kue yang digulung pakai abon gitu. Itu ada. Kemudian ada lagi signature kita itu ada di donat sebenarnya gitu. Jadi donat kita punya donat kentang, donat klasik, kemudian donat labu sama donat ubi gitu. Nah ini anak-anak muda tuh kan mulai suka yang visualisasinya oke ya, dengan topping-topping yang menarik gitu. Jadi donat kita bisa dikonsumsi untuk anak-anak muda. Kalau mereka mau bikin hampers atau ucapan ulang tahun, bisa juga dengan donat gitu. Nah kemudian untuk kue-kue basahnya, kita juga bisa kue-kue tampah gitu loh Mbak. Kalau misalkan ada lagi ada acara, kemudian butuh banyak item kue, kita bisa menyediakan kue tampah, kemudian snack box, itu menyesuaikan. Untuk harganya sendiri Mbak Ana, itu bisa menyesuaikan budget sih. Memang kita ada patokan minimal harga, tapi biasanya kalau instansi itu kan ordernya budget sekian, isi sekian kue gitu ya, gitu. Jadi kita atur-atur lah gitu untuk kuenya.
1: Oke, jadi banyak banget ya untuk ukuran usaha yang baru saja mulai. Tapi apa itu, jenisnya banyak banget. Masa sendiri semua itu? Bikin sendiri semua?
2: Kalau main adonannya iya, intinya gini Mbak, semua adonan sing adonan pokok, adonan dasar itu harus saya yang pegang. Karena kan komposisi gramasi, kemudian rasa segala macam kan kualitas harus tetap kita jagain. Tapi tetap ada yang bantuin untuk nyetak, ngemas, ngukus, kayak gitu ada. Jadi basic adonannya tetap saya, quality controlnya saya sih gitu.
1: Oh, QC-nya tetap di Neng Tika.
2: Iya, betul.
1: Oke, berarti sudah, itu artinya enten sing rewangi berarti.
2: Ada yang rewangi, ada.
1: Ngambil berapa tenaga kerja?
2: Saat ini ada di 2 ya, 3 sama marketingannya lah.
1: Oh iya iya, betul. Penting itu ya kan. Marketing itu penting, is emas. Ya ya ya. Oke, dan apa namanya, untuk saat ini skalanya maksudnya begini. Di rumah itu bikinnya di rumah, betul nggih? Atau punya, sudah punya tempat sendiri?
2: Saya memang tidak jadi satu sama rumah. Jadi bukan jadi satu sama tempat tinggal. Tapi memang saya ada tempat, saya sebutnya kios ya, biasanya untuk produksi.
1: Jadi udah ada kios ya.
2: Iya, jadi memang di situ enggak kecampur dengan tempat tinggal Mbak Ana. Memang produksi isinya oven, kemudian peralatan bikin kue, sama kompor ya, gitu-gitulah. Intinya tempat produksi.
1: Gitu.
2: Jadi enggak perlu khawatir karena memang sudah tidak tinggal dengan tempat tinggal.
1: Produksinya. Jadi letak kiosnya itu bersebelahan dengan rumah atau bagaimana?
2: Kurang lebihnya 12 menit lah ya
1: dari rumah. Oke, gitu. Jadi termasuk showcase-nya di situ semua juga.
2: Kalau untuk showcase saat ini masih ada di IG ya. Jadi boleh nanti teman-teman atau mbak-mbak Cakning Surabaya sing kepengin ngerti
1: IG-nya apa nih?
2: Gambarane kuenya seperti apa, jajane koyo opo, itu IG-nya ada di Tis Cookies, ejaannya Mbak Anne, T-I-Z-Z underscore Cookies, C-O-O-K-I-E-S.
1: Oh iya, gitu. Ini
2: boleh
1: langsung
2: dicek
1: kelihatan.
2: Boleh dicek di situ.
1: Iya.
2: Ono kabeh Mbak, jadi mulai dari kue kering, roti-rotian, bolen, semuanya ada. Wih. Jadi cemilan-cemilan yang memang apa ya, bikin teman ngopi gitu loh Mbak.
1: Iya.
2: Semuanya ada. Prol tape juga.
1: Oh,
2: gitu.
1: ini apa? Aku lihat donatnya, wow.
2: Iya, nah.
1: Donat itu kan kentang.
2: Untuk anak-anak muda ya, biasanya suka banget dengan varian-varian yang red velvet, kemudian choco chip.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, saya mengurangi banget untuk penggunaan glaze untuk donatnya Mbak Anne, karena satu, glaze itu kan lemak ya. Ada beberapa varian yang memang masih menggunakan glaze, tapi donat kami lebih banyak menggunakan coklat.
1: Oke,
2: gitu.
1: Lebih kepada coklat.
2: Iya.
1: Iki ae aku ndelok Cak Ning ya nang Instagrame Cak Ning, gambare ya fotone, videone lebih tepate. Iki donate iki full keju, kejune ku sampe jemrawut sak mono akeh Cak Ning diparut, terus mari ngono dikei strawberry jek nang dokore. Wow. Ono sing red velvet, ono sing meses, ono sing coklat chip. Mantap.
2: Ada abon juga Mbak Anna. Jadi tergantung apa ya, satu box itu kalau donat selain untuk isian snack box ya biasanya satu box itu kita ada kemasan itu isi 2, isi 3 sama isi 6 gitu.
1: Mantap. Nah, Ning, jenenge wong usaha iku kan ada yang mengawalinya dengan tertatih-tatih, dengan berdarah-darah. Kalau aku boleh hiperbola ngono ya. Lah Ning Tika iki dhewe ya apa waktu mencobanya itu dulu karena suka bikin-bikin terus bikin terus ada dicoba-coba noning wong-wong tanpa ada target sebelumnya.
2: Betul.
1: Kan pasti tapi tetap butuh modal toh Ning Tika.
2: Betul.
1: Nah, itu gimana
2: jadi,
1: dulu awalnya?
2: Jadi awalnya itu ya itu ya karena aku suka nastar terus kepengen coba gitu kan. Terus kebayang aja nek misalkan aku punya toples ukuran segini terus duwe brand rasanya seru ya gitu kan. Jadi coba-coba gitu.
1: Betul.
2: Tanpa target sih, happy aja ngejalaninnya. Tapi pas wayahe apa Mbak tenanan diterjunin gitu ya banyak sekali sih tantangannya. Kayak misalkan kemasan itu kan kita gak bisa beli dikit ya Mbak. Jadi tantangannya harus branding dalam jumlah besar gitu.
1: Iya,
2: nah, itu juga,
1: harus order banyak ya.
2: Iya, itu bukan sesuatu hal yang mudah tapi tidak juga susah gitu selama kita mau gitu kan. Jadi ya modal pasti pelan-pelan saya kumpulin gitu kan. Tapi yang paling utama itu adalah modalnya keberanian sama niat sebenarnya Mbak. Gitu. Jadi kalau kita seneng ngejalaninnya apapun yang dilalui itu kan pasti akan kehapus lebih besar sama senengnya gitu kan. Gitu. Jadi ya itu sih kalau dibilang ada susahnya ada gitu. Ketika sekarang terjun orderan H-1 besok pagi jam 6 harus siap. Waduh, ngerjainnya kan tengah malam ya. Artinya harus subuh kan. Nah, itu juga kita harus mengorbankan waktu yang biasanya kerja mulai jam 7 gitu kan. Ternyata kita harus menyesuaikan dengan orderan yang jam 6 sudah harus di pick up nih kue-kue gitu kan. Berarti harus lebih awal kayak gitu.
1: Oke. Jadi memang apa ya, setelah diterjuni langsung temenan, wadalah gitu ya.
2: Iya, tapi ya udah karena memang ketutup mbek senenge ya Mbak. Jadi nek kesel ya wes istirahat sih. Tapi begitu lihat ada kayaknya ini lagi kepengen nyobain ini ya. Setengah 11 malam itu saya pernah jabanin, saya kepo sama satu resep Mbak Anne. Jadi sampai saya gak tidur karena setengah 11 saya kepo nih. Saya pengen kue ini jadi gitu ya. Ya itulah, kalau dengan happy kan apapun juga pasti akan kita lalui gitu.
1: Betul. Karena saking penasarannya ya. Nyoba gagal bikin lagi gitu kan. Sampai di apa ketemu dengan formula yang perfect ya.
2: Iya, jadi kayak nastar itu awalnya kan saya rasa kok digigit itu kok masih ngunyah ya gitu kan. Kayaknya kurang ini deh, kurang ini. Jadi akhirnya komposisinya saya R&D lagi gitu. Saya di istilahnya opo yo nek wong saiki ngomong iku dicoba-coba lagi gitu. Sampai menemukan formula yang pas, paten ya udah saya pakai formula yang ini gitu. Jadi nanti Mbak Ana bisa cobain. Nastarnya itu kalau digigit itu langsung ngeprul, Mbak. Jadi enggak perlu ngunyah.
1: Makanya itu aku tadi iki oleh gak dimiring no, gak apa-apa. Tapi apa itu juga tergantung juga dari carane sampean mengemasnya ya, sehingganya apa walaupun tadi tak tidurkan begini itu enggak apa-apa, walaupun ini pokoknya cocok dibanting-banting ya, karena kalau dibanting-banting pasti ini.
2: Tapi kapan lalu sempat dibawa ke Belanda kan Mbak Ana sama saudara gitu ya. Kemasannya itu akhirnya saya menemukan pembelajaran lagi bahwa kalau kita mau kirim jauh enggak pakai toples yang dari mika atau akrilik seperti itu, tapi kita bisa kemas dengan container box kecil itu loh Mbak Ana. Container box. Ada kan container box yang klik gitu, yang tutupan kliknya.
1: Jadi tutupnya samping-samping itu.
2: Iya, betul. Itu lebih aman. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman atau mbak-mbak Cak Ning yang kepengen dibawa keluar kota, lebih amannya bisa order dengan menggunakan kontainer.
1: Jadi nastarnya tuh langsung dimasukkan ke dalam kontainernya atau masih ditaruh di sini terus dimasukkan?
2: Oh enggak, langsung ke kontainer. Jadi kan dia bahannya itu kalau akrilik kan lebih kaku dan ketika kesenggol gitu dia mudah retak kan sebenarnya. Tapi nek gawe kontainer Mbak, dia kan lebih lentur. Jadi lebih aman dari goncangan sebenarnya. Gitu. Tapi tetap kita akan sertakan bubble juga. Gitu. Aman di luar kota, kirim luar kota kalau untuk kue keringnya aman Mbak.
1: Berarti itu artinya Tis Cookies ini juga melayani pembelian dari luar kota?
2: Bisa. Bisa. Kami biasanya kirim itu teman-teman itu ada yang dari Banyuwangi, kemudian kirim ke Jember, yaitu yang agak jauhan lagi kapan lalu sempat dibawa ke Belanda sih.
1: Ya. Wah, seru. Oke, Cak Ning saiki wayahe kumandang azan zuhur dulu ya, tepat jam 11.24 kelewat 1 menit. Enggak apa-apa ya Cak Ning, ya langsung aja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk Surabaya dan sekitarnya.

0: Tika saking Tis Cookies. Ya, aku mau Neng Tika sudah menjelaskan sedikit banyak tentang perjalanan Tis Cookies dari tahun 2024. Berawal dari kesenangan Neng Tika makan nastar, tapi yo kok pengen gawe dhewe ae ngono ya opo rasane ngono kan. Akhire kebablasan sampai ono wakeh sing didol nang Tis Cookies iki. Kalau dihitung ada berapa jenis jajanan atau kue? Kue dan jajan, roti, kue, ya semuanya ada ya masalah ya.
1: Iya.
0: Ada berapa banyak?
1: Kalau dari variannya sendiri itu sebenarnya aneka kue kering, kemudian cake, segala macam cake, kemudian aneka roti, semua jenis roti, dari yang digulung, dari yang diisi, dari yang dipinti, istilahnya apa mbak? Nek sing dipinti.
0: Dipinti iku dicepit, digoleh, di apa ya? Ya? Di...
1: Kemudian ada kue basah sama donat-donatan gitu ya. Nah, nek apa kue basahnya ini itemnya juga banyak, mulai dari lumpur, kemudian pukis, kemudian tahu isi, risol, banyak isinya kue tampah itu ono kabeh Mbak Ano, gak perlu khawatir. Kemudian kalau untuk cake cheesecake kita juga bikin gitu ya. Kemudian London cake, opera cake kita juga bikin gitu. Jadi gak perlu khawatir. Kalau untuk kue keringnya pilihannya juga ada banyak. Jadi dari yang manis kita itu ada varian kue-kue kering coklat, kemudian nastar, kemudian kue salju mete, kemudian ada juga kue-kue yang asin. Nah, kalau yang asin itu kita punya cookies abon, kita punya kastengel juga. Nanti Mbak Ana bisa cobain. Kastengelnya itu kita pakai komposisinya semua keju masuk, Mbak Ana. Jadi enggak cuman satu keju tertentu ya. Jadi semua jenis keju kita masukin gitu. Jadi gurihnya, asinnya insyaallah pas lah ya di lidah.
0: Nah, iku berarti bukan menggunakan bahan yang murah iku lek aku ndelok kejune kastengel sing enak iku kan lek sampean lebokno kabeh berarti keju sing bola iku
1: iya,
0: parmesan ya kan, ijo edam ya kan, sembarang kalir
1: iya,
0: keju. Lah terus jualnya itu dengan harga kisaran berapa kalau kue kering?
1: Nah, ini satu poinnya, kita tetap bisa menyesuaikan budget sebenarnya kalau untuk kue-kue tampah ya Mbak Ana ya. Maksudnya isian snack box itu kan teman-teman punya budget berapa, minta isian varian berapa, kita bisa sesuaikan. Nah, kalau untuk kue keringnya sendiri kita start itu ada di 75 sampai dengan 100 gitu. Jadi masih di bawah 100 lah ya Mbak Ana. Itu untuk kisaran antara 480 sampai 500 gram untuk kemasannya kalau yang kue kering. Nah, kemudian untuk yang kue basahnya kita bisa start dari 3000. Ada loh kue-kue 3000 untuk isian tampah itu, untuk isian snack box kita bisa itu antara 3000 sampai dengan 10000. Nah, kalau untuk roti-rotiannya sendiri atau cake-nya kita start dari 5000 sampai dengan 10000 juga. Jadi masih terjangkau banget, Mbak Ana. Jadi kayak misalkan satu box nih budgetnya 15000 pengen isi 3 kue gitu masih bisa, Mbak Ana. Nanti kita akan berikan opsinya kuenya apa aja.
0: Ada gitu, yang savory, ada yang sweet gitu ya.
1: Iya, kalau yang asin kan biasanya kita ada pastel, kemudian ada risol, ada juga lumpia gitu, ada gitu.
0: Nah, Ning, aku nih penasaran ya, kan semakin kesini semakin aneh-aneh ya jajanan-jajanan itu, roti-roti, kue-kue gitu ya. Nah, apakah Ning Tika ini juga mengikuti ini ya, apa mengikuti maksud saya mengikuti perkembangan dari munculnya beragam kue-kue gitu ya. Jadi kan banyak sekarang tuh yang lagi ngetren itu kan yang apa iku lek ngarani salt bread. Astagfirullahalazim, ya. Ngate ngomong salt bread sampai barengan ya ning Tika. Salt bread. Terus ono iki aku mau cek tas dikandani kancaku ono soft cookies.
1: Iya, soft cookies.
0: Iku apa sih soft cookies iki ono maneh gorong nyoba sing salt bread wis muncul maneh sing liyane. Nah iki ya apa lek tis cookies apakah juga mengikuti perkembangan roti-roti kekinian yang artisan kayak gitu, sama juga akhirnya belajar untuk bikin lagi, apalagi panjenengan tipe orang yang suka penasaran ya kan, ki opo ya corong gae nih ya kan. Nah, gimana nih?
1: Nah, kalau perihal kita ngomongin kue itu sebenarnya kan butuh kreativitas yang tinggi ya Mbak Ana ya. Jadi kita tetap mengikutin perkembangan, maksudnya apa sih sekarang yang lagi disukai gitu ya. Itu salah satu bentuk kreativitas juga kan untuk memunculkan menu-menu baru sehingga nggak bosen gitu. Kita upgrade, selalu upgrade kalau ada varian-varian baru yang memang kita bisa ikutin untuk jual, kita pasti bikin gitu ya. Kemudian kalau untuk soft cookies kita bikin juga. Jadi Mbak Ana, kalau soft cookies itu nek kita ngomong cookies Mbak, cookies tok, itu kan sing dicokot kris crunchy ngono ya Mbak. Nah kalau soft cookies itu di luarnya crunchy, tapi di dalam itu semi masih kayak brownies gitu loh. Ada basahnya.
0: Ada basahnya. Itu bukan berarti mentah ya, tapi
1: bukan, memang teksturnya seperti itu. Di luar itu di buatnya crunchy, tapi begitu digigit dia masih ada tekstur browniesnya gitu. Si ono empu-empu Mbak.
0: Iya iya iya, iki gawe lansia available iki ya. Apa lansia, aduh apa istilahnya ya, pokoknya available buat lansia lah ya, yang giginya sudah mulai ini. Tapi ini apa namanya, Neng Tika, kalau untuk kayak salt bread juga bikin juga salt bread?
1: Kita lagi upgrade ya untuk salt bread, karena memang itu perlu teknik-teknik khusus. Saya juga sedang mengupgrade diri saya ke situ. Sumpi
0: ini ya?
1: Iya betul.
0: Yang gitu. Bikin bikin mahal itu kayaknya lamanya bikinnya itu ya?
1: Yang agak sulit lagi itu sebenarnya di sourdough ya. Jadi dia starternya itu kan pakai apa namanya ragi hidup ya, bukan ragi instan gitu. Jadi itu agak sedikit ribet dan saya sedang upgrade ke situ Mbak.
0: Oh iya beda ya sourdough sama salt bread ya.
1: Beda. Kalau salt bread itu dia sebenarnya basicnya itu roti-rotian, hanya memang komposisi gulanya lebih sedikit dan teksturnya jadi lebih gurih gitu.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau yang sourdough itu menggunakan raginya itu bukan ragi instan, tapi memang kita buat dari campuran tepung sama air yang memang kita munculkan ragi liarnya. Nah itu saya sedang upgrade ke situ Mbak. Semoga segera rilis ya.
0: Iya betul. Amin. Lah iya, aku tadi berarti kepikiran aku mau nyebutnya salt bread, tapi sih tak pikirnya sourdough asli ini.
1: Beda Mbak.
0: Iya beda ya. Pembikinan salt bread tidak selama sourdough itu tadi ya. Iya.
1: Kalau kita ngomongin kue itu kan perihal posisi sama rasa ya sebenarnya. Kita mau ada di market yang mana, kita mau ada di rasa yang mana gitu kan.
0: Rasa yang pernah ada.
1: Iku mantan.
0: Iya.
1: Jadi kita tetap mengikutin varian-varian baru yang memang bisa kita ciptakan, kita rilis, tapi kita tidak meninggalkan kue-kue tradisional yang memang warisan Nusantara ya. Kayak kue lumpur, kemudian pukis, gitu kita masih pertahankan.
0: Betul.
1: Donat gitu kita masih ada gitu.
0: Karena menurut aku pun kue-kue tradisional itu pangsa pasarnya tuh masih menjanjikan banget. Apa mana corporate yo, mak-mak sing ada no arisan. Butuh banget tuh, malah doleke sing jajanan ngonoi. Timbang jadi, sing kemodern-modernan
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi nek ngomongin kue ya butuh kreativitas tinggi,
0: kesabaran dan ketelatenan.
1: Ya, dan harapannya itu enggak cuman viral sesaat, tapi konsisten. Kue-kuenya itu memang bisa dipesen setiap saat ada gitu.
0: Mantul. Anjen ning Tika iki R&D ini luar biasa loh. Gak mek angger gawe ngono iku ya, tapi bener-bener dipikirkan, dikreasikan gitu kan. Ya opo ya iki cek enak, ya opo ya iki cek iku.
1: Bahkan donat pun saya merubah komposisinya dari resep awal sampai menemukan tekstur untuk donat kentang yang chewy itu berkali-kali Mbak Ana.
0: Iya. Sawangane iku gampang ya, tapi
1: ya betul.
0: Angel tatakno ya.
1: Mbak Ana tahu donat itu bikinnya dari proses pertama kali telur masuk, tepung masuk sampai dengan topping jadi itu 4 jam, Mbak.
0: Wow. Karena perlu diiki dhisik ya, didiamkan dulu berapa lama juga ya?
1: Iya, kalau donat didiamkan butuh ngembang.
0: Kalau enggak ngembang itu namanya bukan donat ya.
1: Kalau kita didiamkan enggak jadi apa-apa.
0: Enggak jadi apa-apa, nangis. Menangis semalam ya. Lah, iki Neng Tika aku juga penasaran lagi Neng Tika. Mungkin Neng Tika kan sekarang sudah berada di tahap ini gitu ya. Untuk membangun sebuah usaha bisnis F&B, kue-kue, jajan-jajan, roti ya kan. Nah, ini aku penasaran sampean tau dibujui ora? Maksudnya ada enggak sing maya gitu Neng?
1: Dibujui piye Mbak?
0: Misalnya gini, ada kan kalau orang itu pesen order, iya Mbak saya order gitu kan, terus mari ngono dadakno. Sebentar aku pernah baca case orang-orang yang jualan itu.
1: Terus di cancel.
0: Di cancel padahal wis digawe, terus ono mana sing iki malahan apa sampai ke tempatnya ternyata fake.

0: inginkan itu.
1: Betul.
0: Tadi.
1: Aku gitu. Sampai gumun kok ono ya wong kurang ajar ngono
0: sak
1: wis ngenterno sak mobil isine. Apa ya waktu itu? Makanan juga kok kasihan banget
0: iya,
1: tuh ya.
0: Iya, itulah ya
1: diviralkan kan, sama di akhirnya.
0: Sementara kalau teman-teman UMKM ini kan modalnya juga pasti butuh muter ya, Mbak.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Butuh muter banget. Nah, iki pisan karena ngomong modal aku jadi tersentil untuk bertanya bahwa memang kan untuk membangun UMKM butuh biaya apalagi di awal tadi panjenengan juga jelasin kalau pertama coba ya wis coba-coba terus mari pas wis beneran diseriusi wake
0: ternyata ya kan? Rasanya aku kecemplung ya
1: kecemplung yang nikmat ya kan lah iki gimana menurut sampean untuk teman-teman Cak Ning yang baru saja merintis membuka usaha UMKM ini.
0: Ya, jadi gini, kalau kita ngomongin usaha itu pasti ada jatuh bangunnya Mbak Ano ya. Kemudian satu, saya bagi teman-teman yang pengen merintis usaha ndek njobo kono Mbak. Satu, fokuskan dulu kalian senengnya apa. Awakmu iki senenge opo? Karena rasa seneng itu, rasa capek itu akan terkalahkan dengan rasa seneng. Seberapapun buruk kondisinya, kalau seneng pasti akan tetap dijalanin. Terus yang kedua, kita harus punya niat sama keberanian. Seberapapun besar modal kita, kalau nggak berani nggak akan pernah jadi. Nah, ketika akan memulai, gak usah pikir panjang, mulai aja dulu, gak perlu nunggu sempurna. Karena sepanjang proses perjalanan menuju brand ini jadi, itu apa yang kurang kita tutup, apa yang harus diperbaikin kita perbaikin. Jadi kesempurnaan itu sambil berjalan Mbak Ana. Lek nunggu kudu perfect disek, kudu sempurna disek, gak dadi-dadi Mbak. Jadi bagi teman-teman yang pengen memulai di sana, kuatin dulu niatnya, kemudian fokus, kemudian let it flow, jalan aja dulu gitu. Enggak usah mikirin sempurna dulu. Pasti nanti sepanjang menuju ke tujuan itu akan menjadi sempurna. Gitu sih Mbak Ana.
1: Iya, iya, iya. Jadi apa namanya? Mulai aja dulu ya.
0: Yes.
1: Karena iya kok akeh kok wong gawe usaha iku cek angkuk ngene, angkuk ngono.
0: Enggak tadi-tadi, Mbak. Gak jadi, ya itu tadi, nyemplung aja dulu. Nanti berenangnya ya udahlah pokoke.
1: Iya. Kan kita pasti akan mikir ya. Ambekane carane ya apa, kecelup nang jero banyu iku ya apa.
0: Itulah ininya ya, maksudnya menuju ke tujuan itu selalu akan menjadi sempurna, tapi kalau kita nunggu sempurna enggak akan pernah jadi.
1: Enggak akan gitu, pernah ya. Jadi. Oke. Nah, Ning Tika, terakhir nih aku pengen apa namanya? Ning Tika bolehlah spill sama teman-teman. Jadi kalau mau order itu lewat IG itu tadi, Tis
0: Cookies
1: itu tadi.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Cak dan Ning yang ada di Surabaya kepengen order, kepengen lihat-lihat dulu kuenya, boleh di IG-nya tadi ya, TIZZ_cookies. Nah, kemudian di situ juga sudah ada kontak adminnya, ada di 0811 3711 981 gitu.
1: Tapi nomornya.
0: Iya. Jadi saat ini apa bisa berhubungan dengan saya juga langsung di nomor tersebut juga gitu. Jadi enggak perlu khawatir, boleh telepon, boleh WA, boleh DM by IG juga gitu.
1: Nah.
0: Jadi insyaallah terbuka selama 24 jam chatnya. Hanya paling kalau lagi tengah malam balesnya besok pagi.
1: Iya,
0: gitu. Jadi
1: betul.
0: Untuk teman-teman yang mau order kita bisa H-1 ya gitu. Pemberitahuan H-1 gitu. Tapi kalau untuk kue-kue yang nggak perlu ngembang misalkan sifon gitu kan, kemudian roll cake, kemudian puding gitu kan kita bisa beberapa jam lah ya gitu. Jadi bisa dadakan sih Mbak sebenarnya kalau untuk yang kayak sifon gitu paling 2 jaman jadilah itu sambil nunggu dinginnya gitu. Tapi kalau untuk donat, roti itu kita pasti butuh ngembang gitu. Yaitu tadi dari awal telur masuk sampai dengan jadi 4 jam
1: butuhnya. 4 jam iya. Eh tapi berarti kalau bisa dadakan kayak gitu kayak tahu bulat. Tahu bulat dikerin. Tapi gini-gini enggak. Maksud aku berarti stok bahan-bahannya udah
0: iya
1: ada
0: dong,
1: berarti
0: sudah,
1: ya ready
0: sudah.
1: Ya.
0: Jadi semua jenis kue yang memang kita bisa stok bahannya setengah jadi, kita udah bisa. Jadi kayak tahu isi nih, tahu isi itu kan kita butuh goreng tahunya dulu, kemudian isinya gitu ya. Saya biasanya untuk keperluan 2-3 hari itu di freezer saya, itu tahunya udah dengan isian. Jadi begitu begitu ada orderan saya tinggal ngeluarin. Kemudian

0: Kemudian kita celupin ke tepung adonannya, baru digoreng. Jadi tetap fresh, hanya memang untuk mempersingkat waktu, beberapa yang memang kita bisa siapin setengah jadi, kita udah siapin setengah jadi, Mbak Ana. Jadi bisa dadakan gitu.
1: Iya, ya ngono itu loh. Kadang kan ya apa ya, nuruti karepe customer pisan, sing jaluknya sak cek sak nyep gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Untungnya neng, tiga ini wes koyo, saya siap gitu kan. Anda mau apa? Saya beri.
0: Gaspol
1: ya. Oke, Nentika terima kasih banyak sudah hadir di studio, sharing pengalaman yang luar biasa, cerita tentang Tika Kuki, Tika Kukis, Tis Kukis ya kan. Sehingganya apa ya? Aku yuk gak nyongkol loh, itu berarti dalam kurun waktu cuma dari 2024, 2025, sekarang 2026. 2026 aja belum.
0: 2024 itu saya masih bekerja, Mbak.
1: Masih
0: jadi
1: bekerja.
0: Setahun belakangan saya udah mulai fokus ya gitu.
1: Setahun?
0: Jadi ya, jadi setahun saya berusaha menciptakan banyak kue yang bisa jadi opsi untuk bisa diorder, dinikmati.
1: Betul. Gitu. Iya, tadi uang ku seneng loh tambah akeh pilihan iku. Oh iya, aku pengen iki, pengen iku ngono. Kan lapar mata, ya kan?
0: Ojo lali ya, Mbak, di IG sama nomor teleponnya
1: tadi. Oh iya, benar. Tis Kukis, TIZZ COOKIES Caneng. Iya. Ada underscore kayak gua.
0: Iya, ada underscore TIZZ underscore COOKIES.
1: Oh, kulo.
0: Boleh dilihat di situ, langsung DM bisa, kemudian nomor teleponnya ada juga tercantum.
1: Betul.
0: Tak ulangi maneh yo, Mbak.
1: Iya, nomornya
0: durung kober nyatet iku, Mbak.
1: Lah iya, monggo.
0: 0811
1: 0811
0: 3711
1: 3711
0: 981
1: 981 apik tenan nomere iku mau yo yo ya wes iku mau ya Caning yo. Tis Kukis bersama Ning Tika. Kita akhiri.
0: Thank you, Mbak Ana.
1: Sama-sama, matur nuwun sangat. Kita akhiri obrolannya Dialog UMKM. Sampai ketemu lagi di Dialog UMKM berikutnya, Caning. Ana pamit, Ning Tika pamit. Dadah Ning Tika.
0: Sehat-sehat, sehat-sehat semua.
1: Oke. Ya wes aning maring ini adewe geser nang acara selanjutnya yo, jo nang dindi, nang kene wae, nang prupapat suara budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Janing Bupati Jember Muhammad Fawait nyebutno lek cerutu Kabupaten Jember Jawa Timur iso nembus akeh 45 negara. Sehingga ini pihaknya pengen mengukuhkan diri sebagai daerah pengisi pasar ekspor cerutu terbesar na Indonesia. Menurut pemerintah Kabupaten Jember terus menggenjot hilirisasi komoditas tembakau lokal kanggo ningkatno nilai tambah lan daya saing ekspor kawasan. Bupati Fawait ya nyampe no Jember saiki menaungi paling titik 6 pabrikan cerutu. Teko total produksi sing dihasil no sekitar 90% diantarane.

Nyanda kabar liane caning ono akei 144.540 keluarga nang Kabupaten Lumajang Jawa Timur nompo bantuan pangan berupa beras kanggo alokasi Juli Agustus lan September 2016 dengan total sekitar 4.336,2 ton sing disalurno kanggo ngewangi memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat. Kabupaten Lumajang dadi salah siji area nang wilayah kerja Bulog Cabang Probolinggo. Sehingga nih bantuan pangan iyo dadi kewenangan Bulog Probolinggo. Janing iku moyore woro-woro jam rola sawan iki aku aneri angga ketemu mana nang woro-woro jam siji awan.

0: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
4: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
5: Nikmati program unggulan seperti berita terkini.

podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nah, Janing, cek nang Tanjung Perak siang, awan iki, ADW, cek nang rangkaian Tanjung Perak siang pasti ini ya, Caning ya. Jam rolas awan, luweh 34 menit, Caning. Lagi apa sampean? Lagi makan siang, wis mari? Apa lagi leye-leye? Apa mungkin lagi melakukan kegiatan arisan tah, tapi lek awan-awan ngene jarang sih arisan. Lek kate arisan pun mungkin wis mau isu apa engko sore ya Caning ya. Tadi lek sing nyiapno dhewe sembarang kalire pasti saiki lagi sibuk-sibuke, lagi repot gawe nompo tamu sing bakalan teko nang omah. Ya lek gak ya wis pasti nang Lumajang iki, lumah-lumah nang Ranjang ya. Wah, enak iki yo. Pengen aku, pengen banget ngono lho Caning yo. Apa jenenge tetep iso meluangkan waktu beristirahat koyo ngono yo, ambek leye-leye lumah-lumah ngono iku ku menyenangkan sekali Caning. Apa maneh ambek menonton pertandingan olahraga yo nang TV, ngrungokno infone nang RRI. Wah, mantep Caning. Apa maneh Caning? Iki ono kabar menyenangkan lan bahagia Caning, teko timnas voli putri Indonesia. Tadi timnas voli putri Indonesia iki lolos perempat final Asian Games 2026 Caning. Wah, luar biasa. Jadi tim nasional bola voli putri Indonesia memastikan diri melangkah ke babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sri Kandi Abang Putih iki kudu mengakui ya keunggulan tim tuan rumah Jepang dalam laga terakhir babak grup A. Nang laga iku sing berlangsung nang Park Arena Komaki Aichi dino Jumat wingi tanggal 18 September Caning, Indonesia kalah dengan skor 1-3. Indonesia kalah dengan skor 19 Selawe, 13 Selawe, Selawe 13 karo 13 Selawe. Kapten tim Mediol Yoku nyampekno lek time tampil tanpa beban saat berhadapan dengan tim kuat Jepang. Menurute time luweh ngutamakno pencarian pengalaman berharga pas wayahe ngadepi permainan kelas dunia Caning. Mas yo wis sempat tertinggal di set awal, Mediol Yoku menekankan pentingnya menjaga mentalitas bertanding nang lapangan Caning. Makane dek nyampe no lek dheweke nginstruksino time kanggo bermain senyaman mungkin seperti saat latihan ngono. Jadi ditambah no pisan karo Mediol iki laga melawan Jepang iki ngekei pelajaran penting kanggo skuad Indonesia. Pengalaman menghadapi tuan rumah mengajarkan kerapian pertahanan, bangun serangan karo menghindari kesalahan ngono ya. Tapi hasil iki Caning tetap mengantarkan Indonesia menembus babak perempat final Asian Games 2026 menghadapi Nepal. Tim Merah Putih berhasil menang 3-0 Caning dengan perolehan skor di 3 set itu 25-12, 25-21 sama 25-20 Caning. Ngono, ya. Ya wes, le ngono Caning. Muga-muga Sri Kandi Merah Putih ne Indonesia iki tampil maksimal dan luar biasa karena mereka akan tampil melawan Thailand nang babak perempat final tanggal 20 September dino iki Caning tahun 2026. Ya, jadi Thailand iki yo api-api maine yo. Aduh, bismillah lah, semoga bisa ya. Jadi Caning kita doakan semoga tim voli putri Indonesia bisa membawa hasil yang membanggakan bagi Indonesia.

0: dudu perkara mall anyar utawa gonsing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat. Patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane jakning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini. Coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo maneh ditinggali sampah. Isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.
1: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
2: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
1: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
2: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
5: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
6: Mbah, sampean umur pinten?
7: Umur 90 tahun, nak.
6: Wah, sampun sepuh banget nih, Bang. Kulo nggih pengen panjang umur, kirim sampean, yuk nopo carane?
7: Cara

0: Dik.
1: Apa, Mas?
0: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
1: Hah? Sing endi sih, Mas? Aku gak nyimpen kok.
0: Nah iki, gila. Coba gambare sapa?
1: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih, Mas.
0: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
1: Sampai niku ngomong apa sih, Mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
2: Intermezzo.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 1 awan.

Janing pemerintah Kabupaten Lumajang nyebut rego tembakau nang Kabupaten Lumajang Jawa Timur cukup api, yaiku menembus Rp10.000 per kilogram. Sehingga ini mendorong petani iso ningkatno produktivitasnya nang musim tanam tembakau nang wilayah setempat. Musim panen membawa kabar positif kanggo petani tembakau nang Kabupaten Lumajang. Mergane rego tembakau rajangan jenis kasturi tahun iki ono nang kisaran Rp33.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Sawentara hasil produksi disebut terserap dengan baik barek pasar. Nyanda kabar liane caning Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia utawa ICMI duwe peran strategis nang jerone memperkuat kebijakan publik berbasis ilmu pengetahuan lan inovasi nak daerah. Emil nyampe no peran cendekiawan iki gak mek berhenti nang kajian akademik, tapi yo iso diterjemah no dadi kebijakan publik sing iso menjawab persoalan masyarakat. Menurute Jawa Timur duwe ruang pengabdian sing luas kanggo cendekiawan mergane duwe sekitar 42 yuto penduduk, basis industri, sumber daya alam, lan perguruan tinggi nang sejumlah daerah. Caning iku moyorek woro-woro jam siji awan iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam loro awan.

0: saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-Mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ana nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-Mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane saiki waya Mlaku-Mlaku nang Adi Coro Mlaku-Mlaku Pro 4 RRI Surabaya dina iki sampean tak ajak teko nang Kabupaten Madiun. Nang kono wakeh panggonan wisata menarik caning sing iso dinikmati mbarek keluarga lan kerabat. Nah, sadurunge merono tak jelasno sik caning yo, dadi Kabupaten Madiun iku duwe julukan kutha brem mergane masyarakate iku akeh sing produksi brem. Dan breme iki akhire dadi salah siji oleh-oleh khas Madiun sing wis dikenal luas caning. Saliyane iku Madiun duwe akeh destinasi wisata sing kudu ditekani caning. Sing pertama ono kawasan wisata pahlawan Street Center sing ono nang dalan pahlawan Madiun. Terus ono kawasan wisata liyane tapi gawe kawasan wisata pahlawan Street Center iki saiki dadi salah siji sing paling rame dikunjungi wisatawan domestik lan asing caning. Nang kene bakalan disuguhi miniatur unik ikon dunia, diantarane patung Merlion Singapura, ono bangunan Ka'bah lan Menara Eiffel. Nah, saliyane iku nang sepanjang dalan pahlawan sampean iso menikmati suasana tengah kota Madiun mergo disediakno fasilitas kursi lan kayu. Kursi kayu lan dilengkapi lampu hias kuno. Pahlawan Street Center iki yo duwe akeh spot foto sing bakal ngekei sensasi tersendiri caning. Terus selanjutnya ono kawasan alun-alun Madiun. Iki iso dari salah siji pilihan gawe sampean bersantai nang kono caning. Letake ono nang dalan Kolonel Marhadi, terkenal dari salah siji pusat kegiatan sosial dan budaya sekaligus dari ruang publik. Apa mana caning nang kawasan iki ake ditemokno, ditemui ya, sampean iso delok atau iso mangan nyicipi kuliner utawa jajanan sing murah meriah nang kono caning yo. Nah, makan iku caning, ikuti terus perjalanan Mlaku-Mlaku dina iki caning karo aku Aneriangga.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuriangga. To soto Madura.
3: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suramadu.

Nah, jane ngomong-ngomong soal Madiun, panggonan wisata liyane sing ana nang Madiun iku sampean iso ngunjungi Monumen Kresek. Iki terkenal sebagai saksi bisu peristiwa PKI Madiun 18 September 1948, Caning. Ombone monumen iki sekitar 3,3 hektar. Para pengunjung iso ndelok atau menjelajahi diorama lan relief peristiwane, Caning. Saliyane iku, area monumen sing asri yo nyediakno panggonan piknik, kemah lan foto sing iso sampean nikmati mbarek keluarga. Wisata selanjutnya ono Umbul Square nang Desa Glonggong Dolopo Madiun. Iki nawakno wisata alam kolam belerang alami peninggalane Londo, Caning. Nang panggonan iki sampean iso nikmati wahana liyane diantarane komedi putar, mini zoo lan ono panggonan outbound ya. Dan Caning, nang kaki Gunung Wilis iku ono panggonan wisata pisan Caning yaiku wisata hutan pinus Nongko Ijo. Sing nawakno wisata alam sing sewejuk lan asri sing jarake 40 menit teko kutha Madiun. Pengunjung iso nikmati hamparan hutan pinus sing disediakno panggonan foto, jembatan gantung lan ono menara pantau. Wisata kuliner iki yo iso sampean nikmati mbarek keluarga, Caning. Ono mana panggonan wisata sing ono nang Desa Brumbun, yaiku kawasan wisata ekowisata sing menarik sing nawakno pengalaman seru gawe para wisatawan, diantarane ono outbound, trekking, wisata edukasi lan kelas masak, Caning. Fasilitas liyane sing disediakno ono wifi lan pusat kuliner yo. Ya wes Caning, iki mau melaku-melaku nang Propapat, ketemu maneh nang edisi selanjutnya Caning Propapat Suara Budaya Surabaya. Aku Aneri Angga, jika bakalan ngancani sampean sampai engkau menjelang jam 3 sore. Oh, jangan dini.

Cani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngancani Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nekani peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor nang Kabupaten Ponorogo dino Sabtu tanggal 19 September tahun 2006 likur wingi. Kehadiran iki dadi bagian teko kunjungan kerja Presiden nang jerone momentum 100 tahun berdirinya Lembaga Pendidikan Pesantren iki. Nang jero kesempatan iku Kofifa nyampe no harapane cek Pondok Modern Darussalam Gontor iki terus berkembang lan dadi sumber inspirasi dalam pengembangan pendidikan Islam, pendidikan karakter, karo metode pendidikan modern. DMBG pengalaman Gontor selama satu abad iki iso dadi pembelajaran kanggo penguatan pendidikan nang Indonesia.

0: Kabar liane caning tim BPBD Jawa Timur gencarno penanganan kebakaran hutan lan lahan karhutla nang kawasan Gunung Burtak Kabupaten Malang lan Gunung Kawinajang Kabupaten Blitar. Upaya pemadaman iki dilakokno melalui jalur udara menggunakan helikopter waterbombing karo penanganan darat barek tim gabungan. Kebakaran nang luruh kawasan iki terpantau saat helikopter PKDAP nglakokno observasi tanggal 13 September 2016. Kepulan asap tebel ketok teko wilayah Gunung Kawinajang lan apine terus berkembang nang kawasan puncak gunung. Caning kumoyore woro-woro jam lurawan iki aku Aneriangga ketemuane nang woro-woro jam 3 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning melaku-melaku mana ya Caning ya? Nah di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durungi London jajah awak dewe Caning. Salah siji ne Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter tekok Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk tekok kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Pati. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya isok ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Cak Ning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bencana alam geologi ya iku bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki ketaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso ketaten mergo aktivitas tektoni lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki kaya misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.
1: Kowe kok kuatir nyonok macet?
2: Apa oh? Ya kuatir, Surabaya ku sering macet.
1: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
2: Iya, dadi aku kudu sabar ya.
1: Ya iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintase ya lancar, urip ya lancar pisan.
2: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wes.
1: Ya wes. Ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.
0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem ya. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
3: Apa oning anak sampean iku?
0: Aduh yo.
3: Gak doyan maem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
3: Ngene Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
3: Nah, iku lho nang balai RW. Awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
3: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
3: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
3: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo, teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Saka surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petengi wengi, pasti onok sinar serngingi sing padang. Teruslah berkarya, tunjukno le arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah pose gawe SNI?
0: Ojo salah, Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintok no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik di asing no. Tapi perjuangan ini gak sia-sia.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Waya woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu Arta cak ning Polresta Sumenep direkno posko terpadu penanganan kontak korban kecelakaan kapal Virgo Transport nang Laut Jawa jurusan Surabaya menuju Banjarmasin. Kapolres Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu nyatakno saiki pihake nyiapno telung posko sing disebar nang pelabuhan Kalianget Polsek Masalembu lan Mapolresta Sumenep.

nyandak kabar liyane, pemerintah Kutha Surabaya nglibatno warga nglaksanakno verifikasi bantuan sosial. Salah sijine lewat metode musyawarah kelurahan. Kepala Dinas Sosial Surabaya Antik Sukiharti nyatakno metode iki gawe mastekno pemutakhiran data kemiskinan, terbuka lan penyaluran bantuan luwih tepat sasaran. Iku mang derek woro-woro gawe jam 3 awan bare aku ning Ayu.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sugeng santen. Alhamdulillah. Sore iki ketemuan ya bare aku ning Ayu Arta edisi Tino Minggu ya Cak Ning, kalender 20 September 2016 ya. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 bengi pastine bare beragam program-program unggulannya Pro Papat RRI Surabaya nggih. Sugeng santen ya sing ana nang kawasan Sidoarjo nggih Gresik terus maring ono Mojokerto Jombang lan sekitare terus sing gabungan pisan sing ana nang kawasan Madura ya apalagi ini juga sore hari ini aku yo live pisan ya Cak Ning nang TikTok-e Pro Papat RRI Surabaya pokoknya nyapa-nyapa deh ya sing wis ana nang live TikTok-e Pro Papat RRI Surabaya ojo lali di tap-tap love ya kan di follow-follow pisan ngene ya teler ya wes sengarepe gabungan di kesempatan sore hari ini monggo 5462961 dulur barek 08096 si jenip yang telu 068 yuk cus goyang dangdut.
1: Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dari Madura Salama.
0: Neng Salama.
1: Beres. Semoga selalu beres, selalu sehat.
0: Amin. Lagunya apa iki?
1: Dari Magiset Berakhir Pula.
0: Oke. Okay. Ya, sopo salami.
1: Untuk Neng Rahma, Kak Usen, Kak Toto, Kak Wandi, terus Kak Agung, Kak Mul, Kak Farid, Kak Kobar. Kesemuanya aja tanpa terkecuali. Surabaya, salam sehat semuanya. Untuk Neng Ayu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Dari Aken. Ayo mana telur sengarepe gabungan ya. 5462961. Sore ini pastinya melaju nang Tanjung Perak sore ya. Takkan jani sampai kok merapat nang jam 8 bengi nggih edisi apa saiki malam Senin ya malam Senin tadi gawe sampean kabeh sing Minggu sore saiki lagi laye-laye lagi mungkin tandang gawe omah ya to lagi resik-resik lagi nyapu-nyapu nggih masih sanang kene ae ngrungokno lagu-lagu dangdut ngene ya goyang dangdut.
2: Leko tenan.
0: Dengan Neng Lulu?
2: Neng Ismi.
0: Neng Ismi? Neng Ismi, Madura?
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa iki?
2: Pengen dari Bunda Rita, Mbak. Tapi gak tahu judulnya.
0: Gak terus siapa?
2: Di ini aja, disebutin ada apa aja. Nanti aku...
0: Loh, yuk aku dadak buka-buka berangkas, Nek No.
2: Oh gitu ya?
0: Iyalah, nyuen-nyuenilah.
2: Apa ya? Ada bah yang terbaru itu bagus banget.
0: Lapa lo? Eh sembarang aja ya, sementing Bunda iya. Rita ya, ngono ae ya.
2: Zainal aja.
0: Hah?
2: Zainal.
0: Oke.
2: Buat Neng Salama, buat Mbak Lulu ya, ada Mas Hafid, ada semuanya aja. Buat Neng Ananya, Neng Ana ya.
0: Lulu ya apa hari? Ya apa hari?
2: Ya apa iki re?
0: Ya wes guys, sapa salam yang mau sapa ae.
2: Ya udah untuk semuanya.
0: Ya, oke, okay, makasih. Yuk, cus. Senak manis ngarepe gabungan Buri Nene Nyismi. Goyang dangdut.
3: Gumbang-gumbang di taman. Jangan
0: comel. Lulu.
3: Kumbang-kumbang di taman, jangan kau merayu.
0: Wis hop.
3: Kau merayu.
0: Ya, oke.
3: Okay.
0: Yuk, waalaikumsalam. Lagune kumbang-kumbang gawe sapa? Oke. Yuk.
3: Selamat berjuga, semoga saya selalu.
0: Amin.
3: Diberikan rezeki yang bertambah.
0: Amin.
3: Dalam kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala, bisa ke Mekah Madinah untuk mendengarkan berita haji.
0: Amin.
3: Naik mulai hati-hati ya.
0: Iyo. Waalaikumsalam, matur nuwun ning Dian kawasan Gresik ya. Halo, goyang dangdut. Goyang dangdut. Dondi ki. Bu Sari, goyang dangdut. Kau nak suara ni lo. Bu Sari, goyang dangdut. Lagune napa Bu Sari?
4: Lagune Batang Gajinta.
0: Apa?
4: Bahtera Mahliga Cinta.
0: Oke, salamipun kagem sinten.
4: Sedoyo mawon kangge kami selamat bertugas.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullah. Goyang dangdut.
5: Goyang dangdut leko tenan.
0: Teko sapa iki, Cak?
5: Iki teko Hafid geger Wangkalan ning ayu.
0: Lagune apa, Cak Hafid?
5: Lagunya Kais dan Laila.
0: Salame.
5: Salame kang kuning lulu, ning Ismi, ning Salama, ning Rama, Cah Husen, Talia, Caskum.
0: Oke.
5: Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan. Bening Ayu sehat bersama keluarga.
0: Terima Amin.
5: Kasih assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam monggo. Ayo mana sing arepe gabungan ya 5462961 atau besok gabungan pisan via line WA ne Pro Papat. Ayo cus goyang dangdut.
6: Leko.
0: Ana sing barek saka kawasan Pasuruan.
6: Bukan lerak.
0: Yuhu. Lagune apa neng Simar?
6: Umi Elvi Pesta Panen.
0: Oke, okay. Kebes apa salame?
6: Karena saya buru-buru mau berangkat. Buat semua aja.
0: Oke, okay, siap. Matur nuwun nggih.
6: Lagunya tak tunggu.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam yuhu. Anak maneh sing arepe gabungan yuk cus 5462961 dulur. Koyang dangdut.
7: Engkau

0: hop hop.
1: Kamu ayu.
0: Sudah lagunya judulnya ya, apa?
1: Itu cinta itu judulnya.
0: Apa aku pinta? Salamnya buat siapa?
1: Titip cinta.
0: Ya, Ona Sutra toh.
1: Yang koplo aja enak.
0: Ya wes, sak ketemuku ya. Salamnya buat siapa?
1: Yuhu. Ada baju yang koplo. Ya salam balik ya. Buat Kasem tadi Neng Siti, Taf, Mbak Lulu, Neng Salama, Mama Fitri, Bukrama Jawusen.
0: Oke.
1: Tak Solikin. Pak Toto, apa-apa nanti ini apa-apa.
0: Oke.
1: Tahu setengah matang budian.
0: Yuhu.
1: Tak Aitum, Mbak Jainal. Pak Wandi, terima kasih Bayu.
0: Oke, sama-sama. Monggo, monggo. Ayo mana ngarepe gabungan di kesempatan sore hari ini ya. Di sesi pertama ya. Koyang Dangdut.
2: Koyang Dangdut. Sore-sore ini bareng ning Ayu Arta. Leko tenan.
0: Pak Toto, sampai jumpa. Ya napa ya, kabare? Sehat, kula sehat.
2: Aku ya sehat nih.
0: Siap, siap. Ya. Alhamdulillah.
2: Lagune nene Bangko Baro ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Salame gawe sapa?
2: Salamnya buat Bangko Bar, ning Iin, ning Latifa, ning Salama, ning Rama, Cak Usen, ning Siti, dan Liyani.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Dengan selalu sehat.
0: Amin.
2: Akhir rezeki ini, tetap semangat. Lan dalem dengan Allah Subhanallah
0: Utara. Ya, matur nuwun Pak Toto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kudak.
0: Sampai jumpa Pak Toto, sampai jumpa. Sing wis gabungan sore hari ini di sesi pertama ya. Bare aku ning Ayu melaju nang Tanjung Perak sore ya. Edisi Tino Minggu kalender 20 September 2016 ya, Cak Ning. Tak puterno lagu-lagu requestane sampean kabeh ya. Lagu-lagu dangdut pasti nih sampai kok merapat nang jam 5 sore ya. Ini mat sore aja yang udah nyapa-nyapa aku di live TikToknya Pro 4 RR di Surabaya ya toh. Di follow-follow, di tap-tap love ya. Di follow-follow, di tap-tap love. Ojo kesuwen, ojo dianggur noai ya. Di follow-follow, di tap-tap love ya toh. Jangan mengintip, jangan juga diintip. Tapi di follow-follow dan juga di tap-tap love ya. Oke deh nek, no ya Canding. Lanjut disik barek lagu. Lagu nih ini selanjutnya tak kasih yang penuk-penuk. Ngana ya ta. Apa nih Ngayu Arta yang penuk-penuk? Ada yang namanya Dani Caknan dulu ya dengan Ego.

Happy asmara bintang kehidupan Cak Ning. Heeh, semesta puterno gawe sampean kabeh ya. Mat sore semuanya. Yang ada di live TikTok Pro Papat ya, dulur. Heeh, sing durung nge-follow apa rane TikTok Pro 4 RRI Surabaya langsung aja di follow-follow ya. Di tap-tap love-nya jangan lupa di follow-follow, di repost live yo Kak Popo ya toh. Heeh. Menyapa yang ada di pesan singkat ya. Chat WA ni Pro Papat Cak Ning, nang kene ono sing jenenge Cak Afif ya, tak kok semenep ndoro. Ini minta lagunya Avan yang sampai bawah. Salamnya gawe Bang Kobar, Mas Ali, Pak Toto, Ning Iin, Ning Salama, buat Ning Ayunya metuga. Salam buat keluarga di rumah ya. Terima kasih. Terus mari ngono ono maneh Ning Tanti kawasan Pumpungan ya. Iki minta komposisi nih Trio Macan sing sayang-sayang. Matur nuwun Bayu Arta, sehat selalu, rezekinya melimpah, lancar, sukses selalu, nggih amin, Allahumma amin. Doa yang sama juga buat Ning Tanti sekeluarga ya. Ahmad sore semuanya pokoknya ya. Monggo sing arepe gabungan mana ya dulur. Sing arepe gabungan lagi boleh monggo di 5462961 atau besok gabung di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, langsung aja merapat di 0896031368 ngene ya. Langsung saja gabungan lagi. Yuk cus. Iki wis tak siapno ya beberapa lagune sampean kabeh. Sing mang wis gabungan ya di 5462961 monggo. Ya, tak antaini sampai engko merapat di jam 5 sore ya Cak Ning ya. Nang jam 5 sore sak durunge engko ana sing arane Lenggang Surabaya pisan ya. Langsung e merapat di WA atau juga bisa gabungan di 5462961 monggo tak antaini nggih. Kalau enggak ada, nek gak ana aku nang lagu maneh ya. Nek dorong ono aku nang lagu maneh. Pokoknya menyapa-nyapa juga yang ada di live TikToknya Pro 4 Radio Surabaya mat sore ya. Bisa juga mungkin request juga di situ kali ya. Ya wes neno langsung aja ya. Di sini wes ono sing jenenge Maggie Z ya Cak Ning. Iki mang requestane sapa iki? Ning Salama ya. Langsung aja berakhir pula. Tapi aku dorong berakhir kak ya. Aku sih sampai engkau bengi. Iya, tetep nang kene pasti nang goyang dangdut. Lego tenan.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngadepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Alhamdulillah, anakku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih, aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, Nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, Nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku ya bakal nerusno perjuangani pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, aja nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang.
1: Ya,
0: demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.
2: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo Boys Pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan kaya ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Ono Bahtera Mahligai Cinta ya. Iki wis tak puterno gawe sampean kabeh khususe sing wis request mang ya Caning. Matur nuwun. Saiki awake dhewe wis merapat nang jam 4 punjul 17 menit ya. Heeh, wis merapat nang jam 4 punjul 17 menit. Update informasi cuaca nang kawasan ndiki jenenge Pemuda kepantau cerah, info lalin kepantau rame lancar. Yuk ya, heeh. Cek ono waktune gawe sampean kabeh sing arepe gabungan request lagu-lagu dangdut kesayangane sampean kabeh ya. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenang.
0: Sugeng santen ning elak.
1: Tenteng, assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat ya Neng?
0: Pangestu baik.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan Neng Elak juga baik.
1: Alhamdulillah Neng. Ya, kemarin di sini udah hujan Neng Ayu.
0: Alhamdulillah. Moga-moga udane terus sampai nang konco-konco nyawak dewi senang NTT singkar hudlaiku. Tadi ini nang kono nang NTT kono iki wis gak kedaden maneh karo hudlai. Moga-moga udane roto.
1: Iya amin, amin Neng. Lagunya Hanya Cinta Yang Kupunya Neng Ayu.
0: Boleh?
1: Iya, salam-salam ya Neng. Salamnya buat Pak Aba Parno berserta pendamping dan juga Umi Suratno, Aba Suratno, Umi Kusia, Aba Marioto, Bang Kobar, dan juga semua yang ada di Madura dan juga Neng Siti, ayo Neng masuk Neng.
0: Sudah tadi.
1: Udah ta Neng. Iya ya. Dan juga Neng Rahma Cak Husen. Dan ke semuanya.
0: Oke.
1: Neng Ayu sehat selalu Neng.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dulur teko Pasuruan ya. Neng Elak iki sing wis gabungan sore iki ya. Dintegu buat lagunya nge, Koyang Dangdut.
2: Koyang Dangdut? Baiklah, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cak Ali.
2: Iya, selamat sore, Mbak Ayu.
0: Selamat sore.
2: Mbak Ayu, Selapa Simpati udah keluar belum?
0: Belum.
2: Oh iya, udah. Salah apa ya? Simpati ya?
0: Apa tadi lagunya?
2: Salah apa?
0: Salah apa Simpati?
2: Betul.
0: Salamnya.
2: Salamnya buat Mbak Aprilia, Mas Solihin, Pak Wandi, Bu siapa itu? Bu Aja Suratno, Bu Kustia, Pak Mariono, Bu Siti. Pak Wandi sudah ya. Dan semua ini Madura semuanya lah.
0: Oke.
2: Buat Bayu, semoga sehat walafiat, berkah barokah, melimpah, amin.
0: Amin. Bayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cak Ali sudah bergabung di sore hari ini ya. Ayo mburine Cak Ali anak sopo nang kono 5462961 monggo dioglek lagi ya. Koyang dangdut.
3: Lekor tenan.
0: Tekok sopo Neng?
3: Dengan Lulu.
0: Oke, lagunya apa Neng Lulu?
3: Janda Ketemu Duda.
0: Salami.
3: Salamnya buat yang barusan turun, ada Cak Ali, ada Ning April, terus ada Bang Solihin, ada Kak Hafid, juga ada Ning Ismi, dan Ning Ella juga. Itu ke semuanya Ning, buat turun, itu Mbak Romlah, aku tunggu gabungannya. Buat Ning Ayu, semoga tambah cantik.
0: Makasih.
3: Aku tunggu lagunya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut anak Johnny Iskandar ya telur, anak Kais dan Laila. Sing mang di request Mbak Rek, Cak Hafid.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Darpoy, ken aining? Itamania.
1: Oke, selamat ke besok apa?
0: Iya, selamat guys yang siaran yang tadi udah gabung juga sebelumnya. Sama buat semuanya yang lagi dengerin berempat nih.
1: Oke. Okay.
0: Ya wes begitu aja nih, matur suwun.
1: Yuhu, sami-sami Cak Irfan kawasan Mojokerto ya. Lagu iki sekaligus nutup perjumpaannya wak dhewe ya. Kicomania bare ono trio macan dengan Karena Susah yang. Ya wes pada iki bakal ono Lenggang Surabaya. Tetep ono kene ya nang gelombang sing podo bare aku ning Ayu Arta.

Caning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Wayahe woro-woro jam 5 sore, bareng aku Ning Ayu Arta. Cak Ning, informasi pertama terkait Pemkab lan DPRD Kabupaten Jember ngesahno Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2016. Bupati Jember Muhammad Fawaid nyatakno perubahan Raperda iki difokusno nekan angka kemiskinan barek peningkatan anggaran pendidikan. Nang sektor pendidikan diutamakno revitalisasi fasilitas pendidikan sing nang tahun iki ono sekitar 258 sekolah di renovasi. Pemerintah Kota Surabaya buka 2000 lowongan pekerjaan nang kegiatan mini job fair sing wis dilakokno 16 sampai 17 September wingi nane. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Happy Yuniantoro nyatakno kegiatan iki diharapno isok memperluas akses masyarakat nang pasar kerja dalam negeri utawa nang luar negeri. Iku mang Cak Ning woro-woro gawe jam 5 sore, keteman maneh kok nang woro-woro jam 6 sore. Oh,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Taning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah seorang pemimpin yang telah banyak berjasa terhadap kebangkitan Islam. Di bawah kepemimpinan beliau telah banyak dilakukan penaklukan negeri-negeri yang akhirnya negeri itu masuk ke dalam pelukan agama Islam. Tatkala Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendekati ajalnya, ada seorang saksi hidupnya, yaitu Abu Mashar, bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang Anda rasakan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjawab, "Aku mendapati diriku sebagaimana apa yang telah Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 94, yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya selama apapun kenikmatan dunia ini yang kita rasakan, maka tetap saja terasa singkat ketika kita sudah berhadapan dengan kematian. Dan sebanyak apapun atau sebesar apapun kenikmatan di dalamnya, tetap saja tak ada artinya dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Di antara kita pasti memiliki kekasih selama hidupnya. Namun, ketika kita mati dan masuk ke dalam kubur, ternyata kekasih kita itu meninggalkan kita, tidak akan mengikuti kita dan tidak akan bertemu dengan kita lagi. Maka, jadikanlah amal solih kita sebagai kekasih, agar ia bisa mengikuti kita dan menemani kita ketika di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh tiga golongan. Dua golongan akan kembali dan satu golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Lalu, jika amal kita baik, dia akan berkata kepada kita, "Aku adalah amalmu yang soleh. Demi Allah, andalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang layak diperlakukan baik olehnya? Seberapa banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana dengan keburukan yang tidak kita sadari selama ini? Pernahkah lisan kita ini berkata yang menyakitkan? Pernahkah kita berbuat curang? Atau pernahkah dalam pikiran kita didominasi oleh sudut pandang atau prasangka yang buruk terhadap orang lain? Masihkah belum kita menyadari semuanya? Sedangkan orang yang kita sakiti bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah selama ini masalah yang menjerat hidup kita dengan beragam keyakinan yang tidak menguntungkan karena doa-doa mereka yang mustajab? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah segera kita mengubah sifat buruk menjadi pribadi yang aman kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di antara tanda iman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap dalam hidayah dan menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita agar tetap berperilaku baik kepada orang lain.
Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu.

0: Cak Ning, selain kegiatan tadarus, teraweh, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Medura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Meduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan solawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Medura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing apik sesuai arahan Al-Qur'an.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: yakni hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae cak ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api, meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi. Alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali cak ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Cak ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Waye woro-woro jam 6 sore, bareng aku Neng Ayu Arta. Caning Presiden Prabowo Subianto bakal ngekei bonus 3 miliar gawe atlet peraih medali emas nang ajang Asian Games Nagoya Jepang 2026. Dijelasno Presiden hal iki sebagai stimulus supaya para atlet Indonesia semangat nang ajang olahraga tingkat negara se-Asia. Kontingen Indonesia diperkuat 430 atlet sing bakal berlaga nang sejumlah cabang olahraga sing dipertandingno mulai 19 September sampai 3 Oktober 2026.

Nyandak kabar liyane, Laila Mufidah, wakil ketua DPRD Surabaya, terus njaluk pemerintah kota ngelaksanakno digitalisasi aset. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis ngewujudno tata kelola pemerintahan sing modern, transparan lan ekonomis. Apa maneh manfaat digitalisasi aset iki dongkrak PAD sekaligus pemanfaatan aset supaya bernilai ekonomi. Iku mang caning gawe woro-woro jam 6 sore ketemuan maneh kok nang woro-woro jam 7 bengi.

96,8 FM Rupa Patar RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya derek. Awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak sore ya. Edisi dina Minggu 20 September 2021 pastine bare aku ning Ayu sampai engkok merapat nang jam 8 bengi. Saiki mlebu nang musik informasi caning beragam informasi ringan wis tak siapno nang sore iki ya to. Sadurunge engkok nang jam 7 bengi koyo biasa nih bakal ono layang kangen ngene kan sing RP request-request lagu-lagu campur sari, tembang-tembang campur sari, engkuk tapi ya jam itu sampai merapat nang jam 8 bengi ngene ya. Informasi cuaca nang kawasan Pemuda Caning merapat nang jam 6.15 menit kepantau cerah, info arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng sonten ae gawe sampean kabeh derek sing lagi ae gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 55 AM Propapat RRI Surabaya. Sing dorong duwe aplikasi ini RRI langsung aja di-download ya nang Play Store bare App Store jenenge RRI Digital.

Saat ini Universitas Erlangga UNER berkolaborasi Mbarek Dispora Jawa Timur menggelar olahraga inklusif memperingati hak Ornas ke 43 nang kampus Mer C UNER. Ewonan peserta melok kegiatan tersebut Mbarek semangat inklusivitas termasuk para penyandang disabilitas. Ketua Dispora Jawa Timur Muhammad Hadi Wawan Guntoro nyatakno kegiatan tersebut sebagai wujud kolaborasi. Kolaborasi iku nglibatno UNER lan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Deo nyatakno mengapresiasi antusiasme berbagai komunitas senam sing hadir nang kegiatan tersebut. Di antarane Ling Tian Kung, Tera Jantung Sehat Mbarek Porpi. Nah, Direktur Ditpilar UNER Profesor Iman Prihandono SHMH LLM PhD nyatakno alasan UNER jadi tuan rumah menurutnya kampus duweni fasilitas yang memadai gawe ndukung kegiatan tersebut. Profesor Iman negesno UNER nyediakno fasilitas inklusif bagi peserta khususnya penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut meliputi jalan dengan rem dan penunjuk jalan bagi tunanetra. UNER yo nyediakno akses khusus yang ramah gawe pengguna kursi roda. Ditpilar turut memastekno kebersihan lingkungan barek seluruh fasilitas selama kegiatan berlangsung. Selain senam bersama, rangkaian Haornas menghadirkan berbagai kompetisi olahraga sing libatno penyandang disabilitas. Profesor Iman nyatakno kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen UNER terhadap olahraga inklusif. Menurut Profesor Iman, kegiatan yang kemang dutuhno nek olahraga isok dimeloi sakabeh kelompok masyarakat. UNER yo pengen negesno kontribusi nih dalam mendukung perkembangan olahraga di masyarakat.

informasi liyane Cak Ning ana teko Jawa Timur ya, tim BPBD Jawa Timur gencarno penanganan kebakaran hutan dan lahan alias karhutla nang kawasan Gunung Budak Kabupaten Malang, barek Gunung Kawinajang Kabupaten Blitar. Upaya pemadaman dilakokno lewat jalur udara gunakno helikopter waterbombing lan penanganan darat barek tim gabungan. Kobongan nang loro kawasan iku mang mulai kepantau pas helikopter PKDAP nglakokno observasi nang tanggal 13 September 2016. Kepulan asap tebal iki ketok nang wilayah Gunung Kawinajang bare apa arane geni iki terus berkembang ya nang kawasan puncak gunung. Nah, waterbombing iki nyasar sejumlah titik api sing jek terpantau menyala yaiku ana nang pos meja bundar kawasan Gunung Malang sebelah utara pos Telu Budak. Barek sebelah utarane pos papat Batu Tulis. Nah, pemadaman tekok jalur darat yo dilakokno tim gabungan sing terdiri tekok BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Blitar, TNI, Polri, Manggala Agni lan relawan warga setempat. Saturunge waterbombing nang Kemis 17 September dilakokno saake 15 kali barek curahan banyu 15.000 liter, sedangkan Rebo 16 September iki tercatat 11 kali dengan 11.000 liter air pada Selasa 15 September. Pemadaman lewat udara iki mek dilakokno rong kali ya. Barek curahan 2.000 liter banyu polahe terkendala cuaca barek angin kencang. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Jawa Timur, luas area terdampak karhutla nang kawasan Gunung Budak barek Kawinajang sampai saiki mencapai sekitar 1.000 hektar. Selain dua kawasan tersebut, karhutla yo kedaten nang Gunung Wilis Kabupaten Nganjuk dengan area kedampak sekitar 50 hektar dan masih ditangani oleh tim gabungan. Ngene ya Cak Ning, baik. Awak dhewe engko gawe kumandang adzan isya nang jam 6 ya, poncul 36 menit. Ngono ya Cak Ning, tetep nang kene ae nang gelombang sing padha bare aku Ning Ayu Arta.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

96,8 FM Propapa Tarari Surabaya, suara budaya Surabaya. Sadurunge geser nang woro-woro jam 7 bengi cak ning informasi terakhir ya nang sore utawa bengi iki, yaiku terkait barek Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ningkatno kewaspadaan terhadap temuan influenza varian anyar nang tengah lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut utawa ISPA. Berdasarkan data sistem kewaspadaan dini lan respon SKDR Kementerian Kesehatan, iki nyatet ana 4.980 kasus ISPA nang Sidoarjo ket minggu ke 29 sampai minggu ke 36 tahun 2016. Kewaspadaan tersebut dituangno Dinkes Sidoarjo lewat surat kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan utawa Faskes gawe ningkatno pemantauan terhadap kasus influenza lan ISPA. Langkah iki dilakokno nyusul onoe peningkatan kasus nang beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwanti nanyatakno temuan influenza varian anyar iki cek dalam pemantauan. Jenis utawa karakteristik varian sing dimaksud durung isok dipastikno sehingga masyarakat diminta tidak menyikapi secara berlebihan. Menurut virus influenza iki duweni berbagai subtype ya. Terus isok ngalami perubahan tekok waktu ke waktu. Nah, karena itu peningkatan kasus ISPA dadi perhatian dalam sistem surveillance kesehatan gawe mastekno perubahan pola penyakit dapat segera terdeteksi. Dinkes Sidoarjo barek seluruh fasilitas pelayanan kesehatan iki terus nglakokno pemantauan terhadap perkembangan kasus. Pengawasan mencangkup perubahan pola penularan maupun tingkat keparahan penyakit sebagai dasar untuk menentukan respon apabila terjadi perkembangan situasi. Nah, masyarakat ini diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, gunakno masker nek pas loro, lan menghindari kontak dekat dengan orang lain untuk mengurangi resiko penularan. Dinkes iki yo njaluk masyarakat segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala ISPA yang memburuk. Nah, langkah tersebut caning diperlokno supaya kondisi pasien iso segera diperiksa lan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan. Iku mang derek gawe informasi ya. Sore iki bareki geser nang woro-woro jam 7 bengi, engko dilanjut ana sing jenenge layang kangen.

Waya waro-waro jam pitu bengi, barek aku ning Ayu. Janing informasi pertama terkait barek Polresta Sumenep wis nyalurno sekitar 3.600 liter banyu resik nang 440 kepala keluarga utawa kakak sing terdampak kekeringan sing ono nang dusun Bakowan, Desa Gedang Barat, Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi. Kapolresta Sumenep Kompol Ari Indra Sentanu nyatakno bantuan iki diutamakno gawe memenuhi kebutuhan banyu resik sekaligus ngeringano beban masyarakat.

Nyandak kabar liyane, pemerintah Kutha Surabaya bakal masang alat sensor monitoring sesar patahan aktif kawi mitigasi potensi gempa. Eri Cahyadi, wali kota Surabaya, nyatakno pihak EWS berkoordinasi bareng Institut Teknologi 10 November ITS soal kebutuhan alat lan lokasi pemasangan. Saliyane iku, wali kota Surabaya njaluk BPBD ngelaksanakno sosialisasi nang masyarakat soal segmen besar, yaitu sesar Surabaya lan sesar Waru. Kemang derek woro-woro kawe jam 7 bengi bareng aku ning Ayu Arta.

Dani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96.8 FM Pro Papa TRRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Tasik melaju wonten Tanjung Perak sore. Samanika melebet wonten adi coro layang kangen ingkang badhe ngresakaken tembang-tembang campur sari. Langsung kemawon kula sumanggaaken minggah wonten 5462961 utawi saged gabung wonten line WA nipun Pro 4 RRI Surabaya nggih. Sumangga sugeng dalu layang kangen.
1: Sugeng dalu layang kangen. Kangen tenan.
0: Kangen tenan. Sugeng dalu Pusari ngresakaken napa niki lagune?
1: Lagune anu ning napa niku? Suketeki.
0: Suketeki nipun kagem sinten?
1: Sedaya mawon kangge ning Ayu selamat bertugas.
0: Matur suwun.
1: Semoga semangat happy ning.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Halo layang kangen. Layang kangen.
2: Oh, layang kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam Ayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Pak Parno.
2: Wih, sugeng dalu, Neng Ayu. Kados pundi pawartosipun, Neng.
0: Pangestu sae, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu akbar.
0: Wala ilaha illallah. Monggo lagune napa niki?
2: Mbok yo guyu prangut gawe apa ngoten lho ning?
0: Oh nggih, mangke kula padosi rumiyin. Kagem sinten salamipun?
2: Kagem niki. Engkang lebih mandap ning sari nggih.
0: Betul.
2: Kagem ning Istiqoroh ning Siti ning Ela. Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto ning Aja Suratno ning Aja Gustiah ning Dian ning Iin.
0: Oke.
2: Okay. Kagem samudayanipun oh bangkobar awe-awe ning.
0: Nggih.
2: Okay. Engko nek gak disalami ngoten protes nih. Deh, matur nuwun neng, matur mawon mangke jam 8 mun
0: sampun alhamdulillah nggih.
2: Deh, mangke atos-atos wis jarenten enten griya kemawon nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo-monggo. Monggo malih ingkang badhe gabungan kula sumanggaaken 5462961 boleh. Layang kangen.
3: Ra kerasa wis sewindu konku ora ketemu kaku ka atiku krungu suaramu ayu. Assalamualaikum kangen tengenan.
0: Nggih, waalaikumsalam.
3: Enggak lali enggak apa-apa Pak Parno. Cak Kobar itu orangnya enggak marahan apa enggak masalah apa. Dalam itu enggak. Kalau lupa mau diapakan.
0: Oke.
3: Okay. Salamin dari Abah Parno, Bu Ratno, Neng Iin, Pak Toto, Neng Siti. Terus Bu Krama, Bunda Rian. Gak lali tahu setengah mateng.
0: Tadi lagunya apa?
3: Krisno Waranggono. Rakros sewi sewi indus.
0: Oke, okay, ya. Geng. Monggo, sami-sami. Tekok kawasan Mojosari, Mojokudo. Lanjut maneh mburine Mojosari layang kangen.
4: Wangen tenan.
0: Sajosi.
4: Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam. Ya apa ngresik cuacane?
4: Pol-pola.
0: Sumuk sak poli.
4: Iya, miliki kepingin kum-kum merasan.
0: Lo, ya masuk angin, ta.
4: Tapi yang usumu. Nah, itu kipas lorongan, kan.
0: Pilihannya ada dua. Antara kum-kum apa ngelegek bangki es teh.
4: Kak Wani. Kak golek penyakit, nih. Kok dimakan nih? suarane ilang maning.
0: Suaramu pancen pena.
4: Lu kaiso nyanyi lan.
0: Es kapok ngene ya, topat kapok Lombok. Iya mangka niku. Lagune apa iki?
4: Terminal Madiuniawi. Oni Jos.
0: Boleh, buat siapa salamnya?
4: Salam ke Wabe, salam sing ngrungokno layang kangen perempat ada di Surabaya. Kanggo sing ayu dhewe sak perempat. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Dijauhkan dari balak musik.
0: Amin.
4: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
0: Amin.
4: Untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin.
4: Mau lihat hati ojo lali. Amin yang ayu.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum wong sing ayu dhewe sak perempapa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sae Chelsea.

0: bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu ga iso diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Iso garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku iso berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: RRI.co.id

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane sugeng dalu sakniki wayahe ngancani sampean terangken Tanjung Perak bengi. Sadurunge Tanjung Perak bengi iki berlangsung nganti engko jam 12 bengi, saiki aku bakal ngawali mbarek drama legenda kalian judul Sri Tanjung Sido Pakso seri 3. Sugeng midhangetaken.
0: Jane sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndang melampahan Sri Tanjung Sido Pakso seri 3. Kakang Sido Pakso.
2: Ani Mas Sri Tanjung.
0: Iya.
2: Ono opo?
0: Aku kakang. Iki unjukane jenengan. Wong wis dicepaki unjukan kok malah madhep rono. Jenengan ki nyawang opo to kakang?
2: Kaya-kaya ora bisa ngelalekke pendak bengi kaya-kaya donya iki weke Patih Sido Pakso.
0: Lain gitu.
2: Matur nuwun ya Nimas ya, dening apa Nimas wis kersa dampingi bebarengan rumah tangga mbarek Patih Sido Pakso. Rasane donya iki padhang. Kaya kabeh dadi taman.
0: Ngoten ta kok.
2: Piye munggo ing Nimas?
0: Nek kangge kula, kangge Sri Tanjung. Wah. Kula menika jenengan wengku garwa niku kaya dene nemu emas picis raja brana ngaten lho. Kakang, Kakang Patih.
2: Iya nih Mas.
0: Nah, tasih kula niki nggih namung tiyang dusun, tiyang padepokan. Bendino ya gaweane iki ming ning sawah.
2: Cukup nih.
0: Golek banyu.
2: Iya.
0: Jenengan mektekaken menika kula matur nuwun sanget Kakang.
2: Mungguing jodho kuwi ora ndelok derajat pangkat.
0: Nah menika
2: ya?
0: Sing penting rang ada dasar raos tresno.
2: Iki sing tak gundeli nih
0: Mas. Niku to Kakang.
2: Muga-muga omonganmu iku ndadekno bombonge ngatiku ya. Besuk-besuke awak dhewe iso langgeng sak teruse ya. Nimas Sri Tanjung barek Patih Sido Pakso iso langgeng sak teruse.
0: Ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen.
2: Nimas, ojo adoh kok ngono. Iku nyekeli kembang ae iku
0: kurang nyedak. Lah kula niki pengen nyedak tapi kula lingsem lho.
2: Iku mau lah kembang sing tak petik teko pojok kono. Tak paringno sliram.
0: Nggih. Ambete kok wangi to menika gondone.
2: Iku minangka simbol katresnane Patih Sido Pakso mbarek Nimas Sri Tanjung. Rada rene. Oh, oh. Sakjane aku yo Ewo pake
0: lah wis mboten usah peke wong
2: mergo aku iki lak yo elek-elek kok iki lak yo Patih to.
0: Lah nggih lah kula nggih garwane jenengan lho ora wong liya kok dadak iki.
2: Yo wis kene-kene. Loh iki kok tangane nganggo di apa iki di kapak niki kok ana biru-birune nggen kukune iki.
0: Iki. Kenapa nggih? Biasa. Dadi yang piantun Westri menika ra ngeten iki to.
3: Amit.
0: Sopo dadine sae to, Kakang lho.
3: Nyuwun sewu Gusti Patih.
2: Prajurit.
3: Nggih, Gusti Patih.
2: Nyolo wedi banget teko mrene ana apa?
3: Nggih, ngaturaken kelepatan sakderengipun Gusti Patih.
2: Nih Mas. Sajak kurang sopan nang apa?
0: Nggih, Kakang kok ketinggalipun wigatos ngoten lho.
2: Nggih. Enggal didangu.
4: Ngapunten ganggu
0: romah
4: jenengan.
2: Wis ngerti kan kok ganggu? Ana apa nggawa apa
3: iku? Serat kangge sinten. Menika nawala badhe kula aturaken kalian Gusti
2: Patih Sido Pakso.
0: Oh, kagem panjenengan Kakang.
2: Teko sapa?
3: Saking Gusti Ratu Silohatkrama.
2: Nih Mas, coba cukup. Apa tenan-tenan teko?
4: Nggih, monggo niki.
0: Niki monggo.
2: Ya wis, matur suwun.
3: Nggih. Menawi ngoten kula badhe pasul.
2: Ya.
0: Nggih, monggo. Atos-atos.
4: Ayo.
2: Nih Mas.
0: Kakang Sido Bakso, enten menopo to kok kadingaren wigati sanget. Kok nggih namung ngirim nawala, kok mboten nimbali
2: ngoten. Nah, ya biasane aku lak suwan to. Isine.
0: Napa? Napa, Kang?
2: Aku kudu ngembang tugas golek emas telung plengkung kumbolo telung gelung manggone ana tengah-tengah gunung neng pucuk Gunung Geger.
0: Gunung Geger, Kakang?
2: Iya nih Mas. Aku tak nyuwun
0: pamit. Kakang Sido Bakso.
2: Lho kok adek nangis bareng?
0: Mboten. Ngeten lho, Kakang. Gunung Geger menika sawijining gunung ingkang wingit sanget.
2: Iya nih Mas.
0: Jalma moro, jalma mati lho Kakang.
2: Nih Mas.
0: Sinten mawon sing badhe mriko niku ateges
2: mboten bali. Pantes Sido Bakso, ya. Kembang dawing raja Silahadi Krama mestine ya kudu tak lakoni. Tak tindak nih. Mergo aku minangka pate.
0: Ngeten mawon lho.
2: Ora usah.
0: Kakang Sido Bakso ngeten mawon. Menapa mboten prayogi panjenengan menika sowan mawon tenggene Ratu Silati Kromo.
2: Ora,
0: supados napa nggih mboten abot-abot ngoten lho
2: sesanggih panjenengan niku,
0: Kakang.
2: Ora kena diowahi. Minangka dadi patih ana Sukodana kene, aku wajib ngayahi
0: ngeten. Napa mboten wonten malih tiyang sanes sing saged ngayahi jejibahan iki?
2: Nih Mas.
0: Kok kudu patih sampean kok dadah prajurit kabeh.
2: Silahadi Krama ateges wis percaya mbarek patihe. Mula tak jaluk Nih Mas yo. Lilanono, aku tak ngupadi apa sing dikarepne karo Silahadi Krama iki. Aku njaluk pamit yo Nih Mas yo.
0: Nipun Kakang.
2: Ora usah nang kene.
0: Menawi pancen sedaya wau. Sampun kinaris. Kula namung saged ndedonga, Kakang.
2: Iya.
0: Kula namung tresno kali sampeyan, Kakang.
2: Aku percaya nih, Mas. Wis kene. Ora perlu nang. Aku njaluk dongane ae. Muga-muga saungkurku golek apa sing dikarepne karo Silahadi Krama iki enggal kalaksanan. Enggal entuk apa sing dikarepi. Wis Nih Mas yo.
0: Inggih. Inggih monggo Kakang Sido Bakso.
2: Kene. Wis.
0: Sing ati-ati yo Kakang.
2: Iya Nih Mas. Sing ati-ati uga. Aku tak
0: kudu
2: Nih Mas.
0: Tak anteni ning pertamanan kene yo Kakang.
2: Iya Nih Mas. Yo wis. Ojo ditangisi. Marai abot langkahku.
0: Ati-ati Kakang.
2: Iya Nih Mas. Wis. Aku tak budal Nih Mas. Nih Mas di Tanjung, aku budal Nih Mas.
0: Kakang. Kakang Sido Bakso. Muga-muga apa sing dadi lakumu tansah kasembadan yo Kakang. Kabeh mau kinaris saka kersaning Gusti Kang Maha Agung.

0: prajurit
1: nggih Gusti Patih
0: apa wis cemek jaran sing apik kanggo tungganganku mlebu ana alas geger
2: pun kuatir
1: sampun kula siapaken jaran ingkang badhe dipun beto kalian Gusti Patih
0: ora tak gawa tak tumpaki kok dibeto aku nggawa jaran
1: lho
0: tak tumpaki
1: maksud kula ingkang dipun beto menika ingkang dipun jak budal madosi napa niku
0: wis diguyang
1: lho
0: tas pundi pun sampun dipakani
1: resik sedaya niku
2: Gusti Patih sampun kula dusi jarane pun kula dusi malah kula sing mboten adus
0: ya wis lumrah lek awakmu gak adus iku
2: nggih
0: wis nan
1: nggih Gusti Patih nggih ngapunten soalé prajurit insap menika nggih kados ngaten
0: ora apa-apa minangka hiburan ora apa-apa ya
1: mboten pancen nggih cocok kalih piyambakipun menawi jaran menika didusi
2: nggih
1: awake mboten nate didusi
2: lho
0: soal dadi abot karo
1: jaran lah
2: ngene saking setya tuhu
1: setya bekti
0: setya tuhu bareng padane aku iki gendakanmu setya tuhu
1: nggih ngaturaken Gusti Patih
2: nggih
0: Gustan
2: Patih
1: nggih Gusti Patih
0: kenapa aku kudu mlebu munggah ning gunung geger
1: lah menika ingkang badhe kula tanggetaken kalian Gusti Patih
0: ngemban dawuhe Prabu Silah Hadikrama
1: nggih
0: aku dikongkon golek utawa ngupadi emas telung plengkung karo gumbala telung gelung
1: lho panggonanipun wonten pundi menika
0: ndukure gunung geger
1: lho
2: insap wah
1: awak mau apa gak ngerti nek papan panggonan nok nggone gunung gegeriku
2: iya
1: nek diarani gawating gawat samaring samar ojo cacak jalmo menungso sing mlebu ana sak
2: maksude
1: dukure gunung gegeriku
2: heeh maksude nek mlebu mbayani
1: lho aku lak wis ngomong ojo cacak jalmo menungso sing mlebu ana sak dhuwure gunung iku
2: iya
1: kupu gantrong sing mibrono sak dhuwure bakal ceblok temekaning pati
0: Kusnan
1: apa maneh Gusti Patih
0: wah ojo ngeden-ngedeni
1: lho
0: Kusnan insap insap kan jek prajurit nyarana ojo didandani kaya ngono
1: mboten Gusti Patih lho menika ingkang kula rungok-rungokaken
0: oh awakmu mengkawat
1: lah kula ngwatosaken mbok menawi Gusti Patih melebet wonten sak lebetipun gunung menika kedadosan ingkang boten nyenengaken dumateng manahipun Gusti Patih
0: matur suwun sakdurunge
2: ngapunten
0: Gusnan
2: kula anu napa lurusaken omongane no prajurit Gusnan
0: isok ngomong
1: apa
0: ngomong apa?
2: Gua niku mlebu.
1: Nek gunung?
2: Nek gunung munggah. Lah niki gua mlebu.
1: Gunung mlebu.
2: Gunung. Lah niki gua anu.
0: Maksudku Gusti niki ngene lho. Neng ndukure gunung kuwi ana gua.
2: Oh.
0: Dadi cak-cak durunge mlebu gua kudu munggah.
2: Munggah gunung. Terus ana guwane.
0: Ning wose kan ngene.
2: Nggih.
0: Gusti niki samar yen aku dadi tumbale gunung.
1: Lah, menika Gusti Patih.
0: Gusan?
1: Nggih.
0: Insap.
2: Nggih.
0: Aku Patih lho. Eh?
1: Nggih.
0: Minangka pejabat ana kraton kene.
2: Mengertos,
0: nek aku sampai gak nyanggupi apa sing didhawuhne mbarek ratumu rajamu. Pikir, Cuk.
1: Nggih.
0: Semono gawakmu, prajurit kudune yo iso ngemban dawuhe raja.
1: Leres Gusti Patih, ning kula menika mikiraken keselamatanipun Gusti Patih.
2: Lah,
1: menika ngaten lho Gusti Patih. Menawi ingkang badhe jenengan padosi menika kan emas telung plengkung gumbala telung gelung
0: minangka syarat kanggo kraton Sukodono.
1: Saking pamikiran kula napa enten. Wonten donya menika enten emas telung plengkung gumbala telung gelung.
0: Oleh pamikiranmu.
1: Lah,
0: kabeh iso kawujud yen pancen awake duwe niat tenanan. Iki minangka pengabdiku marek kraton Sukodono kene. Apa meneh aku Patih lho ya.
1: Lah nggih Gusti Patih.
2: Wis ngene ae. Prajurit Kusnan, ayo didungakno ae. Muga-muga
1: iso kelaksanan apa kang dadi kekarepane.
2: Ngono ngapa? Bener iya.
1: Oh nggih. Menawi mekaten kula prajurit nggih ngestokaken dawuh kemawon Gusti Patih.
0: Ya tak jaluk ngono.
1: Nggih.
0: bek-bekno suatu saat campur bosoku jen ngerti kabeh.
2: Nggih nggih nggih.
0: Prajurit incap barek Kusnan.
2: Nggih.
0: Nggih Gusti Pati. Yang oleh tugas kaya aku ini kan ya kudu sanggup.
2: Nggih.
0: Wis ngene, ndi jarane siap no.
1: Menika.
0: Nggih. Eh, tak cekak iki ya. Ayo
1: buntute aja kok gandoni.
2: Lho.
0: Wis ya. Ayo njaluk dongamu kabeh ya.
1: Nggih, mugi-mugi selamat Gusti Pati.
0: Nggih, Dan.
3: Cak Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusana kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugendalu Janeng, saniki samarine jenengan mirengaken sarang-sarang drama legenda dinten iki. Wahyu jan bakal lanjut Janeng ngancani sampean ten rangkaian apresiasi budaya mangaten nggih. Bare pembahasan menika gegeraning wong akrami dudu bondo dudu rupa Janeng nggih. Langsung aja Janeng, mengko sampean saged tingali langsung ten siaran dinten iki bare ndek 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital kalian YouTube RRI Surabaya kanal RRI Surabaya. Channel ngono langsung ae awak dhewe mulai Tanjung Perak bengi selengkapnya.

0: Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, janen Tanjung Perak bengi langsung wae Wahyu Chan bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol tentang apresiasi budaya mengatan nggih. Barek Cak Ris lan Cak Rafli sugeng dalu rahayu.
2: Sugeng dalu rahayu.
1: Matur sembah nuwun sampun rawuh ngaten nggih ten studio Pro 4 RRI Surabaya. Niki katanya dari Mojokerto.
2: Iya.
1: Hari ini ya Allah, matur nuwun disempatke langsung datang ke studio Pro 4.
2: Nggih, jadi memang ya wis kewajibane Cak Wahyu.
1: Kewajibane.
2: Tugas negara.
1: Tugas negara kancane aku lho ya jane ya dinten iki ya. Ya Allah matur nuwun.
2: Aku ning Mojokerto iki anu Cak, rong dino.
1: Oh, rong dino.
2: Rong dino mulai ndek wingi sampai iki mau jam kira-kira jam 4 ngono lagi rampung. Jam 4 rampung terus numpak sepur.
1: Oh, numpak sepur.
2: Yo, seneng. Numpak sepur. Nek numpak sepur iki kadang kan iso bercengkerama ning kono, terus bisa sosialisasi, bisa kampanye budaya, cerita-cerita karo wong, terus foto-foto, gawe konten-konten ning kono-kono.
1: Wah, luar biasa nih ya. Wonten apa Cak Risten Mojokerto niki?
2: Yo, aku iki kan anu Mas.
1: Agenda napa?
2: Tak cerita no. Aku iki kan Pancasila to Mas.
1: Pancasila nggih.
2: Iya Pancasila. Dadi momo aku diundang kanca-kanca agama opo, nek duwe gawe atau duwe acara gitu, aku berusaha datang.
1: Diusahakan datang.
2: Heeh, pokoknya aku ana waktu ngono aku teko. Yo winginane mari kanca-kanca Hindu terus iki ndelala ana kanca-kanca Buddha. Kanca-kanca Buddha duwe gawe ana acara ning klenteng ning Mojokerto ngono. Aku yo nekani kami. Terus ana kanca-kanca yo pengajian ngono aku yo tekani. Pokoke kabeh agama tak tekani. Iya to. Iki ge kerukunan to, Cak.
1: Nggih. Nah,
2: kerukunan. Dadi kabeh ben kodho guyub rukun.
1: Guyub rukun.
2: Tentrem, toleransi, lah ngono. Nah, cuman yo gak kabeh iso nglakoni, tapi aku wis tak lakoni, tak isak-isakno ngono.
1: Iya. Oh lah, iya. Berarti hari ini tadi dari berarti bolak-balik gitu. Dua hari ini
2: nginep,
1: apa nginep? Oh, nginep
2: pisan.
1: Oh, ya Allah.
2: Nek Mojokerto dadi kamulet mulai ki mung dijemput Rafli.
1: Stasiun langsung sama rene.
2: Iya.
1: Walah, iya.
2: Jadi topiknya awake dhewe bengi iki sebetulnya ono kaitane karo bocah nom-nom ngene iki. Bocah nom-nom ini sing durung rabi.
1: Dudu bondo dudu rupa.
2: Iya, amung ati pawitane. Jadi aku arep nyeritakno bahwa orang berumah tangga, wong cinta kasih ngono kuwi ora ndelok bondo lan rupane. Nah, pawitane yo ati. Pancene anu, Cak. Jadi Rafli barang dirungokne. Rabi iki butuh duit. Rabi iki kudu duwe duit. Kudu iso golek duit. Kanto nang jaman saiki kudu ning ngono. Tapi dudu duit kuwi mau sing dadi pawitan utama. Kowe duwe duit nek ora saling mencintai gak iso. Semono uga suwalike. Kowe cinta tok. Gak gablek duit, ya raiso golek duit, ya udah repot. Nah, iki tembangnya tak setelno DJ Cak, ben podo ngerti. Tapi dulu kape ya wis kawong tembang iki ngono.
1: Ya,
2: nggih. Nah, tak gedekno DJ.
1: Pripun?
2: Nggih, kurang gede iki.

0: Iki. Ya moco pate yang ngono kuwi mau enak.
1: Bener.
0: Tapi yo nek kenaan ngono terus ngantuk.
1: Ngantuk turu sesuk iki.
0: Ayo Raf diuncek siji-siji. Saiki iya apa iku gegaraning wong akrami
1: dudu.
0: Ha iku wacanan dhisik asmaranen dene mau kaya apa tegese piye. Ayo.
2: Nggih, niki kan ada ya beberapa larik niku nggih. Niki kita beda dari larik 1 sampai 3 niki tadi yang awal. Gegarane wong akrami dudu pondo dudu rupo.
0: Dudu rupo.
2: Among ati pawitane.
0: Nah, kuwi nek dijarwakne ning bahasa Indonesia no piye?
2: Niki artinya modal nikah bukan harta, bukan wajah, tapi hati. Iki sing mau wis tak jelas no niki.
0: Nah, ya toh. Jadi modalnya orang bebrayan, modalnya orang menikah itu dudu bondo,
1: dudu rupo.
0: Ya toh, amung ati pawitane. Hanya hati ini modalnya, hati dhisik.
1: Modal utamanya.
0: Modal utamanya. Jadi Mas Yo, ya toh, Mas Wahyuki wis kerja duitnya akeh, gajine gedhe, ya Pak Rafli yang ngono wis kerja, duitnya akeh gedhe. Tapi nek wong loro ki dijuwadokno moro-moro gua, terus dijuwadokno wong ra kenal anu kenalane ibuke apa kenalane bapak wis ndang le lah rabi karo bocah iki ya. Ra iso nek saiki. Ya
1: oke.
0: Wong manuk doro kae nek arep jodokno ngono ae kudu diadahi kurungan dhisik pirang-pirang dino dikerukup ngono dijodok.
1: Dijodokke.
0: Iya toh. Jadi jaman saiki ora iso langsung gabrus-gabrus dijodokne ngono ya ora iso.
2: Memang juga apa orang-orang yang seumuran kan pasti alasane lagi fokus anu karir. Jadi hatinya masih gak pengen anu
0: terikat.
2: Terikat gitu.
0: Yo enek le sing alasan ngono kuwi yo enek sing pengin karir. Lah karir arep sampe
1: kapan? Golek duwe iki sampe kapan? Kalau marine tadi ya.
0: Aku ora ngelokno lho iki.
1: Lho mboten.
0: Nyemoni.
1: Kalau saya kan terhalang karena waktu saja.
0: Lah iso. Aku biyen iki tak critakno aku biyen. Aku biyen yo rabi wi bondoku yo akeh pancen cek tas lulus sekolah ya. Jadi bondone yo rong akeh, rong di bondo opo-opo. Tapi paling tidak sing kanggo urusan kebutuhan pokok saben dino ki yo enek. Kira-kira yo iso nyukupi nyenengne bojo meskipun keadaane urung mewah semewah-mewahnya ya toh. Nah, tetapi nek iku engko ditunda-tunda ngono kuwi ya repot. Ya kan? Kita ndak boleh menunda-nunda, terlalu menunda-nunda kuwi ya repot. Aja sampe wis umur 40 ngono urung rabi ngono ya repot. Repote iki ngene. Besok nek kagungan putra ya toh. Terus bapaknya wis tuwa lecet delu pensiun ngono piye? Nah kan repot toh. Nah alhamdulillah hubung si rotonom kaya ya sembuh ya nek wis kenal apik bocah ya cocok ya seneng budal ae. Iya toh. Ayo diterus nali
2: ya, ini lanjut larik yang keempat nih kaya. Sekali seumur hidup
0: ya gue mau
2: yang bunyinya nih, luput pisan keno pisan. Nek luput milih sepisan kena sepisan. Artinya salah milih jodoh sepisan, nandang sepisan sak lawas
0: lase.
2: Gak bisa diulang kayak dolanan.
0: Iki juga meden-meden ini ya.
2: Jadi, memperingati.
0: Iyo, artinya iki, mau kok
1: neng memperingati, memperingatkan.
0: Memperingatkan.
1: Memperingati.
0: Memperingati. Mau neng arep diwojo-wojo ikondang rapi saki maringono diden-den jadi yura meden-meden nih jawayu panca nih wong omah-omah kuwi bebrayan agung kuwi ngini yuk apa kena pisan luput pisan ngono mau ya. Jadi awake dhewe iki aja pilih-pilih tebu, pilih-pilih tebu oleh bongkeng. Ya toh? Ya ki mau nek pancene wis cocok, pergaulane setiap hari ya wis ngerti bocah kaya apa, sifate kaya apa gitu ya. Orang jur kaya jaman biyen kae nek biyen ngono kuwi wong tuwa bobot bibit bebet ngono kuwi isih didelok. Nek wong tuwa saiki kan ora detail kaya ngono. Dadi sing penting anake seneng, ya to, wong loro wis padha senenge, punya tekad semangat untuk membangun rumah tangga, sregep nyambut gawe wis. Ora, ini kudu ponakane Pak Jokowi lho. Nek ora ponakane Pak Jokowi ra gelem.
1: Ra gelem, ora rabi-rabi.
0: Ora rabi ya. Pak Jokowi ponakane mek siji ya. Ya ora rabi-rabi gitu ya. Ayo diterusna Le.
2: Oke, niki lanjut. Larik 5 sama 6 niki tentang resiko niki. Lamun gampang, luwe gampang, lamun angel, angel kalangkung. Niki artinya kalau gampang bakal gampang pol, nek angel niki bakal angel banget. Nek atine jembar urip dadi enteng kabeh, gampang ngapura, gampang nyukuri. Nah, nek atine cupet angel kabeh. Dikit-dikit nesu, dikit-dikit nyambat, ngurusi jadi ruwet terus.
0: Ya, ya iki makane terkadang itu lapose rabi kok ora oleh cik jaman cik nom-nemen ngono kae gak oleh, pamane bocah-bocah SMP, bocah SMA padha rabi urung oleh. Karena kan jiwanya ini belum stabil artinya itu ya.
1: Emosionalnya.
0: Sih. Engko bolak-balik ngambek kayak tukaran kan gitu ya. Hal-hal sepele bisa jadi permasalahan. Tapi pancene anu, Cak. Jadi wong rabi kuwi menyatukan dua kubu yang berbeda. Dari sisi kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya kecil di keluarga yang berbeda. Lagi kebiasaan di rumah iku engko ya iso tukaran. Jadi sing kene sejak kecil wis dididik karo bapak ibu nek arep bubuk sakgurunge bubuk gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki. Sing gak kulino.
1: Gak tau lebu.
0: Guys, gak ngono-ngono.
1: Gak tau lebu buka kamar.
0: Ayo tukaran, ya tukaran ini. Mana yang ini? Nek isu kuwi kudu ngrewangi masak ibune toto dahar sarapan. Masing sing sitoke gak kulino sarapan, muari atus gabrus
1: bandar. Langsung budal.
0: Budal kantor. Sing masakne lak gelo. Ya, iku yo dadi tukaran engko. Nah, itu harus ada permakluman tertentu, ya toh. Semono uga kebiasaan-kebiasaan yang tadinya dibawa dari keluarga yang berbeda ini digawa ning keluarga kono geger. Ya toh, ora cocok ngene-ngene ngono. Yo pesanku nek iso mangkane begitu kita berkeluarga, berumah tangga, ojo tinggal di pondok Morotua.
1: Morotua indah.
0: Gue gak dadi indah.
1: Ya you know. Bengkerengan.
0: Bengkerengan ae. Gitu. Jadi mbuh ya apa carane, mbuh ya apa nggone, ya wis tinggoni. Ya to, kudu tinggoni. Aku biyen ya ngono. Mari rap bi tinggal di Morotua indah kira-kira setahun. Terus saya duit tuku omah sederhana RSSS. Wis ayo tinggun. Awake dhewe kudu belajar mandi. Dah. Nek sakwise mau berkeluarga terus omah-omah dhewe, kuwi pikirane dhewe no ya mau tertenanan. Iya toh. nek biyen sik manggon wara tuwa masangku ya wis dimasakno ibuke, sarapan ya wis dicepak ibuke kan ngono. Gak mandiri kita jadinya.
1: Oke.
0: Begitu manggon omah dhewe wis mandiri, wis sembarang barang kita yang ngurus. Mm. Belajar mandiri gitu kan. Mm. Jadi nek iso sebisanya tidak lama-lama atau tidak tinggal di pondok mertua indah. Ayo diterusna le.
2: Nggih, iki lanjute lari 7 niki tentang larangi gak bisa dibeli niki. Tan oh, kena iya. Tinumbas arta.
0: Iya,
2: gak bisa dibeli dengan harta. Hati yang tulus, setia, jembar iku gak ono ning toko. Bondo pirang-pirang gak iso tuku ati sing kelas ngomong pas sampean loro.
0: Yeah.
2: Bondo pirang-pirang gak iso tuku ati sing tetep setyo pas sampean bangkrut.
0: Ya kuwi kadang sifat-sifat itu nek ning sinetron-sinetron ngono piye nek. Tapi di dunia nyata sebetulnya ya enggak begitu deh. Tapi saiki iki ya akeh saiki aku kadang ya gawe ni ndelok. Video-video pendek ngono lho, Cak.
1: Loh, drama Cina iki.
0: Yo enek sing drama Cina, enek sing drama lokal barang. Saiki tapi isine kaya drama Cina. Jadi ono pengusaha, gedhe suwe, CEO ngono nyamar dadi orang duwe.
1: CEO yang menyamar.
0: Iya. Nyamar orang duwe. Terus pacare kuwi dijak mulih ning omahe dolan. Kuwi omahe ngarepe kuwi digawe omah gedhek ngono. Omahe digawe teko gedhek. Lawange lawang kayu kreot-reot ngono. Nah, ketok ini rumahku. Wah, aku ndak mau kalau rumahmu kayak gitu kita putus. Mari ngono rumahe dibuka njerone grang nyuapi ngono. Terus tah wedoke njaluk maaf gelo-gelo. Ndak usah. Enggak bisa saya. Ngono. Ini contoh kehidupan di masyarakat. Harapannya kan ndak terjadi yang seperti itu. Jadi nek pancen tresno ki dudu bondo, dudu rupa. Masih ya kowe ora duwe kaya apa nek tresno ya wis tresno. Tetapi yo ora oleh kebangetan. Terus ora gelem nyambut gawe, ya to? Sembarang barang melu mara tuwa ngono ki yo ora apik. Wis pokoke seneng pokoke anu ndang rapi. Ora kaya ngono, bocah nom ndak boleh begitu. Kan itu ya. Harus bertanggung jawab. Makanya wis dadi pegawai. Ya wis pegawai. Ya ndang padha rapi. Ya janine arep rapi nu ngenteni apa to jane? Cak nome apa to jane? Sing dipikir apa jane? Ayo tak teko stok saiki.
1: Oh iya jani boleh. Kalau saya ngikutin adat.
0: Nadat.
1: Karena terhalang adat.
0: Oh.
1: Karena karena kebetulan calonnya orang Jawa.
0: Nadalah.
1: Habis ada kepaten jadi harus
0: mandek dhisik.
1: Mandek setahun ngaten.
0: Terhalang adat. Rapopo? Ning kan wis duwe rencana.
1: Injih sampun.
0: Nah, kalau Rafli apa? Menunda menikah. Kamu apa?
2: Iya nek menunda sih enggak sih nek aku
0: bilang planning-e kok didawakno ngono.
2: Lebih ke kan sama calon itu kan pasti ngobrol kalau masalah umur biasanya. Nek aku itu masalah kayak siap secara mentalnya aja. Kan kita nikah kan yo si muda kayak merasa emosinya masih belum stabil kan lah yo. Jangan dulu lah kan. Masih bingung kerja, masih apa stres kerja, masih stres apa gitu kan. Masih belum siap gitu. Terus kan juga belajar nanti berkeluarga gimana gitu kan. Harus dipelajarin. Mengko duwe anak iki piye, mengko ngeramut anak iki piye. Itu kan apa dipersiapkannya malah sebelum nikah biar lebih bebas lah. Kalau sudah menikah kan apa tekanannya makin tinggi, tekanan sosialnya makin keras lah dan sebagainya. Nah, aku sama calon itu kan ya wis janjian nanti umur berapa apa nikahnya gitu. Cewekku kan ini apa seumuran. Terus bilang lek misale cewek idealnya menikah itu umur 25, tapi kalau cowok kan umur 27 gitu katanya. Ya wis tengah-tengah ya gitu. Ya wis gitu akhirnya.
0: Ya. Anak muda sekarang kan duwe pertimbangan dhewe toh ya.
1: Iya sebenarnya iya sejarah karena banyak ya kayak teman-teman saya itu rata-rata juga kadang tuh kayak masih terhalang, bukan terhalang sih ya, karena idealis tertentu ya yang biasanya itu masih menjadi apa ya kayak prinsipnya gitu. Ada yang katanya harus menyelesaikan dulu pendidikannya, ada yang harus menyelesaikan apa harus freedom untuk apa untuk keuangannya, finansialnya, atau ada segala macamnya gitu. Tapi kalau saya itu kebetulan lucunya itu dua kali. Jadi dua tahun sebelumnya itu sebenarnya sudah wis mau bukan kalau saya nggak ada pacaran.
0: Lebih pokoknya
1: sudah rapi. Iya sudah ketemu, tapi itu tadi dalam apa dalam satu keluarga itu ternyata kalau meninggal ya karena adat ya, saya juga nggak paham sih karena kalau di Jawa kalau ada kepaten di dalam satu keluarga itu tidak boleh dilanjutkan. Ini dua kali sudah, tadinya saudaranya, habis itu kemarin orang tuanya. Jadi ya ditunda dua tahun.
0: Ya. Yes, anu enek nek ngono tiga nyeleng.
1: Tiga nyeleng. Lho ya bener toh, makanya aku santai bae. Oh iya, oke. Okay.
0: Anu, kan semua itu ada hikmah.
1: Ada hikmahnya. Tapi yang menjadi pertanyaan juga Cak Res ya, kan kalau dari pembahasan kita itu kan ternyata dalam hal pernikahan kalau di Jawa itu kan duduk bondo, duduk rupo, terus habis itu terus habis itu juga ada bibit bebet dan bobot dan segala macamnya. Kalau direlaksasikan untuk di era saat ini gitu, sebenarnya adat istiadat itu apa ya? Itu bisa jadi penghalang enggak sebenarnya?
0: Bisa. Jadi mulai teko weton wiye lho dadi geger.
1: Nah, kan kayak gitu-gitu ya.
0: Weton wiye iso dadi geger. Lah disinilah kita harus bijaksana. Bijaksana artinya begini. Semuanya harus kita pertimbangkan relate di zamannya.
1: Oke.
0: Karena itu kan perkara keyakinan. Ya toh? Nek tiba slakwe engko manteni ngono ngene.
1: Ngene ngono.
0: Iya bener. Tiba slakwe. Oh nek tribo iki kok ngene ngono ngono. Nah, ini leluhur kita menciptakan tanggal, kemudian dino pasaran, kemudian diitung ketemune sak mono sak mini. Kuwi lak gaweane menungso kabeh to, Mas. Ditentokno nek legi nilaine sak mini, nek pon sak mini. Ini kan gaweane menungso. Nah, tetapi leluhur kita dulu menentukan itu juga tidak sembarangan. Artinya begini, semua itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Ya toh, pamane mbak kae karo mas kae rabi, bapak padahal wetone tiba selawe, jane kudune gak rabi arek iku, ngono toh, atau dikei tumbal ngene tumbal ngono gitu ya, supaya uripe lancar. Ternyata mas A iku lagi rabi setahun meninggal.
1: Umpamane.
0: Gitu. Terus ono maneh. Rezeki ini seret. Arep boleh penggawian juga oleh-oleh, dagang juga gagal terus. Ada yang begitu dan itu dicatat sama leluhur kita.
1: Dicatat. Jadi ono pengalamannya dari situ.
0: Iya, jadi orang ngawur. Nek kowe ketemu nih selawe kok gak oleh mergo ngene. Enggak, tapi ada pengalaman. Nah, sedangkan pengalaman itu kan iso kelakon maneh iso ora. Artinya bisa terulang menimpa diri kita, bisa juga tidak toh, Mas. Wong ming pengalaman kok.
1: Iya.
0: Enggak ada ilmu pastinya.
1: Enggak paten gitu ya.
0: Nah, Okay. Oleh percaya, ya oleh orang. Hmm. Itu gak popo, tergantung keyakinan nih. Wong kabeh iki mau paringani Gusti Allah. Hmm. Ya toh. Okay. Nek kita kembali berpikir kabeh paringani Gusti Allah, Gusti Allah ngekei menungso dino kelahiran. Wiyo wis sing apik, kabeh yo apik, kabeh dina iki yo apik ngono. Akan tetapi di tradisi kita hal itu diperhitungkan. Karena mungkin pada waktu itu pengetahuan sains, teknologi, ya, filsafat itu belum begitu apa dhuwur. Artinya oh lagi ngerti ini semono, jadi barang kaya ngono dipercaya anane ya. Tetapi tidak menyangkut keyakinan-keyakinan apapun. Tapi ora apa-apa. Jadi pertanyaan Mas Bayu, apakah hal-hal demikian ini masih berpengaruh? Yo eneng pengaruh.
1: Ada pengaruh ya.
0: Karena pihak keluarga si A karo pihak si keluarga si B ini cik podo ngugemine. Waduh, geger.
1: Jadi lebih baik ya saling menghargai. Nah, itu tadi, ya.
0: Saling menghargai.
1: Menghargai dan menghormati satu menghormati dengan lain.
0: Apalagi kita menikah ini kan menyatukan dua keluarga yang besar. Berbeda. Keluarga besar. Gue gurung buli ega setuju. Gurung pakli ega setuju. Bapak pipit-pipit-pipit. Waduh. Saya sebagai orang tua, kalau saya sekarang ini saya memberi kemerdekaan kepada anak-anak saya. Karena ibu saya dulu juga memberi kemerdekaan kepada anak saya. Meskipun ibu saya itu orang tua, orang kolot, orang kuno gitu ya. Ibuku bilang begini, pokoknya kue seneng, ibu seneng.
1: Oh, gitu.
0: Sekarang aku bilang ke anak-anak, pokoknya kue seneng, bapak seneng.
1: Okay.
0: Semua ini untuk kebahagiaan kalian. Lah dini ono peluang resiko yo ayo podo dipetung bareng.
1: Dipetung bareng.
0: Dipetung artinya dipetung itu dibahas
1: bersama. Oh, dibahas bersama.
0: Diselesaikan bersama, didiskusikan bersama, dipetung namanya. Artinya diperhitungkan bersama-sama. Dini ono permasalahan yang akan timbul. Yo ayo didiskusikan terbuka, ngomong kono, ngomong gini. Gurung masalah budaya nih, ya you know. Oh, budayaku mantene anakku kudu nganggo gaya Jawa Surakarta. Nek gak Jawa ora.
1: Ora.
0: Ibuke wis ngono, ibuke wis ngono. Ora gelem Jawa kata mantu kowe wis intimidasi. Itu baru ngono gitu ya.
1: Iya.
0: Harus saling sama-sama memahami. Kalau ini tujuannya untuk kebaikan, ngapa ora? Ya toh, kalau kebaikan, ngapa ora? Terus bobote putrane sapa, ya bebete berutane sapa, ya kan? Memang ada perlunya, Mas. Artinya gini, terkadang secara kesehatan itu kita kan perlu ndelok.
1: Iya.
0: Nah, kadang iki dulure ana sing cacat ngene, cacat gennya. Gennya itu ada yang gitu enggak gitu. Loh, kan jogo-jogo supaya kita nanti tidak melahirkan gen yang begitu. Ngono lho. Tujuannya kan itu sebenarnya. Dadi kok ora terus beda-beda no, terus apa itu enggak. Akan tetapi secara genetika itu nanti tidak akan mengaruhi keturunannya.
1: Betul, ataupun juga bisa buat sebagai antisipasi.
0: Antisipasi. Ya. Jadi orang kok terus ngawur gubrus-gubrus, kadang nih wong akrame dudu bondo dudu rupa, wis aku ngrapi karo oleh.
2: Asal-asalan.
0: Ya, ndak asal-asalan toh.
1: Iya, benar-benar.
0: Masih Mas Wahyu kan punya kriteria, kriteriaku A B C D. Sing A gak klebu, B ne klebu, C ne klebu, D ne iso.
1: Ngono bener ya. Betul.
0: Rabi juga gitu. Mau rapi ndelok arek iki aku cocok iki ne tapi iki ne gak cocok ya sing kok ditutuhi dijak omong kan gitu ojo terus Wah, aku gak cocok, aku sampe terus buyar gitu, gak boleh.
1: Buyar kabeh akhirnya.
0: Terus ada sabar dan sebagainya gitu.
1: Oke, iki ono sing kate gabungan monggo ya. Charles ya. Monggo di 0896021-3968 atau di 5462961 jane kode area 031 ataupun juga bagi jenengan ya mungkin mau memberikan pertanyaannya melalui chat di kolom komentar YouTube juga monggo cakne ya, nanti dibacakan oleh saya. Oke. Monggo sekali lagi untuk penelpon untuk di kesempatan malam hari ini kami langsung terima terlebih dahulu. Enten sinten ngaten nggih sing kepengin bergabung monggo sugeng dalu. Oh, blorot ya. Ngapunten ya, yang di 5462961 tadi melorot ya cakning ya. Mungkin selanjutnya di 0896021-3968 saya kita buka telepone cakning ya. Anak sapa sing kate gabungan monggo sugeng dalu. Sugeng dalu.
3: Wilu jeng dalu Cak Wahyu Cam
0: Marno sugeng
3: dalu. Wilu jeng dalu Cak Tisandono kalian Dimas
1: Rafli Diki
3: Rafli kados pundi pawartosipun
0: pangestunipun paringi sehat
1: sehat
0: Bagas waras.
3: Menika engkang dipun bahas kaya
0: niku lho.
3: Kelesan sing panjenengan ajak ngendikan menika kok ya
0: jumblu-jumblu.
3: Niku piantune niki Caris.
0: Nggih.
3: Kados Cak Wahyu Tan niki. Nopo kula niki badhe nyuwun pirsa panjenengan cari.
0: Nggih, siap.
3: Kabudayan Jawi menika yen topike sing kados ngaten menika kan kuwatah sanget ta cari.
0: Nggih.
3: Menika kala rumiyin niku dalem niku kemutan piyantun sepuh-sepuh niku kabudayan Jawi menika yen badhe jejuduran menika dipun etung kalian jarak Caris. Nggih. Niku nopo maksude diitung kali jarak menika Caris? Wong dikane yen gampang luwih gampang yen angel-angel kalangkung. Nggih. Lah yen Cak Wahyu niku dipun damel angel. Sing damel angel cinten gitu Cak Wahyu piyamba.
1: Duh, kok saya? Kalau saya mah ayo gas wae. Lah jerene ana adate lah piye jan. Masa tak terobos ngono adate kan.
3: Sing kula tangkepke niku wau diitung nangge jarak iku jarak iki adoh apa tidak.
1: Jarak dekat.
3: Injih. Lah yen jarak dekat ya tambah menak to ya. Karena jarak jauh niku engko leren numpak bis, leren numpak pesawat barang. Niku angel. Nggih. Sing kula nyuwun pirsa niku cari apa maksudipun dipun etang ngangge jarak menika wonten sedate.
1: Yes.
3: Ayo Cak Wahyu, semangat semangat Cak Wahyu.
1: Oh nggih,
0: matur nuwun.
3: Niku berarti Cak Aris niku ngrasani Cak Wahyu. Ndamel topik iki ngeten iki wau.
0: Demon, demon.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Dhe mugi kita tancap naringan sehat.
1: Amin, matur sembah nuwun.
3: Rayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njih, matur sembah nuwun.
0: Ini nek ning adat ning kampung ya Cak Wahyu ya.
1: Njih.
0: Jenenge profesi tersendiri. Jenenge mantoklek.
1: Mantoklek.
0: Profesi mantoklek iki tugase golekno dino apik gawe

0: mau memang pakar. Hmm. Wis ngelowondok ning otaknya dia ini.
1: Dan itu di apa namanya, hanya di Jawa saja atau di luar ada juga?
0: Kebanyakan di Jawa.
1: Kebanyakan ada di Pulau Jawa apa katanya.
0: Soale sing duwe dino pasaran ki lak ya wong Jawa.
1: Ya wong Jawa ya. Iya iya.
0: Wong kliwon legi ngono kuwi
1: lak ya. Kita terima satu penelpon lagi boleh
0: ya? Boleh, monggo.
1: Oke, monggo ya. Monggo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu. Lah, kemawon, Pak. Inge, menawi kula tetep nggih. Seetung-etungan menika kedah nggih. Tapi sak menika rak sampun ewet. Ewet sanget nggih kangge ngadukaken. Lajeng menawi sampun wonten kesepakatan sak monten ugi mboten kedah menawi sampun krama medal saking ratuwa utawi saking menawi wonten apa kedah. Kedah ngopeni wong tuwa ngalah. Nggih ngalah. Kan lebih baik kita bisa ngopeni padahal wong tuane belum tentu nek gak cerewet. Napa malah sing jak omong ae gak gelem lah.
0: Dadalah. Wis tukarane karo mantune.
2: Apa maneh sing gak gelem ngangkat telepon wis.
1: Jematunun.
0: Ya, memang kalau pertimbangannya ngopeni wong tua beda lagi lho nggih. Tapi kalau pertimbangannya pengen mandiri ya memang beda. Tapi nek pancene kudu ngopeni wong tua ya diopeni atau atau dibalik kayak saya. Saya itu tidak tinggal di rumah marotuo, tapi marotuo tuh tak gowo ke rumah saya. Beda toh.
1: Beda.
0: Ya, tetap ngopeni, ya toh. Neng tak gowo neng aku, supaya dipandang oleh keluarga gue, aku iso nyembadani. Wong lanang kok ngandel kan ngono. Biasanya dulure pak le bule itu kadang ngomongannya kan juga enak, ya toh, gak enak. Nah, ini bapak ibuku mertua tak bawa ke rumahku. Biar ini orang gelem, ini sesuai gelem mergo kegandolan putu.
1: Putu nih. Tapi aja nih ya, lah kono itu biasa ini ano sing ajaib itu putu nih.
0: Iyo,
1: kartu ajaib.
0: Iya kartu ini pokoknya pas bete neng gini.
1: Lah gak gelem ra ketemu.
0: Iya,
1: iya jan.
0: Iya,
1: melok orang.
0: Nah, melok orang, akhirnya melok.
1: Nah, ya Allah.
0: Sing ditakono Cak Parno mau yang ngono di petungan dino ki Bu Setia yang ngendiko memangnya perlu. Nah, Cak Parno mau yang ngitung, tapi ada profesi sendiri yang bisa membantu kita, yaitu mandoklek.
1: Mandoklek.
0: Meskipun sekarang iyo no aplikasi ngono piye ya, kayak.
1: Nah, ada aplikasi
0: ada yang apa gue Google
3: Primbon
1: hitungan. Oh, perhitungan
0: digital. Jawa. Karena ternyata semua itu zaman sekarang ini kan bisa dimatematis loh,
1: Mas. Oh iya iya.
3: Perhitungan-perhitungan.
0: Semua aku biyen ngene, Mas. Cik nom biyen. Koncoku sing kuliah matematika wi eyel-eyelan karo aku dhe muni ngene. Besok sewaktu-waktu gambarmu yang kamu katakan seni, seni itu besok bisa dimatematis. Entenono komputer iki iso gambar apik besok. Ora iso, seni itu karena jiwa aku yang muni ngono, sentuhan jiwa aku tuh dikai warna sakmene sakmene sakmene. Titanono koncoku sing jurusane matematika. Titanono.
1: Titanono. Lah kok Mak Bedunduk.
0: Mak Bedunduk lho seni model opo lho iso.
1: Wis ana saiki jadi ya.
0: Aku biyen mung ayel warna idealis mecah nom ta padha mahasiswa. Ora iso seni ne, gak iso di matematis. Seni itu ungkapan jiwa. Bareng saiki bener tau omongku ketemu kancaku ya medhi ngono ana bener tau omongku tenan wae. Nah petungan iki mung ya ngono petungan bisa di matematis sampean karek nglebokno lairmu apa weton apa ya to engko pacarmu weton apa wis metu petungane
1: klik gitu.
0: Siap
1: Ini ada lanjutan dari Cak Teo di Magelang.
0: Cak Teo, Sugeng Dalu,
1: Cak Teo. Ini badhe tanglet.

0: bagaimana cara sepasang kekasih itu menyelaraskan visi finansial mereka sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.
1: Nah, perjanjian ini harus dilakukan, Cak.
0: Perjanjian.
1: Iki aku wis ngalami, yo iki enek aku wis ngalami. Perjanjian iki yo enek loro, sing perjanjian rotok nek kanggone wong sugih yo beda, nek kanggone wong kere kaya aku iki. Jadi ketika saya sebelum menikah dan menikah awal-awal menikah dengan ibunya Raflini, kita berdua ini sudah sepakat bahwa di keluarga kita harus mempunyai dua sumber pendapatan sehingga suatu saat aku kesleo tiba gitu, sumbernya mampet, ada sumber satunya lagi, ya kan? Terus aku berusaha golek maneh ben oleh maneh. Kan gitu, ben ada sumber terus kan gitu, ya. Itu perjanjian pertama harus ada dua sumber. Waktu itu gurung merancang punya anak, itu aku wis janjian ngono. Soale aku ya mikir, engko nek wis duwe anak, iki repot iki engko. Bocah-bocah piye leh ngopeni?
0: Loh, ngapunten. Sebelum punya anak itu berarti sudah menikah aja dengan.
1: Wis, berarti menikah
0: sudah. Oh, sudah menikah juga. Oke.
1: Okay. Ah, dhewe besok anu ya. Kudu wong loro tetap kerja gitu. Akhirnya kita berdua tetap kerja sampai duwe anak. Rafli ini istri saya juga masih kerja. Karena pada waktu itu habis krismon itu kan kehidupan kita kan sulit, Mas.
0: Iya, betul.
1: Anak saya berdua ini lahir di masa-masa krismon kan. Itu sulit kecilnya krismon. Bayangkan kalau waktu itu gaji kita dipotong separuh dan sebagainya. Sembako regane mahal.
0: Mahal, betul.
1: Bensin mahal kan gitu ya. Nah, yang kedua, kita ini berjanji untuk tidak berhutang untuk gaya hidup. Wes, iki janjine wong loro ini. Jadi sampai saiki pun aku ora tau utang. Aku wedi mergo. Yeah. Karena saya ini orang swasta. Arep utang koperasi kaya Mas Wahyu ya ora oleh. Iya toh. Nah, dadi aku wong loro iki gak tau utang, Mas. Yo alhamdulillah iso.
0: Alhamdulillah.
1: Wis sak duwe-duwene 3 minggu. Suatu hari cek mantenannya di anak siji. Sepeda motorku elek ketemu arek-arek to. Koneyo insinyur sepedamu gumbal ngono. Ngene lho, iki dolen dadekno uang muka cicilno. Kuwi engko motormu apik, keren. Jawab saya apa? Ora, aku sak duweku tak tumpaki. Besok sak wayah-wayah aku duwe duit, aku tuku sing anyar.
0: Iya benar. Itu prinsip itu.
1: Benar. Alhamdulillah, let pirang ulan ngono duwe duit.
0: Dicelengi. Heeh.
1: Celengine mari ngono tuku sepeda motor anyar. Ora utang. Mergo lek utang kuwi regane paling umpamane niki yo rebone 10 juta ngono iso dadi 30
0: juta iya, betul.
2: Enggak selesai-selesai nyicil.
1: Iya. Nah, iku mangkane ngono. Aku ki nek nyeritani ning cah nom-nom ngene iki ning mahasiswa yo ngono kuwi mau. Jangan hutang untuk gaya hidup.
0: Betul.
1: Wes. Waktu pertama kali menikah kami terpaksa berdua harus hutang. Tapi hutang kami KPR rumah.
0: Kebutuhannya.
1: Ya, KPR rumah, bunga yang kita bayarkan, itu nilainya nggak ada apa-apanya dipanggil peningkatan harga properti.
0: Oh.
1: Iya kan? Yeah. Jadi bukan gaya hidup, tapi ini investasi.
0: Atau kebutuhan lah, nah, ya. Kan kere, sandang pangan papannya papa, harus terpenuhi.
1: Kere duwe papan, ning ora terbebani. Artinya, duwe papan tapi sebagai investasi, Kingko. Begitu tenan, 10-20 tahun kemudian regane omahku ki luar biasa. Biyen iki lho regane ini 26 juta leh utang kuwi. Omah biyen jaman semono ngono.
0: Iya.
1: Omah murah biyen 26 juta piye leh omah. Lah saya saiki ratusan juta.
2: Iya enggak? Wis MM-an juga sekarang.
1: Malah di depan rumah itu yang MM-an harganya. Lah hal-hal begini ini kan harus kita perhitungkan. Jadi neng rumah tangga iki mau kudu yo duwe petungan ekonomi. Tadi kan ditanyakan Mas Theo, yo opo carane kita mengelola ekonomi. Nomor siji kudu duwe sumber loro, ya toh. Dini-dini besok wis duwe anak terus repot, wis aku tak gak nyambut gawe yo Pak, aku tak ngopeni bocah-bocah. Yo ora apa-apa. Kan ngene to, ya to, anak-anak ben ora sing ngopeni. Diterusno yo ora apa-apa, aku tak nyambut gawe paling tidak sumber itu loro. Nah, kalau saya dulu akhirnya begini, yo wis, kowe ora sah nyambut gawe kantoran, sing nyambut gawe kantoran aku. Awakmu merintis usaha sendiri. Sambil ngomong anak-anak ini, ya akhirnya istri saya merintis usaha sendiri, gitu ta. Nah, yo waktu ini pun usaha ini yang laku, gitu ya, untuk hasilnya, gitu ya. Nah, dari tidak mau berhutang untuk gaya hidup tadi, itu sangat bagus sekali untuk kehidupan kita, sehingga kita ini jadi orang yang sederhana. Opo anane?
0: Opo anane?
1: Ya, opo anane? Ora kemrungsung pengen gaya, pengen luar biasa, di mobil anyar paribasane. Nah, nomor telu kita tidak buru-buru pengen punya mobil. Karena apa? Duwe mobil kuwi saiki metu dealer regane 500 juta, sesuk tekan omah iso dadi 400.
2: Depresiasi.
1: Iya, muari ngono mau wadon terus. Lah investasi paling baik apa? Properti. Saiki yo koyo mau tuku 26 juta saiki dadi miliar-miliar. Kan itu ya. Nah, jadi kalau berinvestasi pilih di dunia properti. Dunia properti ya tuku tanah mbok gletakno bendino kepanasan ya dadi duwe.
0: Dadi duwe
1: sono ya, properti. Jadi itu yang saya pegang Cak Theo, jadi waktu saya menikah sampai sekarang itu prinsip itu kita pegang teguh dan saya tularkan ke anak saya. Ojo nganti meminjam uang untuk hidup. Ketika saya punya usaha yang sudah berjalan, buangi gemerau tuk meroneng omah. Ayo Pak Riz, kita pinjemi.
0: Kita kembangkan usahanya menggunakan kur.
1: Iya. Ngono ya rayune. Kan?
0: Rayune ngono. Menggunakan usaha rakyat. Waduh, iya. Waduh ya. Oke, ono maneh sing kate gabungan tak tampa dhisik monggo sugeng dalu. Melorot malih. Iya. Dicoba malih nggih, ten 5462961 ne. Oke, enten malih monggo sugeng dalu.
1: Lah dalai iki apa dinteni ket mange.
3: Kula niki sampe timun ungkuk jaga ibu.
1: Timun ungkuk jaga ibu semprong bolong tambah lempung.
3: Semprong bolong guntu walu. Rada wong melu wong.
1: Dadalah.
3: Rada melu aku.
1: Melu tok ra apa-apa pokoke ra ngopeni.
3: Ora ngopeni.
1: Nggih. Dos pundi Pak Bu?
3: Dos ini kalau mau neng ini sedalane wong akrami
1: iki gegarane
3: wong akrami
1: tutu bondo tuturupa amung ati pamitane
3: niki enten kok lagune
1: lha nggih lha wau pun kula sawetelake anune
3: nalika aku wong tansah kelingan nalikane pian kowe kekurangan.
1: Nah,
3: senajan wis bisa suwe neng ing rasa kok ya kaya ngene ora gampang kon kulali nalika niki pusing ta ugemi kelang kalung dadi saksi pungkasane ilang ono ngendi. pancen kowe ra kelingan. Nyakel aku bakar pisan ora ketun. Dasar wis ana liyane kowe saka aku sing bisa nyenengne. Tresno utu pawitane bondo donya kuwi dudu pawitane. Nanging batin ora lilo gelang kalung diwenehke wong liya. Dadi tresno iki dudu bondo donya pawitane. Nantes lagu. Nah ngingi niku kangge di dalam nggih. Nggih. Mak napa oleh darah dalam niku tasik kental ngoten niku. Nek maksude jarak niku wak ngeten nggih. Ngono sewur nggih. Jarak niku nang sedo desa mawacara. Nggih. Tiyang medhot jarake upamane nggih.
1: Aja medhot jarake.
3: Niku maksude nah, kan kadang-kadang lari sing sakit ngoten di padrosi ngoten niku. Oh iki medhot jarake. Jarak niku maksudnya niku anu antara weton niku lho. Sanes kangge anu madosi niku namine klenik nah klenik niku ndamel alat napa wae nggih krikil napa-napa koin napa saged mawon. Nah niki kanggene niku kan istilahnya budaya to.
1: Nggih,
3: budaya anu mawon. Aku niki Agung Mas Wahyu. Nggih, ngaten Mas Wahyu. Kula nyenan lak tiyang Islam. Nggih. Kados sinten dipun ngendikan wak tres kaya wau. Menika lak dumulane manungsa.
1: Heeh.
3: Lah padahal ning manungsa niku enten sing damel nggih to. Lah, lah sang Allah sendiri lewat nabine kan pun ngendikan. Carilah rezeki dengan nikah. Nah, jadi Allah menciptakan hari itu nggak ada yang jelek.
1: Jelek.
3: Yang jelek dia subuh itu. Karena orang bangun tidur itu susah. Kalau nggak sholat ya. Nah, itulah. Nah, menikah kalau nanggung pasrahkan cuma penjenengan, monggo sakerso dengan dalih mencari rezeki itu dengan nikah.
1: Nggih. Nggih. Oh, yo akeh rezeki.
3: Nggih, akeh rezeki. Nani kata kanjenengan apa kerugian gunung wing kali kala wau. Nggih, monggo dipun ugemi menika namine adat kebudayaan.
1: Iya.
3: Tapi lek nggih kula sebagai kula yang Islam nggih menika namung
1: apik.
3: Monggo dilampahi monggo mboten mboten napa-napa. Menapa dasare nggih mencari rezeki itu dengan nikah tadi. Lah, kirang langkung ngoten kirang mawon.
1: Nggih, Pak Bu.
3: Nggih, wonten lentak-lentune atur kula mboten anten anu nuju prana ing pondhale panjenengan. Kula nyuwun agunging sih Sang Mudra Wangsang. Rahayu,
1: rahayu, rahayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wis entek ya. Tembange wis mari kabeh ya?
2: Nggih, sampun.
0: Sampun nggih.
1: Iki waktune ya wis entek. Makaten para pamirsa menggah babaripun gegaraning wong akrami dudu bondo
0: dudu.
1: Kok diarani gegaraning iki apa to? Garan. Garan itu cekelan arit itu.
0: Oh, cekelan arit.
1: Cekelan arit itu namanya garan.
0: Oh.
1: Jadi itu tadi pegangan orang berumah tangga. Makanya diarani garan. Gegaran. Jadi garane wong rapi dudu bondo dudu rupo. Jadi pegangannya itu loh. Gegaraning wong akrami dudu bondo dudu rupo amung ati pawitane. Mekaten sugeng dalu bilih wonten atur ingkang kirang nuju prana kirang maranani penggalih kula Risandono Prawiro Dirjo Rafli Cah Wahyu ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu
0: rahayu rahayu, rahayu.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Simfoni Keroncong. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih Ben singgit untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singgit karo
1: kamu. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Ben main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet ke hidupnya bulanan mas. Wis. Rek koyo ngini iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
0: Loh, sepurane.
2: Podo koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrah no urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Nang Propapat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno ben dino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 0011 1118. Ojo lali ya caning, rungokno Jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia.

ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sakni, sampean sing ngrungokno siaran Simfoni Keroncong, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Iya, jane di Simfoni Keroncong Pro 4 RRI Surabaya. Enten papat ya, sampun ya jane ya lagu-lagu keroncong wis tak persembahno ge sampean jane. Nah, ndek kesempatan iki sampean sing pengin mirengaken lagu-lagu keroncongnya jane ya ana kaya Jembatan Merah, Rindu Malam, Kota Solo, Bimbang Hati ya kan, Oleh Olang. Habis itu ada Pasar Gambir ya, Ariati, Selendang Sutra, Setangkai Bunga Mawar, Idaman Hati, Pemuda Dewasa, Ada Kecewa, Bunga Anggrek, Janji Setiaku, habis itu Ono Asmara, Bandar Jakarta, Luntur Senandung Bidari, Maringono Rangen Melati, Putri Solo Bintang. Nah, itu saya akhir mana ya Cak Neng ya, koleksi dari Papa Pada dari Surabaya. Nah, sampai kepingin merangkan, mau langsung aja Cak Neng di Simfoni Keroncong di 5462961 atau di 0896021-3x968. Saya pasti lagu-lagu keroncong ini persembahannya gawe sampean mengatakan ya. Sapa sing gabungan tak terima dhisik ya, monggo Cak Neng ya, sugeng dalu.
2: Kula sing mriwi ini. Kula kancane melean.
1: Iki kancane melean.
2: Kula nyuwun merasa bimbang di hati selalu bila ku ingat jasa-jasa bimbang hati ya.
1: Bimbang hati. Yeah. Oke, siap.
2: Salami agem panjenengan. Mugi-mugi boten ngantuk.
1: Boten.
2: Kantos warnane ngaji cara. Sanese salam MPRS.
1: MPRS apa niku?
2: MPRS. Salam manis.
1: Salam manis.
2: Penuh rasa sayang. Oh. Itu MPRS. Majelis Permusyawaratan Sementara. Lah timbangane akeh-akeh lho nggih lak ngenten mawon nggih.
1: Aduh ya Allah nggih nggih.
2: Sedaya salam MPRS.
1: MPRS siap.
2: Ngenten kemawon mungkin ditendo rencang-rencang sing badhe mlegut.
1: Nggih nggih siap, matur sembah nuwun Pak Bun.
2: Ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, ana mana ya kan MPRS ya, ya wis lah. Monggo dilanjut ke malih entes sinten monggo. Simfoni Keroncong.
3: Keroncong.
1: Eh. Inje.
3: Kak, aku mau ngrungokno masalah. Sopo sih pembicaraan dulu, Cak? Ojo dilanggar yo. Ojo dilanggar yo. Soalnya aku wis ngalami. Wis ya. Ono opo-opo gum dhewe yo. Waktu itu aku ketemu selawi. Mari urus suamiku itu gak gelem dipisahno. Masalahnya dia itu nunggu aku mulai aku SMA kelas 1.
1: Wow.
3: Janjinya kan SMA lulus. Terus mari lulus itu dia gini. Ayo lo kita nikah, wong aku wis nunggu suwe. Enggak, aku gak mau. Maksudku tak undur-undur supaya aku gak jadi mbek dhewe, soalnya wis ngerti. Satuane iku mau sakmono. Aku njaluk kuliah, terus kayak iku ngene ya wis ayo tak kuliah no. Tapi nikah dhisik, ya molo. Lek nikah kan berarti aku gak iso kuliah. Ngono cak, terus mari no cak muni ngene. Ya wis ngene ae. Kerja mbek aku ya waktu iku panjenengan suamiku ke jabatan sih di Telkom iku. Terus mari wis kerja mbek aku ae, aku butuh tenaga situ cewek. Ya tak, terus seneng. Tapi nek aku kerja kok gak nikah sih ya. Masya Allah, kapan maneh. Terus pokoknya nek aku kerja, ojo nikah dhisik. Akhirnya aku kerja untuk kono, tapi dek iku rahasia, mbek anak buah pada lu, arek wedok iku ya wayu-wayu untuk kono. Ini, sampean rahasia lu ya. Nek ditakoni arek-arek waran aku adikmu. Ya wis. Arek wedok itu aku sih hudoh ya, aku ngelibatinku. Ini kesempatan deh, muka-muka aja tadi ya. Bapak iku gak gelem tak kandani. Sampai niku lho wong akeh arek wedok ayu apa sih kok ngejar-ngejar aku. Gak iso pokoke aku lek gak lem nek gak ambek awakmu ayo kawin lari. Jadi temen cak aku rumah tangga iku yo wis happy-happy ae dadakno cak. Ya ikulah akhire. Aku kehilangan anakku sing satu-satunya sing tak sayangi usia ya lek titik cak usia wis selikur. Tidur jan tidur manis gak loro gak opo. Waktu itu KTV sudah kurang 3 minggu wis gladi bersih terus. Lah kok no cak isu-isu subuh iku tak guga. Biasaku sekali ku wis gila aku gak tidur. Mari ngono. Iku kok sampai 2 kali gak tak delok ya Allah dak. Ngerangkul guring karo senyum manis, pipine langsung pipit ya. Wes sapa gak gila, aku sempat gila 3 bulan iku. Hampir aku mlebu rumah sakit jiwa. Ya Allah. Stek mari ngono cak wis mari ku ya anakku gak ono aku wis koyo wong edan wis waras. Lah kok no tahun 2000 anakku gak ono ku tahun 2012.
1: Oh 2012.
3: Lah kok no tahun 2014 suamiku diambil juga ndak sakit. Coba ta cobaan opo iku batinku ngene. Ya Allah temen nek ngono ya omongane wong tuwa iku kudu diturut. Gak roro cak ya cuma sakit ini mulang pulang dari musola itu, aduh sakit perutku, aku gak kuat, terus minta dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan sudah dekat kelihatan rumah sakit lho cak, kok gak ono suarane, wong kita pikir wis enak paling. Lah kok diperiksa, wis meninggal 10 menit yang lalu, yes, ya Allah aku koyok disambar petir di siang hari. Aku gak sadar ya, untung aku sik duwe anak siji SMA cewek iku. Aku sok sadari ngene. Bu, dalah ibu-ibu bangun, Bu, ibu gak sendiri. Yuk kita berjuang sama-sama, Bu. Masih ada aku, Bu. Ayo bangun, bangun anakku itu gitu terus. Langsung aku koyo dikeki nyawa karo pangeranku, cak aku langsung tewangi. Ndelok suamiku ndak jajariku wis gak ono aku istighfar ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Cobaan opo iki? Mangkane sak anakku tuku ojo sampe ner jang opo sing jare ini omongan wong tua ya percaya ya ndak soalnya terjadi pada aku iki wis 12 tahun aku ditinggal no dua kedua orang yang paling kusayangi ya ibu mau anakku mbek bojoku aku 12 tahun aku single parent menghormati anakku iku sampai jadi wong berhasil. Baru aja anakku sampai stres gak mau nikah takut koyo aku. Aku gak nikah sih bu, aku wedi kalau sampean. Apa sih, dek aku kerja tak, wis nanggone RSI Jemur kono, wis pokoknya wis enak, wis hidupnya. Tapi dek aku tetep gak gelem nikah. Cari takut kayak aku nek gak oleh pak, gak oleh bujo kayak bapak aku gak nikah. Ya gak ono lah dah, stoking, wis gak ono stoking pulang. Ibu itu dong gak tau, tapi ngelal aja. Saya ibu nikah tahun 2004 wingi, umurnya wis piro sampe 27. Aku ya izin sih, bener tak kok nopong ku dek gak gelem dari ini. Aku gak kepingin nikah sih, aku durung siap, ngono terus ya. Laku lah ya izin sih, sangkat no gak payu rabi konduk. Gak setenang aja, aku tak golek dhewe bu. Yes, akhirnya aku mah hati ini dibuka. Lala kok ya arek lolo pisang gak emak gak bapak. Hidup sendiri. Tapi ya hidupnya ya semapan. Guru SMA Muhammad Dian duk Sidarjakun. Terus mari ngono gak dik pacaran cak. Jadi usia wis podo. Lanangi 30, wedok ipi tulikur gak dik pacaran. Langsung soalnya arek wapik kayak bapak. Sopan, kalem, ambek aku tuh bojoku gak tau nyeluk awakmu takon gak maju mundur ku sampean pokoknya nurut ngono lho jadi dek aku seneng akhirnya udahlah bu kita sudah sama-sama tua wis kita nikah lho nikah gak ada apa pancak langsung tak celuk no pengulu ya wah rek luriku nangis soalnya sing lanang gak tuh ibu bapak sing anakku gak tuh bapak jadi tangis-tangisan ya wah alhamdulillah anakku gerem nikah ngono lho saiki aku ditinggal no cak dek wis kadung seneng karo bojone aku dhewe. Ya Allah amin. Yes, mangkane dah diling-iling yo nek duwe anak. Takono nek pacaran iku tirone opo kok disatuno dah. Nek ketemu selawe iku awakmu koyo aku ibu iko lho. Ketemu selawe Mbah Mua ambek Mbah Medion kan gak nyetujoni, aku apa dijak kawin lari, aku mau akhirnya ya terpaksa, wis lek ono apa-apa tanggungin dhewe. Ternyata temen cak wis numpah tanggale yo sak umure anakku iku umur piro sih pas gak ono iku umur 21. Aku ditinggalno satu demi satu. Gila wis pokoke pol. Sampean yo ngono cak tak dongakno, sampean iku sabar menunggu saatnya.
1: Insya Allah.
3: Oleh jodoh, ojo sampai kayak aku wedi nek kelangan anak yang kedua kali.
1: Ndak.
3: Turutan omong ku yo. Pokoke sampean dikon ngenteni sak menit taun. Oke, nek sampean sabar, nek gak sabar ya golek sing jangkep podo sing apa gitu loh.
1: Iya.
3: Iya. Iya wis.
1: Soalnya sama-sama sih. Wes suwi.
3: Iki cerita sama tak kandani. Iku aku ngrungokno mangkung ini. Ya Allah, muga-muga arek iki nuruto ya, aja sampai kaya aku wis kadung terlanjur-lanjur ngene iki. Cari merenungi nasib ya aku nek bengi ku nangis dhewe aku ditinggalno wis 12 tahun yang lalu, tapi aku sih ya apa gak iso ngilang no ngono. Soalnya anakku ku anak soleh lho, anakku iku jebolan tebu ireng 6 tahun lho, Cak.
1: Alhamdulillah.
3: Alias aku iku dek nang bapak ibu. Terus minta kuliah di Darul Ulum, aku nangis gak mau, pokoknya kamu harus pulang-pulang kuliah di sana. Akhirnya dek mau kuliah, tak kuliah nang IAIN ya, biyen iku duduk Winsa.
1: Iya betul. Mau
3: aku bos. Aku nangoni ubarae njupuk jurnalis kaya sampean ngono iku. Wis semester akhir kan makan nduk TV kono ya siaran mangkane aku lek ndelok sampean iku kaya anakku ya gendut ngono. Lucu banyola. Mari ngono dikandani nek anakku gak ono iku dosene wedok-wedok panpol-panpolan ku dosene. Teko ku abe disangkano anakku bunuh diri. Padahal iku dosene. Ambek kanca-kanca iku nangis kabeh ya Allah, ya kan iku sangkano kecelakaan padahal yo ndak. Isi mang lo kisahku ya Allah, aku ki orang yang tidak beruntung di dunia. Makanya anakku ku apot diluk-diluk ku telepon ibu. Ibu wis mak enta. Wis. Aku kok pulang kerja langsung sana ya Bu, gak usah sakno bojomu ngenteni ndek oma. Gak apa-apa wis aku sana mbok diluk-diluk mesti nyengongo. Soale dek iku merasa kasihan, ibuku selalu kesepian ya Allah. Saking sakjane gak gelem oleh nang sing lanang lah, kono omahe kosong. Sing lanang dek kene ya gak gelem ya wis tanduk wis pancene jodomu ya wis melo. Ibu tak ndek oma dhewe gak apa-apa wis. Ngono makane kadang-kadang iku ya lah ono lagune bapak iku aku nangis. Men pamane kemis ya, aku nek kemis iku mesti diteko makam iku. Luwangsung aku mung nang kan maca ya maca-maca Quran iku niku ya. Dodoku ku rasane ngampek kok sesek. Soale bapak pian iku muni ngene. Nek nang makam gak oleh nangis lho ya, ku anake susah. Gak aku gak nangis. Makane aku lek kemis iku nang makam ku tak umpet-umpet sampai dodoku luwur. Mun nek wis teko ngono aku mung kurep nang kasur sa nangis sa. Nangis terus sampai aku yasinan iku isin. Kadang ku gak nyang, mergane mripatku gak nek dilekno. Ya opo sampean ya wis tak dongakno sampean sukses.
1: Amin.
3: Oleh judul sing setia. Sayang karo sampean sing mengerti profesi sampean. Ojo kaya aku iki pang dua plek tol wis. Akhirnya aku ditinggal nomong lurus sing tak selayangi pol wis. 12 tahun cak aku ditinggal. Mari ngono. Anakku gak gelem nikah pisan. Nikah panduk kami ku wis umurmu wis 27 itu izin lho sak mau kamu gak ayu rap. Tapi aku iki golek wong sing koyo bapak. Nong bapak lu suwa yang mbak sampein gendeng telung ulan ya ditunggoni. Iya dah, iya sab tapi nek setoke kayak ngene iki wis gak ono nduk, papi tutup.
1: Papi tutup.
3: Akhirnya ketemu arek guru SMA Muhammadiyah iku dhek dibuka ini ya. Gak dek pacaran cak rong ulan tok langsung nikah yo. Aku yo kaget, tak celukno mudin ae. Dadi nikah niku tangis-tangisan, kono gak emak gak bapak, anakku yo gak bapak. Salah. Ya wis, aku pesen lagu iku lho ya.
1: Apa itu?
3: Dinda Bestari.
1: Dinda Bestari. Boleh. Siap. Salami
3: kanggo kuwabe. Kanggo anak lanang, semoga sehat selalu, semangat, semangat.
1: Inje.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun ya. Dinda Bestari, sebentar. Ada. Ada kok, tadi aku lihat. Udah dilihat. Dilanjut malah ya, monggo ana sapa iki? Yo, monggo Simfoni Keroncong. Halo, kok suaranya kecil banget suaranya, sebentar ya, suaranya Cak Parno ini kecil banget lo ya, sebentar, ini ada apa ini, sebentar ya, tadi itu dari suaranya Cak Parno ya, Cak Ning ya, cuma kok kecil banget ya itu ya, jadi ini rada bingung aku, gak kerungu ngaten lo ya, ten studio niki, Mbak Menawi, ini ya Cak Parno ya, apa ada sinyal yang kurang pas atau seperti apa, Cak coba dulu lagi ya. Untuk Cak Parno di 0896-021-3x968 monggo, atau di line teleponnya 546-546-2961 mengatakan ye. Oke, saya masih menantikan ya Cak Ning ya, untuk kebersamaannya untuk di kesempatan hari ini di Simfoni Keroncong, sebentar. Tadi Dinda Bestari ya. Ini Dinda Bestarinya dari Ramai Papa mboten napa-napa to ya. Karena oke, kita lanjut monggo Simfoni Keroncong.
4: Simfoni Keroncong. Di situ jangan bengong lu ya. Nek bengong kok digondol uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semangat.
1: Oke, semangat.
4: Mangke kula diputraken suwane Waljina nggih.
1: Waljina sing napa niku?
4: Sekuntum bunga di puncak kiri.
1: Sekuntum bunga.
4: Bunga di puncak kiri.
1: Tak kira sekuntum mawar merah.
4: Boten.
1: Sekuntum mawar merah. Tadi ini ngelan, tadi ini. Sebentar, boleh. Monggo, salamnya kangge sinten lagu ini.
4: Salamipun. Kangge Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, nggih. Lajeng wonten ning Dian, ning Iit, ning Siti, ning Ela. Bangko, Pak. Kagem buajah surat buajah Gustiah Bu Gustiah ning si wonten Sidoarjo. Kagem sedua ya kemawon Cak Wayu nggih.
1: Nggih, siap.
4: Kula kancani ngantos tutup siaran jam 12.
1: Amin, siap matur sembah nuwun ngaten nggih.
4: Nggih. Mangke nek wangsul atos lho nggih.
1: Oh, siap.
4: Nek kepengin mampir nggih sampean mampir ora dadi ditahan-tahan lho ya.
1: Sudah malam. Ayo istirahat.
4: Malam iku tambah enak ya Cak. Apa maneh nasi goreng mawut?
1: Aduh, aku diet.
4: Loh kak, Aku diet.
1: Aduh, cuma bahas panganan.
4: Ngaten-ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang ya Cak Neng ya, cobanya kalau dinas malam tuh ya, apalagi ini sekarang di program 1 itu ada teman saya yang namanya itu Mas Jo. Ya kan Cak Jo, dulu siaran di Pro 4, insyaallah kalau enggak salah Cak Neng ya. Iku sing garane aku mesti rodok mangkel ngono ya. Moro-moro ayo Neng di ngono. Ayo Neng di sego bakar, bengi-bengi ngono kan neng, lah gak kena, ayo neng di sego padang, bu jubune, aku piye, awak ini kepingin diet, lah kok malah diet, retret kayak gini, aduh, kah, rada sumpah kayak gini, cak cuy ya, ya tapi engko dilanjut mana ya cak neng ya, anak singkatnya diputar di sini lagu-lagunya cak neng dini baca di Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya cak neng.

0: cak ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket e mek 7000 rupiah ae.

0: Cak Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
1: Cak Ning, dialog UMKM nang Pro 4 RRI Surabaya, siarane sak bendino Sabtu lan Minggu, jam 11 sampai jam 12 awan. Sampean kabeh iso mlebu gabung langsung barek narasumber UMKM. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus dialog UMKM nang FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sek ngrungokno Simfoni Kroncong nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jarang tak sedih Simfoni Kroncong ngaten nggih niku wau lagu-lagu sing wis di request melalui 0896021 3 kali 968. Tapi sing pasti sampai sing pengin mirengaken lagu-lagu Kroncong ya Cak Ning ya tasih tanteni de 0896021 3 kali 968 Cak Ning nggih. Monggo sampai nganti ing jam 12 bengi Cak Ning. Koleksi Pro 4 RRI Surabaya langsung aja tak sopo dhisik enten Ning Ani matur sumanuwun ya sampun mirengaken Pro 4 RRI Surabaya njaluk lagu Kecewa boleh dengan tak coba puterke mari ngono Ning Susi sampun ping ngrungokno lagu Kota Solo. Oh, lagi kangen ya sampai Kota Solo ya. Oke ya. Oke, mari ngono Cak Surya.

mawon nggih, pengen ngrungokno lagu apa ambek salame guys apa wae sampean WhatsApp nang aku. Line teleponnya tak close ya cak neng ya, sampai kok jadi gantian soalnya wes akeh sing request melalui WhatsApp chattingane ya, lah kau voice note tante nih cak neng.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nangone Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprahe Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik tekok segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1900, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku, noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat, ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning, termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngeresmekno Universitas Erlangga, Surabaya.

0: Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
2: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Dialog Kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dina Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali ya Cak Ning, ngikuti terus Dialog Kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo Cak Ning, ngikuti terus Dialog Kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 RRI Surabaya.

Caning, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki, Cak Ning, disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

4 RRI Surabaya ana program anyar, yaiku galeri budaya sing ngejak sampean kabeh lebih mengenal budaya khas asli Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan, rungokno galeri budaya saben dina Sabtu jam 1 awan nang 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning tanggal 20 Mei bentaune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hadjar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Cak Ning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojok lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur, lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 968. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Simfoni Keroncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Walau dengan siapapun Allah menjodohkan kita, bersyukurlah dengan kelebihannya dan bersabarlah dengan kekurangannya.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Minggu 20 September 2016. Sedaya kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wayucan ngaturaken undur diri mau kangge sarangan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih Minjing. Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara. Sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro. Ayo tumandang bangun negoro.

ojo sempal. Ini sempal. Kok bisa digeger-gerin loh tembok lah.

0: Ojo singgut, ojo singgut, eh geger. Kini goyah, kini kiyono tembokone itu pecah. Power, asyik. Kini ini, kini tembok.
1: Sorry, kita tutup.
0: Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tutup. Kita tut

Kaning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Senin tanggal 21 September tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolong Puluh Loro ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning, sesarengan kalian, kulo Ane Riangga, saged kepanggih malih dinten niki, Senin tanggal 21 September tahun 2016. Monggo, samin dungo, mugi-mugi sehat sedoyo, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute, siaran Propapat sing dadi hiburane.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Cak Ning, ketemu maneh ya karo aku Aneriangga. Saiki teng Tanjung Perak pagi Cak Ning, kita awali program-program yang ada di Tanjung Perak pagi ini dengan program Cahaya Pagi Cak Ning. Cahaya Pagi ini enjang niki enten Ustadz M. Rashid Ridho S.Ag. M.Ag. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Semampir, Kemenag Kota Surabaya, Cak Ning. Ngomongno soal transformasi layanan haji 2016. Langsung mawon kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Aning.
0: Inzileres. Kados pundi kabaripun Ustaz?
1: Alhamdulillah, saya. Mungkin jenengan ki.
0: Nggih, alhamdulillah. Insyaallah saya Ustaz. Matur nuwun. Nggih, Ustaz, kita mulai mawon nggih langsung nggih Ustaz nggih tentang transformasi layanan haji 2026. Monggo panjenengan saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu Ustaz.
1: Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih?
0: Dengar? Ustaz jelas.
1: Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardhi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'linun. Asyhadu an la ilaha illallah. الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أما بعد para pendengar setia Cahaya Pagi Pro 4 Surabaya Cak Daning yang dirahmati Allah Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi hidup oleh Allah, diberi kesehatan, mudah-mudahan kesehatan dan kehidupan kita ini bisa bermanfaat buat kita, masih dalam keadaan iman dan Islam, ini adalah nikmat yang terbesar, mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita, kita bawa sampai kita menemui ajal kita dengan husnul khatimah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pagi ini, Cak Daning yang dirahmati Allah, saya akan membahas sedikit materi tentang transformasi layanan haji di tahun 2026. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa haji adalah ibadah. Ya, ibadah yang harus dilakukan oleh orang yang mengaku Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5, yang ini menjadikan dasar bahwa seseorang itu dianggap Muslim harus melakukan 5 hal ini. Kalau kurang dari lima hal ini, maka keislamannya tidak akan sempurna, bahkan tidak tidak sah. Tadi saya sudah sebutkan dasar dari Al-Quran dan hadis di surah Ali Imran ayat 97. Tadi saya bacakan Ali Imran ayat 96 dan 97. Di ayat 97-nya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya, yang artinya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan haji itu merupakan kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya. Bagi orang yang mengaku Islam, yang berusaha sanggup untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Nah, itu kewajiban orang yang mengaku Islam harus berusaha keras untuk bisa melaksanakan haji. Kemudian di hadis Rasulullah, ya, sebagaimana kita tahu bahwa rukun Islam ada lima. Yang pertama yaitu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat, terutama sholat yang lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai isya. Ya, kemudian yang ketiga, yaitu membayar zakat, ya, ini wajib membayar zakat. Kemudian yang keempat disebutkan di hadis yang saya bacakan tadi, di urutan keempat adalah haji, ya. Kemudian di urutan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Itu semuanya hukumnya wajib bagi orang yang mengaku Islam. Baik, wajib itu apa? Wajib itu kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan ya berdosa. Karena itu orang yang mengaku Islam, yang menginginkan keimanan yang sempurna, maka dia harus bisa melaksanakan perintah Allah ini dengan sekuat tenaga. Pendengar setia Cahaya Pagi, Pro 4 Surabaya, Cak Tanding yang dirahmati Allah, saya akan jelaskan mengenai materi utama transformasi layanan haji di tahun 2026 yang kemarin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di tahun 2025, ya, haji ini sudah tidak di bawah Kementerian Agama. Tapi oleh pemerintah Republik Indonesia dibentuk kementerian baru yang disebut dengan Kementerian Haji dan Umroh. Dibentuk 18 September 2025 dan sekarang sudah setahun usianya. Jadi di Kementerian Haji dan Umroh ini fokus pada pelayanan haji dan umroh saja. Sehingga di Kementerian Agama sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap pelaksanaan haji dan umroh. Tapi pada pelaksanaannya, Kementerian Haji dan Umroh ini pasti terhubung, ya, pasti juga bekerjasama dengan kementerian-kementerian dan dinas-dinas lain di seluruh Indonesia. Baik, jadi transportasi layanan haji 2026 yang pertama adalah perubahan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh. Itu yang pertama. Jadi transformasi, sebenarnya transformasi itu adalah perubahan, ya, perubahan yang diharapkan bisa menjadi yang lebih baik. Oke. Berikutnya adalah transformasi digital dan layanan logistik terintegrasi. Jadi untuk layanan logistik, ya, baik itu catering, kemudian apa namanya, distribusi konsumsi dan sebagainya, itu di tahun 2026 itu diciptakan ekosistem digital secara real time, ya. Jadi dipantau oleh Kementerian Haji dan Umroh itu real time melalui petugas-petugas hajinya, melalui apa namanya handphone ya, melalui handphone, baik itu Android maupun iPhone. Nah, itu diciptakan namanya aplikasi Kawal Haji. Ini ada platform untuk pelaporan jamaah maupun petugas haji, dan laporannya itu langsung masuk ke petugas yang bertanggung jawab. Selain itu ada platform Comment Center Haji ya 2026. Ini untuk memantau pergerakan jamaah, kemudian data kloter, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Kemudian ada konsumsi digital. Nah, ini layanan catering ini terintegrasi secara digital, mulai dari pencatatan sampai verifikasi dari porsi konsumsi di 177 hotel di Mekah secara live. Jadi tahu di mana konsumsi yang mungkin kurang maupun yang mungkin kelebihan. Dan transformasi digital ini juga mengaktifkan kartu nusuk ya. Jadi kartu nusuk itu sudah disalurkan, didistribusikan lebih cepat ketika sudah sejak berada di tanah air atau di embarkasi di tanah air. Itu yang pertama, transformasi digital dan layanan logistik. Kemudian yang kedua, Cak Daning yang dirahmati Allah, transformasi yang kedua yaitu mengenai efisiensi biaya dan penataan masa tunggu atau kuota ya, atau waiting list ya. Jadi kalau BPIH ya, biaya perjalanan haji yang sebelum-sebelumnya itu mungkin naik gitu ya, seiring dengan inflasi global dan adanya ketimpangan masa tunggu yang antar provinsi, antar daerah itu perbedaannya sangat jauh ya. Ada yang 20 tahun, ada yang 40. Nah, ini di tahun 2026 itu pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh itu ya berhasil memangkas biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH-nya yang dari 89.400 itu menjadi 87,4 juta. Dan jamaah haji bisa hanya membayar dari apa BPI-nya ya, BPIH-nya, jadi biaya pelaksanaan ibadah haji itu sekitar 54.193.000. Sisanya yang 33,2 juta itu diberi dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH ya, Badan Penyelenggara Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu jadi secara keuangan untuk pembayarannya jamaah mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Kemudian masa tunggu yang sebelum-sebelumnya itu berbeda, bahkan ada yang lebih lama tunggunya. Nah, mulai tahun 2026 itu diratakan menjadi 26 tahun semua provinsi. Jadi ini bisa lebih adil ya, lebih adil. Oke, berikutnya Cak Daning yang dirahmati Allah, reformasi pelatihan petugas haji ya. Nah, ini sistemnya semi militer. Jadi transformasi layanan haji ini termasuk juga sumber daya manusia petugas yang ikut membantu suksesnya pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau sebelumnya itu pelatihan petugas haji itu dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan sering itu muncul keluhan petugasnya kurang disiplin atau ikut apa namanya ikut haji mandiri istilahnya gitu ya, tanpa bayar gitu. Tapi ini di tahun 2006 ini rekrutmennya dan pelatihannya itu diubah total ya. Petugas yang sudah terseleksi itu akan mendapatkan pelatihan selama 20 hari intensif dengan pendekatan semi militer ya, itu di barak itu, jadi di asrama tidak boleh pulang selama 20 hari. Kemudian ditambah dengan 10 hari pembinaan secara daring atau online. Ini tujuannya untuk memperkuat ketahanan fisik, mental, dan kedisiplinan petugas selaku pelayan jamaah. Kemudian yang keempat, transformasi layanan haji di tahun 2026 ini adalah optimalisasi jalur keberangkatan dan fast track. Jadi, kalau di tahun sebelumnya, fast track itu hanya terbatas di embarkasi utama seperti di Jakarta, di tahun 2026 itu ditambah ya, layanan fast track ya, atau one stop service ya, OSS itu one stop service, itu untuk jamaah haji Indonesia itu ditambah embarkasinya ada di Jakarta ya, ada tiga yang besar itu, kemudian di Surabaya dan di Makassar, Jakarta, Surabaya, Makassar ya. Jadi di tempat itu semuanya dicek, mulai kesehatan akhir, cek kesehatan akhir ya, kemudian verifikasi dokumen, pembagian atribut, penyerahan living cost ya. Jadi ada uang untuk hidup di sana itu dikasih dari apa, pemerintah Republik Indonesia ini, dari uang kita itu kembali 750 real ya. Nah, itu semuanya terintegrasi di dalam satu tempat ya, di embarkasi pemberangkatan ya. Jadi nunggunya nggak lama, cuma 2 sampai 3 jam aja per kloter itu. Jadi per kloter ya, sekitar 300 sampai 400-an orang ya. Nah, ini untuk memangkas ya birokrasi keberangkatan jamaah, dan itu sangat-sangat bermanfaat buat jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, sehingga tidak terlalu lelah ketika proses perjalanan. Nah, yang terakhir untuk transformasi layanan haji ini adalah penguatan layanan inklusif ya, untuk lansia sama disabilitas, dan adanya skema tanazul dan murur. Okay. Jadi, diketahui bahwa jamaah haji Indonesia itu memang banyak yang lansia dan yang risiko tinggi ya. Lansia karena memang masa tunggunya lama ya. Masa tunggunya lama, begitu antusias dari penduduk Republik Indonesia ini ya, semakin banyak kemudahan untuk bisa mendaftar haji, semakin lama pula masa tunggunya. Karena itu mereka yang berangkat rata-rata adalah lansia ya, lanjut usia di atas 60 tahun. Nah, di tahun 2026 itu tema yang diusung oleh Kementerian Haji dan Umroh adalah haji ramah lansia, ramah disabilitas dan perempuan. Okay. Nah, apa wujudnya? Di sana disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh, yaitu layanan murur ya. Murur di Arafah maupun di Muzdalifah. Ya. Jadi murur ini khusus untuk mereka yang mungkin, mereka yang dalam keadaan lansia, yang sudah sangat tua dan tidak mampu untuk bisa istilahnya berjalan cepat gitu, atau istilahnya sudah lemah gitu ya, sudah lemah dan butuh bantuan, itu ada layanan khusus, ada bis khusus untuk wukuf di Arafah ya. Dan lewat saja ya, jadi tidak mabit, tidak bermalam lama di Muzdalifah, hanya lewat saja melalui Muzdalifah, baru langsung diantar ke Mina. Nah, itu skema murur. Jadi itu tanpa tanpa apa istilahnya, jadi tidak mengurangi kualitas dari ibadah haji itu ya, tidak menurunkan kualitas ibadah hajinya ya, hajinya tetap sah ya, dan mereka juga tidak keberatan ya, memudahkan jamaah-jamaah yang lansia maupun yang mungkin di sana sedang sakit ya, atau yang disabilitas ya, mereka sudah diatur oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh melalui skema murur ya. Kemudian ada juga skema tanazul. Nah, tanazul di Mina ini terbukti sudah bisa mengurai kepadatan di Mina ya. Jadi ketika jamaah haji itu lempar jumroh ya, itu sangat padat sekali, dan di pemondokan ya, tempat bermalam di Mina itu penuh biasanya. Nah, untuk mengurai itu semua, maka ada skema tanazul. Jadi ketika sudah dari Arafah ya, wukuf di Arafah, kemudian berpindah ke Muzdalifah untuk mabit di sana ya, Kemudian dari Muzdalifah menuju ke Mina, ya, tanggal 10 Zulhijjah itu. Nah, ketika melempar jumrah, jumrah Aqabah, ketika selesai melempar jumrah Aqabah, maka kembali ke hotel, karena biasanya hotel yang disediakan oleh pemerintah Indonesia di Arab Saudi sana itu lebih dekat jaraknya. Ya, jadi ketika dari Jamarat menuju ke hotel lebih dekat, mereka pulangnya ke hotel. Itu nazul namanya. Okay. Nah, ini semuanya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh bertujuan agar memudahkan jamaah haji Indonesia dan lebih menambah kekhusyuan agar hajinya bisa maksimal. Ya, mungkin itu dulu dari saya, Mbak Ning Ani. Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembukaan.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya, nggih Ustaz. Tapi sebelumnya kita dengarkan
1: Nggih.
0: dulu lagu berikut ini, nggih Ustaz.
1: Ya, siap.
0: Nggih, standby dulu Ustaz, jangan kemana-mana. Inje, Cak Ning, monggo buat Cak Ning yang mau bertanya, monggo silakan bisa langsung aja telepon melalui nomor 0 melalui nomor 5462961 nggih Cak Ning nggih. Atau mungkin bisa WA chatting sampean chatting mawon boten nopo-nopo di nomor 0896 02 satunya 3 kali 968 Caning. Setelah ini akan kembali lagi Caning, jangan kemana-mana, tetap di Perumpat Suara Budaya Surabaya di Cahaya Pagi.

Sakni, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Cek nang cahaya pagi nggih sanenge mbare Aneryangga lan enten Ustaz Muhammad Rashid Ridho. Nggih langsung aja kita terima kita terhubung kembali mbare Ustaz Muhammad Rashid. Ustaz tasik teng mriku nggih Ustaz nggih.
1: Nggih, dengan ini.
0: Inje, masih berbicara tentang transformasi layanan haji. Mungkin bisa diingatkan sedikit Ustadz, apa yang disebut dengan transformasi layanan haji. Mbok menawi enten Cak Ning yang baru aja stay tune, baru mendengarkan. Silahkan Ustadz dijelaskan secara singkat aja.
1: Baik. Cak Daning, dirahmati Allah. Baik. Jadi intinya transformasi itu adalah perubahan ya. Jadi transformasi itu perubahan, perubahan
0: Halo, Ustadz.
1: perubahannya yaitu dari Kementerian Agama, itu ada kementerian yang khusus untuk mengapa istilahnya? Khusus untuk melaksanakan pelayanan haji masyarakat di Indonesia, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, ya. Jadi dan apa namanya? Tadi saya sudah jelaskan bentuk-bentuk transformasi, ya. Tapi ada transformasi yang istilahnya yang sudah sangat dirasakan ketika di tahun 2006, yaitu tadi saya lupa, ya. Yaitu selain lain Kementerian Agama ke Kementerian Haji, ini ada terobosan untuk jamaah reguler Indonesia itu, jamaah haji reguler Indonesia, itu di tahun 2026 itu ditempatkan di Hotel Bintang 5 di Mekah. Ya. Jadi Hotel Bintang 5 itu sebelumnya hanya dinikmati oleh jamaah haji plus. Tapi di tahun 2026 itu jamaah haji reguler itu masuk di Hotel Bintang 5. Ya. Kemudian pelayanan di sana juga di Armusna, ya di Arafah Muzdalifah Mina, itu sudah lebih luas. Ya, di tahun 2006 itu yang awalnya 0,8 meter persegi per orang, nah sekarang jadi jatah 1 meter persegi per orang. Jadi harusnya lebih lebih lebih luas bagi masing-masing jamaah Republik Indonesia di sana.
0: Gitu nggih Ustaz nggih. Nggih. Nah, nggih. Nah, Ustadz, kalau sekarang pelayanan haji itu semakin banyak menggunakan teknologi, bagaimana dengan jamaah yang lansia, Ustadz? Yang biasanya kan kurang bisa ya pakai HP atau aplikasi gitu.
1: Baik. Jadi jangan khawatir, di sana banyak petugas hajinya. Jadi petugas haji yang di sana akan sangat membantu, tidak hanya di Mekah Madinah, tapi mulai dari mau pemberangkatan ya, sejak awal pemberangkatan ketika sudah ada masuk untuk apa namanya perintah pelunasan ya. Kemudian mereka datang jamaah haji itu ke Kementerian Haji di kotanya masing-masing. Nah, itu sudah dilayani dan dibantu untuk digitalisasi itu tadi ya, mulai dari apa namanya ini apa itu sing sidik jari itu ya, sidik jari, kemudian nusuk dan sebagainya, itu mereka akan membantu semuanya di sana. Jadi nggak perlu khawatir, semuanya ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh itu dengan maksimal seperti itu.
0: Oh, jadi ada tetap dibantu nggih. Tidak melulu dari teknologi tapi tetap teknologi tapi tetap dibantu penggunaannya gitu nggih.
1: Betul ya. Dan mereka megang ini kartu nusuk. Nah, itu. Jadi kartu nusuk itu bisa apa menunjukkan di mana tempat hotelnya, orang ini siapa namanya, kemudian apa dan fasilitas-fasilitas lain itu. Jadi nusuk itu juga sebagai izin untuk bisa melaksanakan haji di musim haji. Ya.
0: Oh, jenjenje. Nah, Ustadz
1: Kalau nggak ada kartu nusuk nggak boleh masuk.
0: Oh iya, berarti pakai kartu nusuk itu yang nggak boleh hilang berarti Ustadz itu ya kartu nusuknya itu.
1: Nggak boleh hilang.
0: Nah, Ustadz kalau ada perubahan aturan atau informasi terkait haji. Ini gimana caranya Ustadz kalau agar jamaah itu bisa mastiin kalau informasinya itu benar atau resmi? Kan sekarang banyak berita hoax atau mungkin betul, ada scamming-scamming kayak gitu Ustadz.
1: Ya, jadi dilihat di laman resminya di haji.go.id, di haji.go.id, kemudian di Instagram itu juga ada Kemenhaj RI, ya. Kemudian ada juga Instagramnya tiap kota, masing-masing kota itu juga ada Kemenhaj Kota Surabaya, kemudian Kota Malang, ya, ada di kota tiap kota itu ada perwakilannya dari Kementerian Haji dan Umroh. Jadi bisa dilihat di Instagramnya itu asli, ya, Kemenhaj RI itu ada. Kemudian kalau websitenya haji.go.id, ya, .go.id, itu di sana di laman resminya mereka akan mengumumkan, gitu ya. Dan kami dari Kementerian Agama juga membantu, ya, membantu untuk penyampaian informasi ini betul apa tidak. Kami juga masuk di banyak tempat, ya, misalnya di melalui dunia maya itu. Jadi kalau ada info-info yang hoax gitu ya terkait dengan layanan haji maupun umroh maupun ya yang lain-lainnya, ya, mengenai soal sosial keagamaan, maka kami akan bikin apa namanya itu penangkal hoaxnya. Jadi ini tidak benar, ya, seperti itu. Jadi tidak kami biarkan, tapi kami juga akan berikan informasi ke masyarakat mengenai hal-hal yang mungkin tidak benar seperti itu.
0: Inje Ustad. Nah Ustad, kalau dirasa-rasa memang adanya transformasi ini utamanya juga masalah digitalisasi lebih mudah ya sebenarnya untuk kita apa ya menjalani ibadah haji di tanah suci. Semakin lebih mudah gitu. Tapi apakah itu artinya dengan adanya transformasi layanan haji ini jemaah nanti dituntut lebih mandiri nggih Ustadz nggih dalam mengurus kebutuhan selama di tanah suci?
1: Nah, ini jadi ada satu transformasi lagi yang membutuhkan kemandirian bagi jemaah haji. Jadi kemandirian itu tidak langsung dilepas seperti itu, tapi mereka akan dididik, ya, diberi manasik caranya berhaji yang benar dan sah itu seperti apa, itu dari tanah air, ya. Jadi nanti ada secara resmi di Kementerian Haji yang di Kementerian Agama dulu juga dilaksanakan, yaitu manasik kota. Manasik tingkat kota itu 2 kali, ya. Mereka akan mendapatkan dari pagi sampai siang. Mereka mendapatkan manasik dari kota. Kemudian mereka akan mendapatkan kurang lebih selama 4-5 hari. Itu di tingkat kecamatan. Jadi mereka akan dipanggil yang sudah pelunasan itu, ya. Pelunasan, kemudian akan diundang oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk dikumpulkan di tiap-tiap kecamatan, ya, kerjasama dengan Kementerian Haji, kerjasama dengan KBIHU, dengan MUI, dengan ormas Islam yang lain, dengan Kementerian Agama. Itu untuk memberikan manasik cara-cara berhaji yang benar itu seperti apa. Jadi untuk kesalahan melaksanakan haji itu sangat kecil sekali, saya kira seperti itu.
0: Inje Ustadz, ini sudah di penghujung acara, monggo panjenengan sakit maringi maksud saya konklusi dari obrolan kita kali ini Ustadz.
1: Baik, singkat saja, Cak Daning yang dirahmati Allah, bagi siapapun yang mendengar, mari kita niatkan, ya, kita kuatkan keinginan kita bagi panjenengan yang mengaku umat Islam yang belum berhaji, ya, mulai dengan mendaftar haji dengan cara, ya, sisihkan, ya, harta kita untuk mendapatkan porsi haji, ya, 25 juta, ya, porsi haji melalui Kementerian Haji dan Umroh di tiap-tiap kota, ya, dengan mungkin dengan talangan haji juga bisa, ya. Kalau kita punya income bulanan, ya, saya kira 500 sampai 600 itu bisa ya, untuk mendapatkan porsi haji. Karena haji yang sekarang itu kuotanya, waiting listnya 26 tahun untuk semua daerah di wilayah Indonesia. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih hidup, daftar haji dulu supaya kewajiban kita sebagai umat Islam itu sudah terlaksana. Itu aja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya akhiri, saya tutup teleponnya nggih Ustaz.
1: Jadi monggo
0: matur nuwun. Jadi assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sampun mirengaken penjelasan tentang transformasi layanan haji niki mau nggih. Caning, sekarang kita akan geser ke acara selanjutnya, masih di Tanjung Perak Pagi. Jangan kemana-mana, Caning.

Janing Indonesia nyatet prestasi gemilang nang ajang SIBA U17 3x3 Championship 2026. Tampil dari tuan rumah, timnas basket U17 3x3 Indonesia berhasil nggawa mulih loro gelar sekaligus. Samarine tim putra lan putri podo-podo nuntasno laga final dengan kemenangan di Hit Test Arena Batam dino Minggu tanggal 20 September 2016. Gelar juara luwih dhisik diamano karo tim putri sing menundukkan Thailand dengan skor telak 28 caning. Samarine iku giliran tim putra sing mastekno gelar juara. Samarine ngalahno Malaysia dengan skor 20-11.

0: Kabar liane Caning Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, PDT Rio Patiselano, mengapresiasi langkah Wali Kota lan jajaran Pemkot Surabaya sing terbuka menyampaikan informasi bab potensi bahaya gempa secara geologis nak Kota Pahlawan iki Caning. Menurut Rio, keterbukaan informasi mengenai keberadaan sesar aktif penting Caning, cek iso masyarakat iki paham potensi resiko sing ono. Tapi informasi iki gak kudune menimbulkan kepanikan ya nang tengah masyarakat. Ditegesno, masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara potensi dan prediksi. Keberadaan sesar aktif merupakan informasi mengenai potensi bahaya, duduk prediksi lek gempa bakalan kedaden pada waktu tertentu. Caning, iku mau yorek woro-woro jam 6 isu iki. Aku Aneriangga, ketemu mana nang woro-woro jam 7 isu.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, masih di 96,8 perempat RRI Surabaya, Tasik teng mriki caning 96,8 perempat RRI Surabaya. Ana riang gak sing ngomong iki caning suarane ojo keliru ambek sing liyane ya. Dan kali iki aku bakalan muterno siaran Bangun Desa caning. Jam 6 isuk marine woro-woro jam 6 ya wis koyo biasane caning kita bakalan ngerungokno siaran Bangun Desa. Siaran Bangun Desa enjang niki temanipun kakean maem mie instan caning. Wah, kira-kira nih koyo apa? Ya wis langsung ayo kita dengerin yuk.
1: Caning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik kakean konsumsi mie instan. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: kok cek rame ini lapangan iku ana apa?
1: Gak ngerti ya. Lah ana apa e? Ana iku paling latihan.
0: Latihan sapa?
1: Ya bal-balan mungkin.
0: Walah rek biasa ning ngono ta yo.
1: Iya, sapa maneh coba?
0: Gak ngono kok rame ngono lho kok bengok-bengok. Biasane lak gak tau bengok-bengok.
1: Iki untuk menambah semangat. Jadi iku dek bengok-bengok sisan.
0: Walah. Iki kok anu ya sepi kelas sih.
1: Makane mbo. Kok yo.
0: Biasanya lah ya menus rame, kurang pirang menit iki masuk. Tapi kok jadi sepi.
1: Iya ya.
2: Eh, aku mari tetok kantin iki.
1: Delok enak. Toko dhisikan tapi nak kantin ngene iki.
0: Walah, makane pikirku iki tasi sapa kok gak ana areke.
1: Iki bocah e delok enak.
2: Lho iki mau aku sik kae tuku sarapan.
0: Oh, tuku apa awakmu?
2: Apa ya iki sego goreng. Sarapan iki lho. Soale aku kan gak nggo bekel, dadi oh. Aku ya tuku wis goreng ndek kantin iku.
1: Kemarin gak nggowo.
0: Iya.
2: Ya sibuk ae. Kawanan kok wedine.
0: Pira sih iku regane sego goreng iku?
2: Lho, nek kono ya 10.000 sih, murah kan?
0: Entuk akeh.
2: Yo. Yo sak wajare lah, gawe arek sekolah.
0: Oh, iya kok tak coba tuku aku ya gak nggo bekal sih cuma
2: kamu ya iya kok nggo
0: iya cuma aku biasanya ya tuku geprek gak ndek kantin ya aku pengen sing liyane ngono lho
1: aku wis mari sarapan jadi gak nggo bekal aku
0: pengen enak.
1: Tuku
0: sasan tok tuku apa kok awakmu
1: tuku paling batagor enak
0: batagor aku ya pengen aduh kok cek akeh ya sing tak pengen iki
1: gak apa-apa kabeh
2: kan ndi ya iki kok sing lainnya pisan lho, kok gak ketok sih?
0: Mbo
3: pagi, 8 pagi teman-teman
0: nah, ini ya. Kayak teko
3: udah pada sarapan belum?
1: Udah
3: aku tak sarapan dulu ya
1: ya wes sarapan
0: emang gak bekal apa awakmu?
3: Mie? Iya
0: emang gak apa-apa isu-isu mangan mie?
3: Gak apa-apa, enak tahu.
1: Pedine kembung ya weteng.
0: Iya kan isu-isu.
3: Mm-mm. Enak tau lo.
2: Iyalah lak mie pendina mah enak yo, cuma yo nggarai
1: loro.
0: Iya kan gak sehat.
2: Panganan lak menurutmu yo kabeh enak sih.
3: Lo ini makanan favoritku kok.
1: Panganan favorit aku yo seneng mie tapi yo iya. Gak pendino sih.
3: Wes ta, aku tak makan dulu lah.
2: Lho ya apa sih lo iki? Mau dijak ngobrol kok tambah ngale ku lo ya arek. Gak. Oh, ancene kok ya. Ya wis lah ya aku maklum lah rek ya, rek koyo ngono kok.
0: Iya, sana wis nang manganan kono.
1: Wis mangan kono.
0: Iya.
1: Ngerti gak yo wingi lo dino Minggu. Aku iku kon. Kan prei, terus nak taman. Ana wong nggawa kelinci api terus. Kon.
2: Kelinci. Terus mbak, lus-lus ngono ta?
1: Gak wani aku.
0: Kelinci digawa mlaku-mlaku ngono ta?
1: Iya, lucu kon gembul.
0: Ya, emang iso ya kelinci digawa mlaku-mlaku.
1: Lho iso ana taline koyo kucing ngono.
0: Walah, kaya terus lah aku.
2: Iya. Iku ana biru akeh wong nggawa iki.
1: Wah, saya nggawa kelinci ku mek wong iku mek loro ngono kaya duluran terus ana akeh kewane.
0: Ah, ora apa ndek kono.
1: Biasa aku kan gabut nak oma yo wes aku mlaku-mlaku isu.
0: Oh, ngono gak ngomong aku yo gabut pas ku ndek oma karo anak kanca.
1: Lah gak ngerti aku budal dhewe kan.
0: Iya.
1: Weh, enak on seger isu-isu.
0: Iya. Terus entak iku lho. Mangan kok gak tawa-tawa lah an.
1: Masa tawa-tawa iku lah mangan gak tahu.
0: Iya.
3: Kok.
0: Iya.
3: Perasa aku kan gak ero ae.
0: Iya, perasa aku ket wingi lho mangane mita ayar iki yo.
1: Mbo, apa ibu gak masak?
0: Mbo. Teh lawakmu lek apa bekal dipangan saiki terus kok mangan apa?
3: Makan mie lagi lah.
0: Maksudnya tuku?
3: Iya.
0: Lah, kok
1: mie mana sih?
3: Iya, salah rek. Bahan males aku makan nasi.
2: Cek lara kono.
1: Eh, cilianmu dipangan mie ta ya apa rek?
0: Nah, iya.
2: Mungkin wis ngandani lho ya.
1: Kalau lara weteng kembung gua apa kon?
0: Enggak di sini kan kita.
3: Udahlah aku makan ke kantin dulu lah.
0: Ya wis lah papa. Iya. Makane mangani mitok ya dadi kaya ngono.
2: Heeh, nyenek ya arek.
1: Nutrisine tekon ndi coba?
0: Ya wis ana lah.
2: Wis ayo.

0: Adel iki ya apa teko sekolah dengan namaan kok mbulet ae iki. Del.
1: Iya, Bu.
0: Kamu enggak makan ta?
1: Udah, Bu.
0: Maksudnya makan siang.
1: Udah, Bu, tadi.
0: Udah tadi kapan?
1: Tadi. Ngerebus mie.
0: Duh. Mie lagi.
1: Emang kenapa sih, Bu?
0: Tadi pagi kan sudah makan mie.
1: Aku pengennya mie doang, Bu. Nggak mau nasi.
0: Duh, ya gak apik loh makan mie terus. Harus makan nasi.
1: Enak makan mie, Bu.
0: Iya, memang enak. Tapi mie ku nggak baik.
1: Tapi enak kan mie loh, Bu.
0: Nyalah. Iya, besok gak boleh makan mie loh, ya.
1: Nggak, Bu. Besok tetap mie.
0: Besok tetap mie apa sih? Wakmu ini lho ya. Loh ini lho ibu bikin ayam geprek.
1: Gak selera aku Bu makan ayam geprek.
0: Dicoba dulu. Ayam geprek ibu ku lain daripada yang lain loh.
1: Iya Bu tahu aku. Tapi aku pengennya mie sekarang itu Bu.
0: Ya prek. Dicoba tadi cipi kamu kecil gak kelem nyoba. Wah, mie terus. Masa makan mie terus?
1: Kemarin lo udah makan makanan ibu. Tapi sekarang maunya mie, gak mau masakan ibu.
0: Terus ayam geprek itu enak sopo?
1: Nanti tak makan, Bu.
0: Bener, dimakan lo ya.
1: Iya, Bu.
0: Jaman apa? Kamu gak boleh makan mie terus-terusan. Harus makan yang lainnya. Terutama sayuran. Itu penting. Seharusnya seperti itu.
1: Udah Bu, aku mau ngerebus mie dulu.
0: Duh.
1: Ada stok mie gak Bu di dapur Bu?
0: Ya ada sih Del. Tapi kan jari ini pagi tadi sudah mie. Terus makan pakai mie. Sekarang mau rebus mie mak lagi, apa sih?
1: Masih lapar aku, Bu.
0: Ya, masih lapar ya makan yang lainnya. Buah lo buah?
1: Gak mau, Bu.
0: Terus?
1: Aku butuh yang anget-anget, Bu. Makanya aku mau mie.
0: Oh, ya kok makan mie terus sih? Ya?
1: Perutku lah, Bu. Pengennya mie terus gitu. Gak mau nasi.
0: Wah, ya wis sakarepmu. Nek ibu ngandani wis kit mang ya wis kak wareken diantar mie terus ae. Padahal kan yo banyak makanan selain mie. Ibu ya bikin apa? Kilo lo ayam geprek. Terus iki bikin kue kesenanganmu. Sekarang kak pernah kamu makan? Itu akar-akar.
1: Gak mau Bu, nanti aja.
0: Nanti aja. Yalah, ya wis akar pula. Nek gak gelem mau ya akar-akar tak bagi-bagi nang arek cilik.
1: Lho Bu, sisain maksudku lho Bu, jangan dibagiin dulu.
0: Kamu mau, berarti ya. Mau kan?
1: Tapi nanti.
0: Nanti. Ya wis nek kamu mau nanti kamu makan ya wis. Seberapa? Segini?
1: Iya.
0: Cukup.
1: Cukup Bu.
0: Ini tak kasihkan ya tetangga ya.
1: Iya Bu.
0: Dekat tua saya ibu bikin. Nek kamu mau ya tangain, nek kamu mau ya tak enak kabe.
1: Ya jangan Bu, sisain nanti kalau aku udah mood baru makan.
0: Tunggu mood dulu.
1: Iya kan makan mie dulu ini lo.
0: Itu ngerebus mie aja dua ta lah, satu ae.
1: Kurang Bu kalau satu.
0: Dia harus
1: dua
0: sih?
1: Biar enak.
0: Wis makan mie minta dobel.
1: Ya itu kenapa Bu?
0: Maksudku itu ya gak baik. Aja akeh-akeh tambah mbok akeno koyo ngono tambah sak delan derek masak loro ya opo. Isuk mau wis mari mie. Terus pra sekolah mie.
1: Iya Bu.
0: Sekarang
1: mie
0: lagi. Oh alah ya wis lo aja kakek paus. Wis besok wis mulai besok gak boleh makan mie. Pak mie terusan naik makan alah, nasi.
1: Bu.
0: Wis pokoknya penting wis besok. Besok itu kamu harus makan nasi. Pakai ayam goreng apa. Pakai sayur sop, pakai apa. Wis pokoknya sing ibu masak apa itu kamu harus makan. Wis gak boleh masak mie lagi.
2: Campur Sari Everywhere.

0: dari tadi perutku kok gak enak banget ya. Pengen ke WC dulu apa ya? Tapi jangan, nanti keburu bel masuk. Aduh, sakit banget perutku ya pun. Nah, kamar mandi dulu lah. Aduh, sakit banget lagi. Bener mah, aduh. Lega. Aduh, sakit banget ya Allah. Apa pengaruh apa ini ya? Aku makan mie tadi. Padahal cuma makan mie loh. Aduh, kamar mandi loh.
1: Arek iku lapo? Kok iso bolak-balik jetim iku loh.
2: Paling main dari kangsing.
1: Ya paling ya lho.
3: Delok lho. Bola apa? Oh, lah.
2: Lapo gopo karo pe dhewe iku?
1: Ya
2: mbok kan kita aku.
1: Gantian, biasanya gantian.
2: Oh, saya tinggal di dewe, rek. Waduh.
0: Sek, sakit perut lo ini lo. Sek. Aduh.
2: Karo weteng gak mari-mari.
0: Nah, lo udah lo masuk.
1: Masuk lo.
0: Aduh, masuk lagi.
2: Ya, bisa Riki. Kok kan melbu di lepon dimana? Ayo, segena. Walah.
0: Sek.
2: Sek. Jadi ngomamu tau.
0: Sakit perut ini loh, sabar loh.
1: Mari mangan apa sih? Lara weteng ngono iku.
0: Gak makan apa-apa aku loh, cuma mie.
2: Ya iku penyakite.
0: Lah apa pengaruhnya?
1: Loh ya iku kan gak sehat. Ya iku wis dikandani kok tambah. Ya wis lah iku.
3: Iya.
1: Akibate.
0: Wis ta lah jangan marah-marah mulu. Ini loh sakit ini perutku.
1: Gak marah-marah mulu ae. Rek bahasane. Wes, apa jenenge?
2: Mau KS lo.
0: Mulai. Wes anterno.
2: Loh, seloro weteng awakmu gak katemu.
1: Oh iya, teleponen ae ibumu. Kok ben disosol.
2: Lah, Pak dhewe dan urusan anak dhewe, Pak. Loro weteng
0: gak diangkat lo.
1: Ya mangkane ta lah, lek wis dikandani aja mangan mie ae.
2: Oke, ya lagi wes. Mulia lo.
0: Teleponin loh.
2: Lo garimu ditelepon gak iso kalau nelpon. Ya apa sih hari ini?
0: Siapa tahu loh kalian diangkat. Ayolah cepat.
1: Aku kan ada nomor. Waduh.
2: Seluruh ketekan lo gupui wong.
1: Ini kelas kene saya lo. Wis mau bunuh kelas sih.
2: Terno mulai ya.
1: Iya. Terno mulai. Kamu gak beda gak?
2: Ya lain lo sih ngawo.
1: Coba no bentar iku lo. Kok bentar iku nandi aku gak ero kok aku nggo peda.
0: Ngarep iku lho ana iku lho.
2: Wis ndang nggon mule kono.
0: Ayo tala cepet lho.
1: Ya wis iku.
2: Eh lara weteng kan gara-gara awakmu kok iso ngupi kene ka.
0: Walah. Ya minta tolong tok iki lho
1: antar. Ya sik tak jupukno, tak jupukno peda motorku ten ndek kene. Itu enggak ana sik rek aku tak njukuk peda motor.
2: Ngene iki lho. Wis mangan iku mangan dhewe gak ngajak uang. Loro ngejak-ngejak. Waduh.
1: Kok ngerepoti uang iku lho ya apa cerita nikah.
2: Wis ke terno sik kono.
1: Ha iku sik. Wis aku wis tepak iki monggo, Ndang.
0: Langsung ya.
1: As boleh lho ya. Iya iki wis aku wis hati-hati lho iki.
2: Wis terno, hati-hati kono. Alon ae.
1: Iki lho enggak ya helmku ae, enggak ya helmku. Aku enggak usah ae.
0: Jangan ngebut.
2: Ngebut ya apa sih?
1: Buat iki apa sih? Wis tak terno ya.
2: Ya wis kono hati-hati.
1: Iku izinno ndek guru arek iki.
2: Ya engko karo wakmu sisan.
1: Ya wis, budal aku.
2: Ya hati-hati ya.
0: Sampai lara weteng iku lho.
2: Lah ya apa gak lara weteng wong panganan bendino iku mi.
1: Iya, wong ya wis dikandani. Ajak makan mangan mi kok tambah lara wetenge. Lah gak litok kan? Saiki.
2: Ya, makane, wong lo enak ana sego goreng ayam geprek ngene.
1: Paling murah-murah kan ning mburiku ning kantin.
2: Wis ayo awake dhewe mlebu ae.
1: Ya saya. Assalamualaikum Ibu Adel. Iki lo Adele.
4: Lo kenapa?
1: Karo iki ngomong Adel kancing loro kok
0: sakit Bu.
4: sakit perut.
0: Iya.
4: Makanya awakmu kemalan. Diomongi gak leman mie ya jaman mie ae. Gak keleman sego blas.
0: Lho, apa ngarnya, Bu?
4: Ya iki awakmu gara-gara makan mie. Wis saya dokter enek ngono. Eh, suwun yo, Nak.
2: Iya.
4: Lah ya wis awakmu sing ngeten lho, Dek. Iku ken sang.
2: Wala ya suwun to. Tak balik ya to. Iya wis. Soale mau ninggalno pelajaran aku.
4: Iya, iya. Awakmu iku apa jenenge ojo kagian mangan mie, bukan wis balik ngomong. Nek mie ku gak apik, tapi awakku pancet naik. Wis ayo wis saiki nang dokter. Ya iki, rungokno ya. Iki munuk gara-gara kagian mie.
5: Cak Ning, cekap semanten. Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Ning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancet. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Oke, Caning, iku mau wis sampean rungokno ya siaran bangun desoe Caning. Nah, makane iku aja kakean makemi ya Caning ya, timbang ono popo ya kan. Lek kakean makemi garakno apa jenenge garakno loro weteng, garakno loro sak kabeh kan ya bahaya ya Caning ya. Ya wes, mari ini ada geser nang acara selanjutnya. Ono woro-woro, mari ini Cak Ning jam 7 isuk. Dan kita dengarkan dulu lagu-lagu ini Cak Ning. Satu lagu ini sebelum menuju ke woro-woro.